0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selamat. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. 4.000 yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Sampaikan dulu Pak Gatot. Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabayanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabayanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
2: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Pak, nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan, atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkanlah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh mas. Jadi beras itu harus aman mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan

0: Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih

0: bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pregar, sekarang kembali ke program 1 RRI Padang. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pregar informasi lintas dan cuaca.
4: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita awali dulu dari informasi cuaca. Sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Hanggra, kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Tito.
3: Iya, kabar baik, sehat, Bang Hanggra?
5: Alhamdulillah, sehat,
3: Bang. Oke, Bang Hanggra, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca. Pagi baik. Hari ini update-nya seperti apa, silakan.
5: Baik. Selamat pagi, para pendengar setiap hari ini, dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Barat. Untuk 24 jam ke depan, Kamis 27 Agustus 2026. Nah, untuk pagi hari ini dinominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Nah, hujan ringan sedang itu masih terpantau di Kepulauan Mentawai, tepatnya itu di Pulau Pagai dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore hari, Diperkirakan untuk wilayah Sumatera Barat masih cerah berawan hingga berawan, tapi potensi hujan ringan secara sporadis dengan durasi yang lebih pendek itu masih dapat terjadi dan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Padang Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari, diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari, cuaca di wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami BMKG menghimbau masyarakat, jika ada aktivitas di luar ruangan pada pagi hingga menjelang siang sore, sarankan memakai sunscreen dan pakaian yang melindungi seluruh tubuh dengan tambahan topi dan kacamata untuk melindungi kulit dan mata dari sinar ultraviolet langsung. Kemudian jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG dan sosial media kami di BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian Bang Tito.
3: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Hanggra. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Hanggra.
5: Selamat pagi, Bang Tito.
3: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Minangkabau. Kita ada Bang Hanggra.
4: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Sipat Tokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Oi, Makcik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
4: Kilas Info.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, kilas info. Pendengar, pembekalan nilai-nilai adat bagi ASN tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif saja. Kedepan, narasi pembinaan ASN perlu diarahkan pada komitmen moral yang berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar kepada RRI kemarin. Menurutnya, benteng pertahanan utama seorang pegawai publik bermula dari rumah tangga. Pelanggaran etika dan juga moral seringkali berakar dari keretakan hubungan domestik yang tidak terselesaikan dengan baik. Untuk itu perlu diterapkan prinsip adat batsandi, syarak-syarak batsandi kitabullah ke dalam budaya kerja harian ASN, bukan sekedar materi orientasi di awal karir. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
1: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, sekarang kita sudah ada dalam program Padang Menyapa temani Anda hingga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, dalam Padang Menyapa kali ini bahasan kita yaitu menatap masa depan energi panas bumi Sumatera Barat. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di line telepon 812878, WhatsApp GSM di 0811 6666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa ikut gabung melalui fitur chat di sana. Juga tentu di aplikasi RRI Digital. Di sana juga menyediakan fitur chat yang bisa Anda manfaatkan. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan narasumber kita. Pendengar, sudah bersama saya melalui Zoom. Saya akan sapa satu persatu. Ini dia yang pertama. Ada Bapak Insinyur Yunolfris Napilus selaku Ketua Bidang Panas Bumi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dari METI, Sumatera Barat. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Nofrins.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Redi dan para pendengar RRI Pro 1 Padang.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak Nofrins.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Nofrins sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian berikutnya narasumber kita juga sudah bersama kami, pendengar. Ini dia ada Bapak Helmi Herianto, STMEng, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya. Kabar baik, saya dengar
3: RRI Pro 1 Padang. Dan juga selamat pagi Pak Lofril.
0: Iya.
3: Selamat pagi Pak Helmi. Selamat pagi, sehat Pak Lofril.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke. Kabar baik, sehat ya Pak Helmi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Helmi sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian berikutnya, pendengar juga sudah bersama kami selaku pakar energi terbarukan dan direktur kemahasiswaan dari Universitas Sandalas. Ini dia ada Bapak Dr. Eng Insinyur Dendi Adi Syaputra, MST, MT, IPM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dendi.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak Tito, iya. Dan juga salam hangat dari kami Pak Elmi, Pak Yunofrins, Yunofrins. Iya. Semoga sehat selalu kita semuanya Pak.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin. Amin.
4: Dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang.
0: Iya, terima kasih Pak Dendi sudah bersama di kesempatan pagi ya. Hari ini. Baik. Bapak-bapak narasumber, pembahasan kita yaitu seputar menatap masa depan energi panas bumi Sumatera Barat ya. Nah, di bagian awal kali ini saya sepertinya akan ke Pak Helmi dulu mungkin ya, Pak Helmi ya, dari gambaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejauh ini melihat posisi panas bumi dalam ya strategi ketahanan ataupun juga kemandirian energi di daerah seperti apa? Pak Helmi boleh sampaikan dulu, silakan Pak Helmi.
3: Ya, terima kasih Pak Tito ya.
0: Iya.
3: Di Sumatera Barat itu kita memiliki potensi panas bumi yang sangat besar Pak, Pak, ya. Pak Tito ya. Ada 1.600 lebih megawatt atau 1,6 gigawatt lah. Potensi kita di panas di Sumatera Barat ada 22 titik ya.
0: Yeah.
3: Dan itu sebuah potensi, itu kami sampaikan sebuah potensi yang luar biasa. Dan kita yakin dan optimis panas bumi ini menjadi modal dasar bagi kita untuk menatap ketahanan energi. Kenapa demikian? Panas bumi ini merupakan salah satu sumber energi yang bisa kita jadikan base load di dalam sistem pembangkitan listrik. Dia bisa kita setarakan dengan pembangkit batu bara karena dia memang sama-sama pembangkit termal ya. Sumber panas saja yang berbeda. Makanya kalau pertanyaannya apakah kita yakin, ya tentu kita sangat optimis panas bumi atau potensi panas bumi di Sumatera Barat bisa menjadi modal dasar kita untuk ketahanan energi baik di daerah maupun secara nasional ya. Itu mungkin Pak Tito. Okay.
0: Baik, saya bergeser ya ke Pak Novrins. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa sebenarnya kalau bicara potensi Sumatera Barat ini potensinya sangat besar sekali. Nah, sejauh mana potensi tersebut ini bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan, Pak Novrins?
2: Baik, Pak Tito. Yeah. Ya, sebetulnya memang seperti disampaikan Pak Helmi tadi, yeah, kita potensi di Sumatera Barat itu untuk panas bumi itu besar sekali, 1.700 MW. Yang baru diproduksi sampai hari ini 85 MW. Hmm. Dan masih banyak lagi dan besar sekali potensi yang bisa kita kembangkan dari energi panas bumi yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, masalahnya ada banyak investor yang ingin masuk, tetapi masih terkendala beberapa hal gitu loh. Nah, ini barangkali yang perlu kita carikan solusi bersama. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting saat ini dan kenapa Pak Gubernur juga mencanangkan tahun ini menjadi Green Province untuk Sumatera Barat? Ya karena potensi kita itu besar sekali dan dengan begitu ini akan sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Barat. Seperti diketahui saat ini 2025 ya, yeah, itu pertumbuhan 3,37% dan kecil sekali sebetulnya. Nah, jika investasi bisa masuk, itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, yang artinya peningkatan ekonomi juga peningkatan terhadap ekonomi terhadap masyarakat, peluang kerja, peluang perputaran uang dan lain-lain. Tetapi dasarnya tentu bukan hanya sekedar itu. Kenapa pemerintah juga sekarang mengejarkan energi baru terbarukan ini? Karena memang potensi kita di Indonesia itu bagus sekali. Kita potensi terbesar di dunia untuk panas bumi. Belum lagi dengan PLTS, tenaga surya dan lain-lain itu. Jadi sehingga program dari pemerintah dan pemerintah daerah ini ya sebaiknya kita dukung dengan baik dan tidak bisa hanya satu dua pihak saja, tentu bersama-sama dengan masyarakat. Nah, cuman memang ada beberapa hal, kendala informasi yang berkembang kurang tepat, kurang proporsional, sehingga masih banyak isu-isu yang kurang mendukung untuk pengembangan energi panas bumi ini gitu loh, Pak Tito.
0: Oke, baik, nanti saya akan tanya lebih jauh ya Pak Novrin seputar kendala apa-apa saja yang mungkin perlu diperbaiki atau disikapi secara bersama ya, agar nanti investor mungkin lebih mudah masuk, tentu arahnya nanti untuk perkembangan ekonomi juga begitu ya Pak Novrins ya. Saya ya, ke Pak Dendi dulu. Nah ya, Pak Dendi, saya ingin tahu juga ini Pak Dendi, kalau dari ya, sisi akademisi dan juga teknologi begitu ya, ya, apa yang membuat energi panas bumi ini sangat potensial begitu dikembangkan apalagi di Sumatera Barat ini?
4: Oke, terima kasih Pak Tito ya, iya, atau Mas Tito atau Uda barangkali ya. Iya. Salam kenal Uda. Baik, Pak, izin Bapak senior juga semuanya, ini sesepuh-sepuh kita juga yang pemerhati energi ya, energi khususnya di Sumatera Barat, salam hormat juga. Baik, saya mengawali dari sebuah sumber energi yang sudah kita gunakan di Sumatera Barat ya. Saat ini kita bergantung juga kepada PLTU Teluk Sirih ya. Nah, PLTU Teluk Sirih itu ada sekitar kalau tidak salah 224 MW. Betul ya Pak, Pak Nofrin ya, Pak Elmi.
2: Ya, Pak
4: Nah,
2: Helmi lah. Oke, paham.
4: ya, jadi secara teknologi, konsep yang digunakan dalam pembangkit listrik panas bumi itu 11-12 istilah urang awak gitu ya, dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, PLTU. Dia kalau dalam ilmu teknik mesinnya kita masih menggunakan siklus Rankine namanya. Di mana kita menggunakan juga boiler, kita akan menggunakan juga turbin uap, kita akan menggunakan kondensor dan pompa dan seterusnya. Hanya saja yang berbeda adalah sumber energinya. Kalau PLTU adalah batu bara, nah kalau di panas bumi ini kita menggunakan ya panas bumi yang berasal dari bumi sendiri. Maka kita akan menginjeksikan air ke dalam panas bumi sehingga harapannya uap itu akan menggerakkan nanti turbin turbin uapnya kita. Nah, itu secara teknologi ini sudah mature ya, artinya sudah matang. Banyak praktik-praktik bahkan kita di Muaro Labuh ya Pak Pak Novrins ya dan juga
2: Ya,
4: Pak
2: betul.
4: Helmi sudah ada 8 kalau catatan saya 86 ya 85 86 megawatt dan kedepannya saya dengar juga ada pengembangan untuk unit 2 dan unit 3 dan COD-nya sampai 2027 dan 2034 mudah-mudahan ini terrealisasi. Artinya ketiga tiga unit ini yang kita gunakan saat ini di Sumatera Barat ya di Muaro Labuh itu setara dengan Teluk Sirih ya kalau saya membandingkan seperti itu Pak Nafrin.
2: Ya.
4: 1 menit saja di PLTU Teluk Sirih perkiraannya dengan desain apa desain di PLTU Teluk Sirih untuk kebutuhan batu bara ini mohon dikoreksi jika salah itu saya mencatat 1,95 ton batu bara per menit dibakar gitu. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik kita ya di Kota Padang khususnya dan di bagian pesisir di pesisir selatan juga. Nah, hal ini tentu menjadi catatan penting juga ketika ini kita migrasi ke panas bumi ini menjadi potensi untuk mengurangi emisi juga, mengurangi kebutuhan kita akan ketergantungan kita akan energi fosil. Nah, barangkali angka-angka ini yang mungkin kita suguhkan sehingga nanti kita punya sama persepsi. Kita bukan mau meng-off-kan PLTU tidak, tetapi ini ada sumber energi yang bisa membantu ya green energy di Sumatera Barat. Nah, poinnya di sana. Nah, kita terima kasih juga nih PLTU Teluk Sirih sudah meng-cover energi listrik kita selama ini karena dalam pembangkit tentu kita perlu yang handal, betul ya Pak? Jangan mati-mati lo lampu kecil orang gitu kan, orang kasumbayang, orang kemakan malam dan seterusnya ketika mati lampu itu kan menjadi momok yang menakutkan bagi kita yang penyedia energi di Sumatera Barat. Barangkali itu jika diperkenankan saya juga punya infografis sedikit
0: Iya,
4: untuk
0: iya.
4: screen nanti barangkali jika diperkenankan. Mungkin itu dulu,
0: Oke.
4: saya kembalikan ke Uda Tito.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Dendi. Saya bergeser lagi ini ya ke Pak Nofrins. Nah, saya ingin tanya juga ini ke Pak Nofrins
2: ya, baik, Pak.
0: Seputar kendala ya, kendala terbesar dalam pengembangan salah satunya energi panas bumi ini di Sumatera Barat. Ini apa-apa saja, Bapak? Apakah dari segi investasinya atau mungkin perizinannya begitu atau penerimaan masyarakat atau seperti apa?
2: Kalau perizinan pemerintah sangat support, suportif sekali, tidak ada masalah itu dan apa sangat bersemangat pemerintah untuk siapapun yang mau berinvestasi di bidang energi panas bumi di Sumatera Barat. Nah, nyatanya juga Suprem Energi Muara Labuh di Solok Selatan sana lancar dan berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala yang berarti. Ada kecil-kecil, itu normal dinamikanya. Nah, yang terjadi di beberapa lokasi di Sumatera Barat memang ada apa namanya startnya atau mulai masuk ke lingkungan ke lokasi mungkin kurang tepat atau proporsional dan komunikasinya kurang menarik dengan masyarakat, nah sehingga terjadi miskomunikasi dan salah pemahaman terhadap rencana pengembangan energi panas bumi di Sumatera Barat ini gitu loh. Nah, apa hal-hal ini mungkin kelihatan sederhana, tetapi di masyarakat sebetulnya tidak sederhana gitu loh. Nah, ini yang menjadi pemicu awal yang saya lihat kenapa agak terhambat saat ini gitu loh. Nah, setelah beberapa kejadian itu, ya tentunya ada pihak-pihak yang tidak menginginkan masyarakat seolah dikorbankan. Seolah ya, bukan dikorbankan. Nah, jadi padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, karena kejadian yang kurang baik masuknya ke lokasi, ini yang jadi pemicu dan berkembang informasi-informasi yang kurang tepat di lingkungan masyarakat. Sehingga banyak informasi yang beredar dari berbagai sumber, dari berbagai lokasi, yang kadang juga informasinya itu sendiri juga kurang akurat dan kurang tepat. Ada juga yang memang itu gejala geologinya memang seperti itu dari awal, bukan karena panas bumi gitu loh. Tetapi ya tentu kalau hati sudah nggak lama atau sudah nggak cocok, nah itu berbagai alasan bisa dimunculkan. Nah, ini yang kami sayangkan sampai terjadi seperti ini gitu loh. Bukan untuk memaksain masyarakat menerima, tetapi mungkin perlu duduk bersama dan diskusi baik dengan teman-teman praktisi dari perguruan tinggi dan dari pemerintah, ngobrol secara terbuka gitu loh. Tidak adalah rencana investasi yang akan mengorbankan suatu area atau masyarakat, dan pemerintah nggak mungkin bikin peraturan, bikin kriteria dan sertifikasi bermatingkat-tingkat untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang atau risikonya harus diturunkan seminimal mungkin gitu. Tidak adalah pekerjaan yang tidak ada risiko, tetapi dengan teknologi sekarang ini semua itu bisa diminimalisir, dan itu yang kita harapkan bisa kita berdiskusi dengan lebih leluasa. Sebetulnya kalau ini bisa dilakukan, dan kebetulan kalau investornya juga punya visi atau pandangan untuk bisa bersama-sama duduk dulu dengan masyarakat, menjelaskan dengan baik, mungkin ini peluangnya akan lebih terbuka dan investasi untuk panas bumi bisa segera masuk ke Sumatera Barat. Begitu kira-kira sementara Pak Tito.
0: Oke, baik. Ini mungkin bisa sedikit lagi ya sebelum nanti saya minta tanggapan dari Pak Helmi. Kabarnya memang ada investor yang masuk begitu ya, Pak Nofris ya?

0: Ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu, itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat penghargaan sebagai Green Province yang
1: Oke.
0: mendukung investasi energi panas bumi, ya energi baru terbarukan di Sumatera Barat gitu loh. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwa dukungan dari pusat itu juga bagus sekali. Nah, sehingga
1: Oke.
0: investor sebetulnya tertarik, tetapi dengan isu-isu yang berkembang kurang tepat, nah ini yang masih menjadi kendala. Kalau investor banyak, saya juga ada beberapa yang sudah bertanya-tanya juga. Pak Helmi juga punya daftar beberapa juga yang mau masuk sebetulnya gitu loh.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk yang di daerah Kabupaten Solok Selatan, ini mungkin bisa diceritakan, Pak
0: Nah,
1: Novis.
0: di Solok Selatan, ya alhamdulillah, jadi kebetulan pemiliknya Pak Supramo Santoso, cara pendekatan beliau itu sangat berbeda. Sangat berbeda itu artinya begini, satu hal yang perlu kita jadi acuan dan buat saya itu sangat menarik. Kata beliau begini, menunjukkan niat baik itu tidak hanya cukup dengan verbal, tetapi lakukan sesuatu juga yang terlihat nyata bahwa kita memang punya niat baik. Artinya apa? Kalau kita masuk ke satu lingkungan baru, ya langsung bergabung dengan masyarakat, terus bantulah sedikit dulu, barangkali ada masjid, ada sekolah pendidikan, ataupun kegiatan-kegiatan di sana, tetapi itu real gitu loh. Bukan sekedar basa-basi memenuhi asal masyarakat senang, nggak begitu. Tetapi beliau mengingatkan, lihat betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar. Itu yang perlu kita bantu dulu gitu loh. Nah, jadi ini kalau bahasa Minangnya, jangan sampai salah masuk. Padahal beliau sebetulnya Sumando, bukan orang Minang, tetapi beliau sangat paham dengan falsafah Minang gitu loh. Nah, ini barangkali yang berbeda, makanya alhamdulillah sampai hari ini Suprem Energi di Muara Labuh itu lancar jalannya, Pak Tito.
1: Oke, baik. Saya minta tanggapan dulu ya dari Pak Helmi. Pak Helmi boleh menanggapi juga, silakan Pak Helmi.
2: Ya, mohon maaf itu ya, saya nggak open kamera nih karena lagi persiapan mau ke UNAN juga nih, ada
1: Baik,
2: acara yang mirip-mirip lah sama.
1: baik. Tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan Pak Helmi.
2: Ya, yang menarik Pak diskusi sebenarnya terkait dengan pengembangan panas bumi di Sumatera Barat atau di Indonesia lah secara umum ya, bahwa sampai hari ini masih ada kendala-kendala di lapangan ya. Yang kendala itu yang sesungguhnya sebenarnya tidak mesti terjadi ya. Kendalanya bukan teknologi lagi, bukan permodalan lagi, ataupun hal-hal keekonomian ya, tapi malah sosial isu gitu. Nah, tapi kami tidak mau berdebat atau berdiskusi di situ ya. Tapi hari ini mari kita menatap ke depan. Kita coba rubah. Kami di Pemprov mencoba merubah pola pendekatan, Pak. Dan ini yang harus kita kawal, betul-betul kita kawal, pengembang yang akan masuk ke Sumatera Barat hari ini. Kami sepakat dengan pendekatan transisi energi itu harus inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Ya. Nah, ini kan sudah di beberapa diskusi kan sudah coba didialogkan juga. Gitu. Dan kami sepakat dan kami akan coba pendekatan itu. Gitu. Bahwa bagaimana transisi energi itu tidak boleh meninggalkan siapapun di level masyarakat di lapangan. Ada yang kita kenal, kalau kita kembali ke Sumatera Barat, ada Tungku Tigo Sajarangan, ada Ninik Mama, alim ulama, cerdik pandai, dan ini tentunya bisa menjadi penguat harusnya gitu. Bagaimana pengembangan energi terbarukan itu atau pengembangan sumber itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Keberterimaan masyarakat itu kan tidak terlepas dari unsur tiga ini. Gitu.
1: Yeah.
2: Bagaimana kalau kami mengistilahkan Nini Mama itu sebagai social license ya. Dia penjaga adat

0: tanah ulayat dan kepentingan anak kemenakan. Dan kemudian alim ulama, moral license. Jadi bagaimana penjaga nilai moral pembangunan yang bisa memberikan edukasi, penguatan dalam materi-materi dakwah gitu. Dan kemudian juga sedikit pandai, bagaimana mungkin pemuka-pemuka masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, tokoh-tokoh masyarakat baik pun di ranah maupun di rantau, yang bisa memberikan pengetahuan apa knowledge license gitu. Nah, tiga-tiga inilah yang akan memberikan keputusan acceptability dari masyarakat itu. Makanya kami nanti di UNAN kami juga akan sampaikan konsep ini. Kita coba ke arah situ, Pak. Yeah. Jadi investor-investor yang akan masuk, kita akan kawal dengan baik, kita akan dampingi sehingga pola pendekatan tadi yang inklusif, partisipatif dan keadilan itu bisa kita implementasikan gitu. Nah, kemudian partisipatif, pembangunan infrastruktur energi itu harus melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang kita coba. Kalau dulu kan enggak, dia lebih cenderung ke top down ya. Atau malah ada pendapat lain itu yang menyampaikan kalau tidak ada hasil dari riset teman-teman di UNAN juga, di FISIP UNAN.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang menarik begini, Pak, pendapatnya. Izin ya, saya coba bacakan ya. Nanti saya, karena ini hasil penelitian soalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Sorry, saya coba tadi saya sempat buka, tapi salah gini.
1: Oke.
0: Okay. Mana?
1: Baik, boleh dicari dulu, Pak Helmi, silakan.
0: Oke, okay, ya. Kemudian satu lagi, lanjut ke partisipatif ya. Yeah. Itu tadi partisipatif, harus dari tahap perencanaan itu mulai dilibatkan masyarakat. Kemudian berkeadilan. Berkeadilannya apa? Secara ekonomi dan ekologis gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ekologis kita tahu ada dokumen lingkungan yang mengawal. Nah, ekonomis ini seperti apa gitu. Nah, ini yang menurut kami kita harus perkuat regulasinya. Berkeadilan secara ekonomis itu bagaimana dampak positif dari pengembangan panas bumi itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, secara ekonomi gitu. Nah, ini yang harus kita perkuat gitu. Apakah nanti bentuknya ya mungkin pendekatan selama ini melalui CSR misalnya tidak cukup dengan itu. Masyarakat sudah cukup cerdas, Pak. CSR itu merupakan tanggung jawab mutlak dari sebuah perusahaan. Ada yang dituntut oleh masyarakat bahwa harus ada benefit sharing gitu. Kan itu salah satu yang disuarakan masyarakat sebenarnya. Di dalam, baik itu dalam pengembangan infrastruktur lainnya seperti dalam tol juga kan itu juga. Nah, ini yang kita coba kita rubah pola pendekatannya itu tadi. Yang inklusif, partisipatif, berkeadilan dan dengan memperkuat peran tungku tikus jarangan. Mungkin itu dulu, Pak, dari kami, Pak Tito.
1: Oke. Baik. Saya sedikit lagi ya, ingin ke Pak Dendi juga dari sisi akademisi melihat hal ini seperti apa. Pak Dendi, silakan.
2: Oke, sebentar. Slide saya sudah kelihatan.
1: Oke.
2: Kira-kira izin.
1: Iya.
3: Ya.
1: Nah, sudah terlihat.
2: Oke, saya coba bikin infografis sederhana ya, Pak. Iya. Nofrins dan Pak Elmi, mohon izin, Pak. Pertama, saya mengasih tagline-nya mengubah penolakan menjadi partisipasi. Jadi perkenalkan sebelumnya saya juga saat ini diamanahi di kaum saya sebagai Nini Mama ya. Pertama, kalau di orang Minang itu Pak Tito, tamu boleh ayah kapan buluah, boleh kata kamu pakai gitu ya Pak Nofrin ya, Pak Elmi.
3: Ya,
2: dan kabar baik itu diimbauan ya. Jadi beberapa penolakan sebenarnya kalau saya memposisikan sebagai Nini Mama saat ini, ada beberapa informasi yang miss yang kita temukan di lapangan. Seperti kok wa abue PLTB di siko Pak, bahaya kami Pak. Kok terjadi lo kayak lumpur lampindo, bayang masyarakat seperti itu. Padahal ini kasus jauh beda. Gitu.
1: Yeah.
2: Kemudian masalah kualitas udara ada H2S nantinya. Ini perlu kita jawab kekhawatiran dari masyarakat. Pertama, saya menganggap penolakan masyarakat itu adalah informasi penting. Karena dari situlah kita beranjak untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Betul kata Pak Helmi tadi, Pak Nofrin tadi, kita perlu pendekatan partisipatif juga dari awal, mulai tahap desain sampai nanti tahap commissioning ya, ketika barang ini sudah selesai. Nah, jika masyarakat tidak menolak, itu kita harus melakukan pendekatan yang lain. Ya, tadi disebut kata kuncinya ada social license ya. Karena ada beberapa kasus PLTP yang ada di Indonesia, seperti kasus Waisano namanya. Itu juga diberhentikan karena tidak dapat lisensi dari sosialnya. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan ketika kita belum melakukan hal-hal atau mitigasi tadi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Dan betul tadi saya setuju Pak Helmi, CSR itu sudah hal yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, adona PLTP, kalau ada perusahaan baru masuk ke kampung, CSR-nya pasti ditanya. Itu masyarakat sudah cerdas. Namun yang perlu kita kembangkan barangkali ditawarkan adalah community development-nya. Community development ini yang menjadi keberlanjutan nantinya. Seperti kalau ada potensi pemanfaatan nanti untuk kegiatan pertanian, giat-giat UMKM di sana, misalkan dapatkan listrik gratis atau segala macam lah ya, yang nanti bisa kita sepakati bersama. Ini akan menjadi kelanjutan dan barangkali ini menjadi alasan diterimanya teknologi atau implementasi PLTP ini di Sumatera Barat. Nah, dan betul libatkan adat dan tokoh masyarakat, dan ini sebenarnya Karajo soalnya lah menjadi habitat orang Minangkabau gitu ya, udah itu ya. Nah, segala satu, kalau saya sebagai nenek mama contoh menikahkan kalau anak kemenakan aja kita berapat berembuk bersama mencari siapa calon dan segala macam. Itu dari awal, dari hal yang kecil untuk menentukan pasangan, apalagi ini menentukan energi, menentukan sesuatu hal yang bisa menggantungkan hidup kita di sana. Nah, itu perlu pendekatan yang serius karena orang Minangkabau ini tentu perlu dia kritis tapi tidak menolak atas kemajuan. Kalau saya mengibaratkannya seperti itu. Kita betul kritis tapi tidak menolak kemajuan. Jadi sekiranya ini kita bisa informasikan kepada masyarakat dengan baik, mungkin dilibatkan semua stakeholder yang ada di Sumatera Barat, saya rasa ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, kata proklamator kita. Oke. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Dendi. Saya bergeser lagi ya ke Pak Nofrins. Pak Nofrins, sebelumnya saya dapat informasi Pak Nofrins dari tim kita bahwa Pak Nofrins sebentar lagi ada kegiatan lain ya, atau seperti apa ya Pak Nofrins?
3: Nggak apa-apa, karena ternyata saya jadwalnya dimundurin ke 10.30. Dirasa masih diperlukan sampai jam 9, saya oke, siap.
1: Baik. Baik kalau begitu ya. Sepertinya kita break dulu ya, sejenak ya, Bapak-bapak narasumber. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali diskusi kita, bahasan kita. Masih seputar menatap masa depan energi panas bumi Sumatera Barat. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung juga boleh, silakan saja melalui telepon ataupun chat WA kita. Kami tunggu kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang memanfaatkan panas bumi dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik maupun memenuhi kebutuhan energi lainnya. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar karena berada di kawasan cincin api Pasifik dengan banyak gunung api dan aktivitas tektonik. Pengembangan panas bumi menjadi salah satu pilihan penting dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berbeda dengan energi surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca, pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi secara relatif stabil sepanjang waktu. Pemanfaatan panas bumi juga memiliki tantangan, antara lain tingginya biaya eksplorasi awal, kondisi geografis yang sulit, serta kebutuhan untuk memastikan kegiatan pengembangan tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu, pengelolaan sumber daya panas bumi membutuhkan kajian yang matang, teknologi yang tepat, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan potensi yang besar dan pemanfaatan yang semakin berkembang, panas bumi dapat menjadi salah satu sumber energi strategis Indonesia di masa depan. Pengembangan yang bertanggung jawab diharapkan mampu menyediakan energi yang andal, sekaligus mendukung ketahanan energi dan target pengurangan emisi nasional.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Padang Menyapa, menatap masa depan energi panas bumi Sumatera Barat. Baik, pendengar, saya masih bersama dengan para narasumber di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Baik, saya coba ke Pak Dendi lagi sekarang. Saya bergeser. Nah, Pak Dendi, kalau kita lihat ya, memang salah satu persoalan energi panas bumi ini adalah risiko eksplorasi. Nah, dari sisi akademisi, kemudian juga teknologi, Pak Dendi melihat seperti apa?
2: Baik, terima kasih sudah Dito ya.
1: Iya.
2: Jadi ketika saya coba identifikasi ya, tadi beberapa yang dikhawatirkan di masyarakat dan beberapa pengalaman di luar sana, memang yang dikhawatirkan masalah air. Karena kita juga menggunakan air sebagai fluida kerja dalam sistem pembangkit kita. Kemudian nanti ada kebisingan, kondisi tanah, longsor, dan segala macam. Itu yang menjadi kekhawatiran sebenarnya. Tapi tugas kita bukan membantah kekhawatiran itu ya. Kalau saya mengutip dari apa yang saya bikin di infografis ini, tapi kita mau memitigasi dan mengukur risikonya sebesar apa.
1: Okay.
2: Contoh, untuk kapasitas tertentu seperti di Muara Labuh. Saat ini sudah beroperasi 86 atau 85 MW untuk pembangkitnya. Nah, apakah di sana kekurangan air? Apakah kualitas airnya jelek? Atau sudah terjadi beberapa kerusakan alam? Nah, itu yang perlu kita ukur. Gitu. Yeah. Nah, saat ini untuk teknologi-teknologi itu sudah banyak sekali ya. Bahkan saya sendiri mengembangkan teknologi untuk memantau kualitas air, untuk memantau kualitas udara, itu sudah banyak kita coba implementasikan. Dan kekhawatiran itu harus kita jawab dengan data, dengan sebuah pengukuran yang sudah teruji, terkalibrasi, sehingga masyarakat tidak khawatir. Nah, kita menilai, contoh saja tentang kami takut air kami rusak, Pak. Ya, ini yang menjadi posisi kita di awal. Nah, ini kita coba, kita before-nya kita ukur dulu kualitas airnya, kemudian after-nya setelah berapa, betul nggak rusak. Ketika ada perbedaan, nanti di sana kita cari mitigasinya seperti apa. Nah, sejauh ini untuk Muara Labuh, saya tidak mendengar ada keluhan tentang air rusak, contoh gitu. Nah, saya rasa seperti itu. Kalau masalah teknologi, monitoring, segala macam, kami siap ya. Kualitas air, monitor udara gitu.
1: Yeah.
2: Itu kita bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Nah, hanya saja disinformasi antara teknologi ini dengan yang diterima oleh masyarakat itu terlalu lebar saat ini. Jadi itu yang perlu kita coba minimalisir gitu ya. Kita perkecil gapnya itu. Saya rasa seperti itu. Terkait biodiversitas, pertanian ya, kebisingan, kondisi tanah, semuanya itu sudah ada kajiannya tentunya. Nanti kalau sudah masuk ke tahap perencanaan, nanti ada kajian AMDAL-nya. Nah, di sana kita bisa menilai nanti apakah ini berpotensi merusak lingkungan dan seterusnya. Nah, itu kalau bisa itu dibuka kepada masyarakat, saya rasa masalah yang kita hadapi di Sumatera Barat ini bisa diatasi gitu. Itu kira-kira Mas, udah
1: titik. Okay. Baik, saya coba bergeser lagi ke Pak Novrins. Nah, ya. Pak Novrins, kalau dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil, ada yang menyampaikan panas bumi ini justru jauh lebih bersih begitu. Pak,
3: bisa
1: melihat seperti apa gambaran ini?
3: Ini saya senang sekali nih diskusi pagi ini.
1: Yeah.
3: Dan saya juga akan memanfaatkan juga momentum ini untuk menyampaikan informasi yang lebih tepat di lapangan seperti apa.
1: Yeah.
3: Satu, kita mulai dulu dengan masalah tadi, pertanyaan Pak Tito, fosil dengan panas bumi.
1: Yeah.
3: Kalau fosil, dengan fosil itu sesuatu apa yang kita bakar mengeluarkan asap dan dengan berbagai dampak itu kita udah tahu semua lah. Kita nggak perlu bahas lagi mengenai itu. Nah, sedangkan di panas bumi itu sistem tertutup. Jadi uap air yang diambil beberapa kilometer dari bawah lapisan tanah itu disalurkan ke turbin melalui beberapa saringan. Setelah memutar turbin, airnya kebetulan uapnya itu didinginkan sehingga menjadi air lagi dengan temperatur 30 derajat Celcius sekitar itu. Nah, kemudian diinjeksikan lagi ke dalam perut bumi 2-3 kilometer ke bawah, dan itu dengan jarak tertentu, karena kalau terlalu dekat injeksinya ke sumber panasnya, nah, tentu kompornya dingin lagi. Kalau kompornya dingin, hilang panasnya, nggak naik uapnya gitu loh. Sama lah kita masak air di dapur, kalau uap air banyak, kasih air di dingin agak 2 gelas, 3 gelas, berhenti dia menguapkan gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu dijaga. Nah, ini terkait dengan air masalahnya. Karena kenapa? Habis aja wak, biko kalau panas bumi kok. Nah, itu yang sering beredar informasinya. Nah, padahal ini sistemnya tertutup. Air hanya digunakan pada saat pengeboran. Nah, pengeboran itu memang butuh air, tapi jumlahnya juga tidak sampai mengeringkan sungai juga gitu loh. Tergantung sungainya seperti apa gitu ya. Nah, setelah dibor, kan ditarik lagi ke atas ini air sama lumpur. Nah, itu dikumpulkan di dalam kolam-kolam tertentu gitu loh. Nah, kemudian kalau kita mau ngebor lagi di bagian lain, untuk sumur yang lain, air itulah yang disalurkan ke titik pengeboran berikutnya itu gitu loh. Dan itu digunakan lagi di sana. Nah, jadi tidak menarik air lagi untuk pengeboran gitu loh. Karena kenapa? Kalau kita narik air lagi di pengeboran, air pengeboran itu walaupun tidak berbahaya, tidak boleh itu mengalir ke sawah, sungai, ataupun lingkungan sekitarnya. Karena statusnya tetap dianggap limbah. Tapi bukan limbah berbahaya. Tetapi secara peraturan, pemerintah sudah bikin itu tidak boleh. Nah, jadi sehingga kalau dirasa cukup untuk air pengeboran untuk satu sumur, itu aja yang diputer-puter. Kenapa akhirnya? Makanya antar sumur di daerah panas bumi itu banyak sekali pipa. Ada pipa kecilnya, pipa sedang. Nah, kalau yang paling besar itu ya pipa uap gitu ya. Nah, itu menaikkan dan menurunkan aliran itu butuh mesin yang harganya juga miliar-miliar. Demi untuk menjaga agar tidak air berkelebihan digunakan dan air itu tidak melimpah kemana-mana. Kalau sedikit melimpah aja ke sungai, itu akan bisa dicabut sertifikat operasi dari energi panas bumi, pembangkit panas bumi ini gitu. Dan itu setiap bulan itu harus ada dilakukan uji lab dan segala macamnya gitu. Nah, jadi tidak ada air tambah habis-habis terus ditarik terus, enggak. Kalau air memang kering, memang ya lagi musim kemarau aja gitu loh. Sama aja dengan ya kita kalau di Solok Selatan itu kan sosialisasi dari masjid ke masjid, terutama pada bulan puasa gitu ya. Jadi tausiah lah kita gitu loh. Saya dianggap salah satu Ustadz panas bumi nih. Karena sosialisasi panas bumi di ke masjid-masjid gitu loh. Nah, pertanyaannya, Lohrin, saja ada panas bumi itu sini kok angin udah rawak gini gitu. Padahal itu gak ada hubungannya sebetulnya gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gini kan harus dijelaskan dengan terang benderang ke masyarakat. Tetapi ya kebetulan saya dari praktisi, mari kita ngobrol gitu loh. Jangan hanya mendengarkan dari suara-suara yang belum melakukan atau hanya dapat cerita di medsos, tetapi apa asumsinya udah kemana-mana gitu loh. Nah, ini yang jadi sangat menghambat gitu loh. Nah, terus bahwa ada juga di satu tempat lah di daerah di Sumatera Barat ini. Kami sudah survei ke sana, sudah studi banding kapan. Ya adalah gitu. Pas gitu ini coklat airnya di Supreme Energy itu coklat, kenapa? Ya memang pas kami datang sana hujan labe. Air kadang jadi melimpah sama itu di mana Pak, kalau itu memang di mana ada coklat aja kalau model itu surveinya. Tapi maksudnya ya datanglah secara resmi, lihat penjelasan, dengerin dengan baik dan apa terima dengan logika yang positif gitu loh. Dilihat apakah memang seperti itu. Nah, ada lagi contoh waktu itu tiba-tiba sungai besar di sebelah Supreme itu coklat airnya. Nah, langsung apa proyek kita dituduh, wah ini gara-gara Supreme nih membuka lahan di atas gitu loh. Ya, terus saya bilang, oke, mari kita survei. Kita ada 50 orang itu, beli nasi bungkus, ayo kita jalan ke atas. Udah lewat, diikuti jalur sungai ke hulunya, udah lewat Supreme, airnya masih coklat juga. Lewat, terus akhirnya, udahlah pulang lah oleh Pak. Nggak usah lah, aku nggak dari Supreme ke rumah. Gitu loh akhirnya yang terjadi. Gitu loh. Kenapa? Ya dari apa dari TNKS ataupun hutan kan juga banyak masalah juga. Nah, sehingga kalau airnya berlebihan, coklat turun segala macam gitu loh. Tetapi bagaimanapun juga isu-isu yang seperti ini kan harus diantisipasi dan harus dijelaskan dengan baik secara kasat mata gitu loh. Gak bisa enggak bagainya loh. Enggak bisa kita cuma ngomongin enggak bagainya, tetapi harus ada real action-nya gitu loh untuk menunjukkan bahwa bukan seperti itu gitu loh. Nah, jadi itu yang sering terjadi apa itu, dan apalagi kalau di medsos itu kan nggak mengarang bebas. Ya mohon maaf ya, saya bukan ini, tapi itu wajar aja gitu loh kan. Nah, masalahnya karena kadang-kadang si calon pengembang apa ewuh pakai ewuhnya kalau bahasa sananya itu nggak pas, akhirnya masyarakat kurang happy. Jadi akhirnya masukan-masukan yang tidak baik ini jadi berkembang kemana-mana gitu loh. Nah inilah salah satu faktor yang jadi gangguan gitu loh. Bahwa ada H2S kan semua kita punya monitor, punya cek apa segala macam. Terus juga apa kajian AMDAL seperti disampaikan Pak Dendi tadi. Itu semua teknologinya sudah ada kok gitu loh. Itu tinggal seberapa serius kita menerapkan itu. Dan di Supreme Energi Muara Labu itu diterapkan dengan baik dan sampai saat ini tidak ada isu-isu seperti itu gitu.
1: Oke.
3: Begitu Pak.
1: Oke. Baik. Baik, Bapak-bapak narasumber, ada pertanyaan dari pendengar kita ya. Ini di channel YouTube kita terkait perjanjian Paris 2040. Bagaimana komitmen dari Pemprov untuk penghentian tenaga batubara dan juga migrasi ke tenaga baru terbarukan. Nah, ini saya ke Pak Helmi nih. Silakan Pak Helmi bisa menjawab dan menjelaskan.
4: Iya, terima kasih Pak Tito yang tanya ya. Kalau komitmen untuk Paris Agreement itu kita harus tidak perlu penegasan lagi Pak ya. Ini sebuah komitmen bersama ya. Itu bagaimana Indonesia juga ikut berpartisipasi baik itu secara mandiri ataupun intervensi dari pihak-pihak lain ya, dalam hal pengembangan EBT menuju net zero emission itu gitu. Dan di dalam kalau konteks kedaerahan di Provinsi Sumatera Barat, kita sudah menyusun rencana umum energi daerah. Ruwet kita itu di Perda di tahun 2019 dan tahun ini kita sedang revisi rencana umum energi daerah itu. Nah, di dalam revisi ini kita membuat dua skenario. Yang pertama skenario NZE itu di 2060 dan skenario tercepat itu di 2050. Nah itu. Jadi, nah kemudian untuk pencapaian itu, nah itu tadi kita punya potensi EBT yang luar biasa. Panas bumi kita punya 1,7 atau 1,6 gigawatt, air itu 1,1 megawatt, sekarang dan itu baru termanfaatkan 32% atau 32%, dan potensi lain surya juga. Jadi menuju net zero emission di 2050 itu nanti akan kita dorong yang paling besar itu yang paling terbesar itu adalah surya, dan kemudian kedua adalah geothermal, dan nanti juga hidro. Nah itu tiga resources itu yang kita dorong untuk percepatan menuju net zero emission itu Pak. Dan kita di provinsi juga Bapak Gubernur di beberapa kesempatan juga sudah mencanangkan kita akan komit dengan Green Province gitu, dan kita juga dan itu tadi kekuatan komitmen kita atau komitmen kita, komitmen Pemprov itu juga sudah diapresiasi oleh Kementerian SDM. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Nofril. Minggu lalu kita diberikan penghargaan untuk provinsi pendukung investasi panas bumi. Dan kami kira tidak hanya panas bumi, untuk EBT khususnya ya kita provinsi yang sangat mendukung sekali. Begitu Pak Tito ya.
1: Oke. Baik, Bapak-bapak narasumber, karena sekarang sudah di penghujung waktu ya, saya akan minta masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement dari bahasan kita menatap masa depan energi panas bumi Sumatera Barat. Mungkin ada penegasan-penegasan kembali, hal-hal yang perlu disampaikan kembali ke masyarakat kita begitu ya, seputar topik bahasan kita ini. Saya akan mulai dari Pak Dendi dulu, silakan singkat Pak Dendi.
2: Oke, singkat saja barangkali. Saya pada pagi hari ini barangkali kita bersepakat bahwasanya setiap risiko tentu harus kita ukur, kita kelola, kemudian kita awasi bersama, dan masyarakat yang berada paling dekat dengan sumber energi harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaatnya. Barangkali itu.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Nofrins. Silakan Pak Nofrins.
3: Ya, karena kita potensinya untuk EBT, terutama energi panas bumi ini, besar sekali. Sayang kalau enggak kita manfaatkan dengan baik. Saya masih ingat pernyataan dari Pak Irwan Prayitno beberapa tahun yang lalu, sekali waktu beliau menjabat sebagai gubernur. Pak Nofrins, ini kalau nggak kita manfaatkan energi yang sudah disediakan oleh Tuhan di daerah kita ini, itu hampir sama kita disebut al-mubazirin ini katanya. Nah, jadi untuk itu mari kita bersama-sama, mari kita duduk, mari kita diskusi secara terbuka, plus minus, apa risiko dan apa manfaat, mungkin ada skema-skema baru yang akan juga berdampak lebih langsung kepada masyarakat. Walaupun undang-undang pembagian royaltinya sudah ada, tetapi di beberapa situasi kelihatannya untuk lokasi tertentu itu kurang menarik. Nah, ini mungkin perlu dikaji lagi menurut saya sih. Begitu kira-kira Pak Tito.
1: Oke, baik. Terakhir sekali, Pak Helmi, silakan Pak Helmi.
4: Ya, singkat saja Pak dari kami, bahwa Provinsi Sumatera Barat mendorong transisi energi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Transisi energi tidak hanya boleh dilihat dari angka-angka target dan capaian, namun harus terbuka, merangkul, mendengarkan, dan berkeadilan bagi semua lapisan. Itu aja mungkin Pak Tito.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak narasumber, Pak Nofrins, Pak Helmi, Pak Dedi sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak-bapak narasumber, selamat melanjutkan kegiatan, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum sekali lagi Bapak-bapak narasumber.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Pak Nofrin, Pak Helmi.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri untuk Dialog Padang Menyapa. Topik bahasan kita menatap masa depan energi panas bumi Sumatera Barat. Dengan narasumber kita tadi, pendengar, ada Bapak Insinyur Inolfrins Napilus, selaku Ketua Bidang Panas Bumi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI Sumatera Barat. Kemudian juga ada Pak Helmi Herianto ST MEng, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Sumatera Barat. Juga ada Pakar Energi Terbarukan dan juga Direktur Kemahasiswaan dari Universitas Andalas. Ada Dr. Insinyur Dendi Adi Syaputra, MST, MTIPM. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Pendengar, saya masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar beredar foto arsip dari akun Facebook Gimana Aksi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 berisi klaim Badan Gizi Nasional BGN minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG jadi penyuplai makanan rumah sakit. Berikut narasi lengkapnya, pendengar. BGN minta supaya SPPG menjadi penyuplai makanan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas gizi pasien, kerjasama untuk kesehatan nasional. Nah, pendengar, hingga Rabu tanggal 26 Agustus 2026, unggahan telah mendapatkan 5 tanda suka dan telah dibagikan ulang 1 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN minta SPPG jadi suplai makanan rumah sakit ke pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain, sepanjang penelusuran tidak ditemukan pemberitaan maupun informasi resmi yang menyebutkan BGN meminta SPPG menjadi suplai makanan bagi rumah sakit. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, pendengar, unggahan berisi klaim BGN minta SPPG jadi penyuplai makanan rumah sakit adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian pendengar, informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Yuk, udah ada panggilan tuh.
4: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
3: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
4: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
3: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
4: Jangan lari, tungguin.
3: Aduh, sakit.
4: Kenapa kamu kepleset?
3: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
4: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
3: Tapi kan udah kamu buang nih tongnya.
4: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
3: Iya deh, gak lagi.
5: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 1, 2, 3.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah? Ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah gak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
5: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
4: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
6: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak Badan Gizi Nasional BGN menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru untuk program makan bergizi gratis MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemerintah kini fokus membenahi sekitar 27 ribu SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya pembenahan mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MBG. Ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan. Kebijakan penundaan tersebut juga berlaku bagi mitra yang telah menyiapkan dapur dan siap beroperasi, termasuk dapur yang disiapkan untuk wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia menjelaskan, BGN masih merapikan regulasi dan juga koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga terkait. Menurutnya, pembukaan kembali dapur baru akan dilakukan setelah aspek tata kelola, keuangan, serta koordinasi lintas lembaga diselesaikan.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: itu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau.

Ku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

0: Lady, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pregar hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Rani Zui melanjutkan kebersamaan untuk Padang Siang ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plus Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Bagi warga di pelosok Sumatera Barat, menghadirkan setetes air bersih atau menyeberangi sungai deras tanpa rasa cemas menjadi impian mahal. Namun kini senyum lega terukir di wajah warga seiring selesainya pembangunan sarana air bersih dan jembatan Garuda, dua program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat yang digarap prajurit Korem 032 Wirabraja. Kapenrem 032 Wirabraja Mayor Irfan Triandra kepada RRI kemarin menyampaikan peninjauan program yang dilakukan berikutnya adalah bentuk perhatian tulus pimpinan Angkatan Darat terhadap masyarakat di daerah. Dikatakan program air bersih dan jembatan Garuda murni dihajatkan untuk menjawab kesulitan rakyat di pelosok. Jembatan Garuda hadir memutus keterisolasian desa. Pembangunan fasilitas ini dikerjakan dengan semangat gotong royong antara prajurit Korem 032 Wirabraja dan warga setempat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk Anda. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, gimana kabarnya di pagi menjelang siang kali ini pendengar? Mudah-mudahan masih senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudian segala aktivitas kita juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah tetap selalu berhati-hati ya pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan dalam Padang siang ini, tadi kalau dalam Padang pagi ini sudah ada rekan saya Tito Oktri ya menemani Anda. Nah, kalau Padang siang ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan ya pastinya, dan akan ada program-program seru juga yang akan menemani Anda di siang hari ini, yang pastinya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, untuk Anda kalau boleh informasi sedikit ya pendengar, Kota Padang siang ini wah alhamdulillah sangat cerah ya pendengar, sudah tidak mendung-mendung seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang wah ini luar biasa, cahaya matanya sangat terlihat sempurna gitu ya. Panas juga di luar. Jadi walaupun walaupun lagi beraktivitas di luar ruangan, nah ini yang paling penting adalah tetap perhatikan kesehatan kita juga ya, karena cukup panas juga nih kalau kita lihat Kota Padang. Langitnya sangat biru ya pendengar. Jadi jadi cuacanya juga cukup panas di luar sana. Jadi yang pasti tetap selalu berhati-hati aja ya. Dan pendengar, tentunya nanti akan ada program tadi ya, ada program-program seru juga, nanti akan ada Maxi juga, karena kebetulan di hari ini kita ada tamu Maxi, nah kira-kira siapa, jadi ditunggu aja. Kemudian nanti akan ada opsi juga yang tentunya kita akan bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, 100% Indonesia. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan majalah udara kita Indonesia dengan tema kita berwisata dukung ekonomi lokal. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Berbicara soal tempat untuk melepas penat di Kota Padang, rasanya pantai selalu punya tempat tersendiri. Tidak memerlukan perjalanan jauh untuk menikmati angin laut, melihat suasana sekitar, atau sekedar menikmati makanan sambil melihat pemandangan. Menariknya, aktivitas sederhana saat berwisata bukan hanya memberikan hiburan bagi kita. Kehadiran wisatawan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Ketika kita membeli makanan, minuman, atau oleh-oleh dari pedagang lokal, ada perputaran ekonomi yang terjadi. Lalu, seperti apa sebenarnya hubungan antara wisata pantai dengan ekonomi masyarakat? Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan percakapan yang membahas mengenai berwisata dukung ekonomi lokal. Kemana aja, Rin, kemarin weekend?
2: Ke pantai, Tik.
1: Ke pantai lagi, Rin?
2: Iya, Tik. Kamu gak suka ya liburan ke pantai?
1: Bukan gitu. Aku cuma heran aja sih. Tiap ditanya jalan kemana, jawaban kamu pasti pantai terus.
2: Ya gimana ya? Seru soalnya. Mau duduk santai bisa. Jalan-jalan bisa. Mau foto-foto juga bisa. Kalau kamu memangnya suka liburan kemana?
1: Kalau aku sih sebenarnya ya suka lihat jajanan gitu. Di mana ada makanan, di sana pasti ada aku.
2: Kamu mah makan aja mikirnya. Tapi aku kalau di pantai juga suka lihat jajanan, karena kan juga banyak pilihannya. Jadi pantai bisa jadi pilihan kamu untuk liburan juga, Tik.
1: Serius kamu? Kirain kamu main di pantai cuma sekedar lihat-lihat aja.
2: Tapi memang kalau aku main di luar, pasti aku cari jajanan juga sih, Tik.
1: Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, beli makanan dari pedagang, baik itu di pantai atau dimanapun, itu berarti kita juga ikut membantu mereka mendapatkan penghasilan, kan?
2: Iya, ya. Kita ikut berperan dalam perputaran ekonomi. Karena dari pembelian kita itu, pedagang mendapatkan pemasukan. Bahkan, bukan cuma pedagangnya saja mungkin yang terbantu.
1: Maksudnya gimana, Rin?
2: Misalnya nih, pedagang itu jual makanan. Dia kan butuh bahan-bahan tuh. Berarti ada orang lain yang memasok bahan makanannya. Dan ada juga yang membantu mengolah, memasak, dan yang menjual minuman atau produk lainnya.
1: Oh, iya juga ya?
2: Iya, jadi uang yang kita keluarkan sebagai wisatawan itu bisa berputar lagi di masyarakat.
1: Berarti sebenarnya wisata itu bukan cuma soal datang, foto, terus pulang.
2: Bener, tapi ada aktivitas ekonomi juga di dalamnya. Apalagi kalau kawasan pantainya ramai dikunjungi. Pedagang tentu semakin punya peluang untuk mendapatkan pembeli.
1: Wah, dampaknya bisa seluas itu ya?
2: Bener, Tik. Apalagi kalau wisatawannya datang dari luar Kota Padang. Dampaknya bisa lebih luas lagi.
1: Kenapa tuh, Rin?
2: Ya, karena kan biasanya orang dari luar daerah kalau datang kan bukan cuma menikmati pemandangan aja. Tapi sekalian cari oleh-oleh.
1: Dan yang pasti cari makanan.
2: Bener tuh. Kamu kalau wisata memang fokusnya cari makan terus ya?
1: Tapi kan bagian dari pengalaman wisata juga itu.
2: Iya, bener. Cari makanan saat berwisata gak ada yang salah kok. Lagi pula menurut aku makanan lokal itu salah satu hal yang menarik karena memiliki keberagaman dari setiap daerah. Misalnya ada teman dari luar kota datang ke Padang. Masa kita cuma ajak lihat pantai doang kan?
1: Nah itu, mengenal satu daerah dari makanan khasnya.
2: Iya, apalagi kalau mereka suka. Bisa aja mereka cerita ke teman atau keluarganya.
1: Benar. Aku juga sering jadi tahu dan penasaran sama suatu daerah karena dapat oleh-oleh makanan khas dari daerahnya.
2: Iya, dengan begitu secara tidak langsung kita juga ikut mengenalkan wisata dan kuliner lokal. Tapi ada satu hal yang menurut aku jangan dilupakan perihal wisata.
1: Apa tuh?
2: Kebersihan.
1: Wah, itu bener juga sih. Jangan sampai kita datang cuma duduk antar sampah doang ya?
2: Kita semua kan pasti senang tuh kalau pantainya bersih. Jadi jangan cuma berharap orang lain yang membersihkannya.
1: Iya ya. Padahal kan kalau semua pengunjung saling peduli, wisata kita bisa terlindungi dan tetap indah.
2: Bener, Tik. Karena kalau wisatawan berkurang, kan pedagang juga bisa terkena dampaknya tuh. Kalau pedagang punya pembeli, usaha mereka bisa terus berjalan lancar.
3: Sederhana ya sebenarnya.
2: Iya, kita sebagai pengunjung tinggal melakukan hal-hal kecil saja sebenarnya, dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga fasilitas umum dengan baik.
3: Udah deh, sampai di sini dulu aja ya ceritanya. Aku jadi pengen liburan deh.
2: Besok kita pergi yuk.
3: Boleh, tapi satu syarat.
2: Apaan tuh?
3: Aku yang pilih makanannya ya.
2: Okay deh.
3: Ya udah deh kalau gitu, semangat kerjanya ya. Liburan masih lama.
2: Okay deh, harus semangat.
4: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
5: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
4: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
5: Maksud Uni?
4: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
5: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
4: Kalau ini, Bi?
5: Ini jejak kucing bukan ya?
4: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
5: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
4: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
6: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik.

ikut memberikan dampak positif. Nikmati keindahan pantai Kota Padang, cicipi kuliner lokal, dukung usaha masyarakat sekitar, dan jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Karena dengan cara yang sederhana, liburan kita bisa ikut membantu menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid minta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Hal itu disampaikan dalam pengukuhan anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Mutia juga menilai pendengar tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Sementara itu, pendengar Mutia juga mengatakan penyiaran memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat kehidupan demokrasi, di mana penyiaran juga dapat membentuk karakter serta mempengaruhi perilaku dan cara pandang masyarakat. Sementara itu, pendengar ia juga berharap KPI dapat melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyiaran di tanah air, dan masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam menilai dan memberikan masukan terhadap kualitas siaran. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938 adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi dari Instagram resmi PSSI, wasit wanita pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi FIFA adalah Deliana Fatmawati Kaban.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Prof. Terari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Pastikan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, dan juga nanti kita akan mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita ke informasi dulu, pendengar, di mana Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar apel kesiapan pelayanan masyarakat pada hari ini, di mana personil disiagakan untuk mendukung penyampaian aspirasi dan berbagai kegiatan masyarakat di sejumlah lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4.274 personil disiapkan di kawasan DPR MPR RI. Personil lainnya ditempatkan di sejumlah lokasi untuk mendukung pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Sementara itu, pendengar, penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik strategis wilayah Jakarta. Lokasinya mencakup DPR MPR RI, Silang Selatan Monas, dan Taman Pandang Silang Monas. Selain kegiatan penyampaian pendapat, sejumlah agenda masyarakat juga berlangsung pada hari yang sama, di mana kondisi tersebut membuat pelayanan kepolisian disiapkan untuk menjaga aktivitas publik tetap berjalan. Agenda tersebut, pendengar, meliputi kegiatan olahraga, pameran, seni, hiburan, organisasi, hingga produksi perfilman. Sejumlah acara digelar di Jakarta, Tangerang, dan wilayah penyangga lainnya. Sementara itu, pendengar, Piala Suratin U15 berlangsung di Klender, sedangkan International Battery Summit 2026 digelar di G Expo Kemayoran, dan Kejuaraan Nasional Karate Dogo Jukai juga berlangsung di Gor Ciracas. Dan dengan banyaknya kegiatan, membuat personil diarahkan mengedepankan komunikasi dan dialog selama menjalankan tugas. Pendekatan persuasif dan humanis juga menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh. Bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48. Penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penggolkan kiper Alex Lemiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
1: Bernabeu. Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: Kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampan, nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit.

dari kabar Arena Voli pendengar. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus.

0: yang dirasakan pasangan Indonesia, hamba dan prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Ya, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih dieksplain aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di siang hari ini tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kota Padang masih cukup cerah ya di siang ini pendengar, jadi pastikan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan tetap selalu berhati-hati, tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, untuk Anda di siang hari ini selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Padang juga ya. Masih akan banyak rangkaian hiburan serta informasi juga di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut dan ia mengatakan bahwa lokasi Karhutla berada di atas para pendakian. Dan pendengar, ia juga menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu, tim gabungan telah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Sementara itu, proses pemadaman di Blok Ranu Kembang menghadapi kendala geografis yang cukup berat, di mana akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan curam. Sementara itu, sebelum insiden tersebut, titik Karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong pada Selasa 25 Agustus 2026, namun api di titik tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Sementara itu, pendengar, Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha menyampaikan bahwa keputusan penutupan diambil karena titik api berdekatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
4: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
3: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
5: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum ke lagu kembali di siang hari ini, kita ke informasi dulu, di mana Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur NTT. Di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Dukungan energi itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau masyarakat terdampak. Di mana peninjauan berlangsung sekaligus melihat penanganan pemerintah di lapangan Berdikari Kabupaten Nagekeo NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Sebanyak 48 genset tersebut akan disalurkan pendengar ke 7 kabupaten terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana Kementerian SDM bersama pelaku usaha sektor SDM juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat. Posko tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan masyarakat dan menjaga kebutuhan dasar tetap terpenuhi selama kondisi darurat. Dukungan energi terutama diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan di lokasi terdampak bencana. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pengurus Provinsi Hapkido Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi ajang PON bela diri yang kemungkinan akan digelar di Manado pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Meski demikian, jadwal tersebut masih bersifat informasi awal karena surat keputusan KONI Pusat terkait pelaksanaan belum diterbitkan secara resmi. Saat dihubungi RRI Padang kemarin, Sekretaris Umum Hapkido Sumbar Yon Deri Karata mengatakan informasi mengenai jadwal pertandingan diperoleh dari KONI serta pengurus pusat Hapkido. Dari informasi sementara, cabang olahraga Hapkido diproyeksikan bertanding pada 18 sampai 21 Oktober di Manado. Namun pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari KONI Pusat. Untuk menghadapi kejuaraan tersebut, Hapkido Sumbar mempersiapkan 7 atlet yang terdiri dari 5 atlet nomor tarung, yakni Latif Rizkyullah Citra, Otoilah Ariko Akbar, Nadira Adilawati, Puja Febriana, dan Hidayatul Laili. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam program Maksi.
2: Selanjutnya kita ikuti program Maksi, makan siang bersama teman sejati.
0: Yeah. Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Maksi untuk edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Masih bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama dalam program Maksi, pendengar, untuk Anda nanti yang mungkin mau gabung ya secara interaktif boleh melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital karena kita juga buka interaktif di sana ya, di live chat kita, dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di siang hari ini tentunya sudah hadir tamu Maksi kita di studio Pro 1 RRI Padang. Kayaknya saya langsung sapa saja ya, pendengarnya kita tamunya ada dua orang nih. Oke, kita sapa dulu, yang pertama sudah hadir ada Afdal Winandra dan juga Nia Imelda Putri selaku Ciajo dan Uniang Parekraf Kabupaten Padang Pariaman 2026. Halo, assalamualaikum, selamat siang Afdal dan Nia.
5: Waalaikumsalam,
6: waalaikumsalam kak.
0: Gimana nih kabarnya Afdal dan Nia?
6: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke. Gimana perjalanannya dari Padang Pariaman ke Padang? Aman enggak?
6: Aman enggak?
0: Oh, aman ya.
6: Agak sedikit macet tapi okay, bisa teratasi.
0: Oke, enggak lama ya macet-macetnya, enggak sampai berjam-jam ya. Oke deh. Nah, ini kita bakal kepoin Afdal dan Nia pastinya nanti. Terus nanti untuk Afdal dan Nia nanti kita ajak pendengar juga yang mungkin mau nanya-nanya juga nih ke Nia sama Afdal gitu kan, kepo mana tuh mau daftar tahun depan gitu kan.
6: Jadi
0: nanti yang mau tanya-tanya kita buka interaktif ya sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi tadi udah diperkenalkan ya kalau Afdal dan Nia ini adalah Ci Uniang dan Ci Ajo Parekraf Kabupaten Padang Pariaman 2026. Nah, untuk di awal kita mau kenalan dulu deh. Mungkin ke Afdal dulu nih. Afdal boleh perkenalkan dirinya dulu ke pendengar kita nih.
6: Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Afdal Winandra kak. Jadi keseharian Afdal sekarang sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Padang juga, Universitas Baitturahma, dengan jurusan kedokteran. Nah, di samping Afdal jadi sebagai mahasiswa juga, Afdal juga aktif juga di rumah bantu orang tua di bidang pertanian sektornya sekarang kak. Jadi kami itu ada produksi benih bibit padi unggul. Jadi kalau misalkan orang biasa kenalnya tuh padi perum kak. Jadi kami sambilkan di sana selain untuk menghadapi kedokterannya.
0: Gitu. Ada dua bidang berbeda dong itu ya.
6: Tiga kak.
0: Satunya pariwisata ya. Nah, berarti Afdal sibuknya juga selain jadi mahasiswa kedokteran, terus juga ada ini ya dengan orang tua ya.
6: Betul.
0: Di bidang pertanian. Terus sekarang jadi Ciajo.
6: Betul, iya kak.
0: Ini
6: ada tiga bidang.
0: Ada tiga bidang yang berbeda ya. Wow. Kita satu bidangnya sulit gitu ya. Kalau Afdal ada tiga bidang aja nih. Oke, berarti Afdal kalau boleh cerita sedikit. Nah, ini kan kalau ke pemilihannya di tahun ini ya berarti ya.
6: Betul kak.
0: Itu terpilihnya kapan?
6: Waktu di hari Kamis tanggal berapa ya undangnya?
5: 13 aja.
6: Tanggal 13 kak. Itu acara finalisnya kak.
0: Oh, minggu kemarin?
6: Iya betul.
0: Oh, baru banget dong berarti ya.
6: Baru kak.
0: Masih hangat.
6: Masih
0: ya.
6: Masih segar juga.
0: Iya, fresh from the oven gitu. Oke, berarti panggilannya Ajo dong. Kalau Afdal Ajo, kalau Nia Uniang gitu. Nanti salah panggil kita ya. Oke, berarti pemilihannya baru hari Kamis kemarin.
6: Betul.
0: Baru satu minggu pas hari ini, seminggu ya?
6: Iya.
5: Dua minggu ya?
0: Dua minggu yang lalu berarti.
6: Tapi durasinya tuh 15 hari belakangan itu kak. Puncaknya di hari Kamis kemarin.
0: Oh, puncaknya di hari Kamis. Tapi sebelumnya udah ada proses yang dilewati.
6: Betul.
0: Juga ya.
6: Kami ada technical meetingnya, ada prakarantina, ada karantinanya juga. Baru itu acara finalisnya.
0: Nah, sebelum dilanjut nih proses-proses yang dilewati, kita tahan dulu, kita ke Nia dulu nih. Tadi Afdal udah kenalan nih Nia. Sekarang Nia mau kenalan juga, kita pengen tahu Nia juga nih, kesibukannya apa, Silakan Nia.
5: Baik, izin ya Kak.
0: Boleh, silakan.
5: Perkenalkan, saya Nia Imelda Putri, biasa dipanggil Nia. Saat ini Nia berusia 19 tahun. Nah, kalau misal mau mengenal Nia lebih dekat lagi, cukup mengenal dua hal. Nia tertarik di bidang Nia hobi bernyanyi, dan juga kita tarikkan di bidang pelayanan dan kesehatan yang menghantarkan Nia sebagai mahasiswi keperawatan di Universitas Sumatera Barat.
0: Okay.
5: Nah, yang terpenting Nia juga tertarik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kak. Saya percaya bahwa anak muda bukan hanya sebagai penonton potensi daerahnya sendiri, tapi juga jadi penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, maka dari itu senang sekali rasanya bisa hadir di RRI Pro Padang ya, dan bisa ngobrol bareng gitu kan. Sekian, terima kasih.
0: Oke, okay. Berarti Nia juga tiga bidang ya berarti ya? Kesehatan ya kan, yeah, pariwisata nyanyi, juga, yeah, terus nyanyi juga, yeah, gitu. Ntar kita suruh nyanyi deh Nia.
5: Oh, iya. boleh.
0: Oke, okay. Berarti Nia kesibukannya juga lumayan sibuk juga ya itu ya, yeah, Nia ya. Oke, okay. Nah, berarti prosesnya tadi sama juga sama Afdal ya, yeah, untuk ini maksudnya pemilihannya juga sama ya, yeah, berarti
5: sama
0: ya
5: apa?
0: Di dua minggu yang lalu gitu. Tahan dulu ya, nanti kita terima ya. Ini baru kenalan nih, kita baru, yeah, tahap kenalan. Oke, okay, berarti Afdal dan Nia sama-sama di kesehatan dong ininya ya,
6: background-nya, yeah, ya,
0: background-nya kesehatan ya. Itu gimana sih membagi waktunya? Tapi nanti deh, kita mau ke prosesnya pemilihannya dulu nih. Mungkin antara Afdal atau Nia boleh menyampaikan proses dari mungkin pendaftaran, yeah, sampai pemilihan dan terpilih gitu. Itu gimana proses yang dilewati, berapa lama gitu. Mungkin Afdal boleh kali ya jawab.
6: Baik.
0: Nanti ditambahin sama Nia ya.
5: Iya.
6: Kalau dari pendaftaran sendiri mungkin dari kami masing-masingnya beda ya Kak ya.
0: Oh,
6: jadi
0: okay,
6: ada yang dari tahun kemarin tuh yang daftarnya Kak.
0: Oh iya.
6: Iya, karena okay, kan di tahun 2025 kemarin kan enggak ada nih pemilihan atau pendaftarannya.
0: Emang enggak ada di tahun, yeah, 2025 ya.
6: Oke. Okay. Jadi baru muncul lagi di tahun 2026 ini. Sebagian besar teman-temannya ikut tuh dari 2025 udah ada daftar. Okay. Kalau Afdal pribadi, Afdal baru daftarnya di 2026 ini Kak.
0: Oh, baru ya, tahun ini daftarnya.
6: Di bulan 4 kemarin, okay, daftarnya. Jadi tahunnya Cianyang dan Ciajo ini waktu Afdal, sebelumnya Afdal tinggal di Padapanjang Kak. Jadi sekolah di sana juga.
0: Oke. Okay.
6: Kan ada Udauni Padapanjang tuh Kak. Jadi kegiatan dulu tuh Afdal ngikut orang tua juga dan tahulah Udauni Padapanjang itu. Nah, setelah pindah ke Padang Pariaman, tahu lagi dong sama Ciunian dan Ciajo, karena itu kan satu naungan juga, yeah, kan Kak ya. Barulah di bulan 4 kemarin tuh Afdal pengen daftar buat cari pengalaman juga. Terus sambil ini Kak, karena backgroundnya dari kesehatan juga kan Kak. Jadi kami itu pengennya ada kolaborasi dari sektor-sektor lainnya lah, gitu. Jadi okay, dari ekonomi udah
0: ada,
6: kolaborasi ya,
0: gitu ya.
6: Mau coba lagi di pariwisata dan ekonomi kreatifnya juga, gitu.
0: Iya, karena mungkin ada keterkaitannya juga nanti gitu ya, ya Afdal ya, di bidang kesehatannya, pariwisatanya nanti, pariwisata juga erat kaitannya sama ekonomi gitu ya.
6: Betul.
0: Oke, menyatukan tiga elemen. Oke, ini ada tambahan mungkin terkait proses seleksi yang dilakukan ya?
5: Iya, selanjutnya itu ada prakarantina Kak, di mana kita latihan opening number dan opening dance.
0: Oke.
5: Okay. Nah, setelah prakarantina itu karantina di Grand Buana, Lestari Hotel di Padang Pariaman yang dekat BIM itu.
0: Oke.
5: Okay. Nah, di sana kita juga ada kelas Kak, ya.
0: Oh, kelasnya kelas apa?
5: Kelas pembekalan ya Jo.
0: Oh, ada iya, pembekalan
6: ada
0: gitu.
6: Ada lumayan banyak kelas Kak. Iya. Jadi ada kelas budaya kemarin tuh Kak, ada okay, kelas pariwisata, public speaking juga, terus ada ekonomi kreatif juga
5: iya,
6: ya.
5: Iya,
0: Jo. Oke, okay, jadi ada pembekalan-pembekalan juga.
6: Betul,
0: ya
6: iya,
0: gitu. Berarti kalau misalnya kita mau daftar nih iya, berarti harus ini ya, harus domisili sana atau KTP aja, KTP sana? Oh, atau gimana tuh?
6: Kewajibannya kita kan harus KTP sana kan?
0: Oh, harus KTP sana. Oke. Okay. Gitu. Mana tuh nih ada pendengar kita tertarik nih tahun depan mau daftar juga gitu kan. Nah, itu salah satu persyaratannya apa lagi sih? Mungkin bisa dikasih tahu juga nih informasinya ke pendengar kita biar siap-siap untuk tahun depan kita.
6: Tentunya kita kalau masuk suatu organisasi ataupun naungan ya Kak ya, kita kan harus ada bekal terkait dengan hal itu kan. Jadi kita harus belajar juga terlebih dahulu, mengenal budaya yang ada di sana. Dan notabene kita kan orang sana juga ya Kak ya, jadi kita tinggal merecall kembali aja tentang perihal pariwisata dan ekonomi kreatif sekitaran sana.
0: Oke.
6: Jadi kalau misalkan ingin mendaftar, itu basic yang harus dimumpunin terlebih dahulu. Di samping kita memang public speaking harus dilatih juga kak, karena kan kita harus depan masyarakat.
0: Ya ngobrol apa ya, berbicara di depan publik gitu ya.
6: Betul, iya. Jadi dua itulah kalau yang dari afdalnya.
0: Nia, mungkin ada yang mau ditambahkan Nia?
5: Iya, selanjutnya itu ada surat rekomendasi dari camat juga kak. Terus apa lagi Jo? Itu
0: aja ya
5: Jo?
6: Yang
5: itu aja.
6: Kalau misalkan surat rekomendasi cuma dari camat itu aja sih kak.
0: Berarti itulah beberapa persyaratannya.
5: Betul.
0: Ya.
5: Iya.
0: Tapi yang paling penting adalah harus ada apa ya? Harus ada bekal kita sendiri dulu yang kita bawa gitu ya, sebelum dikasih pembekalan tambahan gitu.
6: Harus ada basicnya dulu.
0: Harus ada basicnya dulu gitu. Jangan daftar-daftar tapi nggak tahu nih nanti tiba-tiba ditanya di Padang Pariaman apa aja sih wisatanya gitu, nggak tahu.
6: Betul.
0: Jadi harus ada bekal-bekal itu ya yang kita persiapkan terlebih dahulu gitu. Nah itu. Tadi Abdul bilang mendaftarnya dari April,
6: ya,
0: gitu ya,
6: betul,
0: April 2026.
6: Betul.
0: Itu kalau ke bulan ini lumayan lama ya?
6: Iya kak, karena kan perekrutannya kan mulai dari tahun kemarin udah dibuka juga kak. Tapi nggak terrealisasikan dengan baik itu kak, jadi informasinya kurang valid kemarin itu. Nah, baru validnya itu di awal tahun inilah gitu.
0: Oke, validnya di awal tahun ini validnya.
6: Iya, di Januari kemarin.
0: Oke, berarti berapa banyak tuh waktu itu yang daftar, banyak nggak sih dari 2025 juga digabung ya ke tahun ini ya? Banyak nggak sih itu?
6: Lumayan kan?
0: Lumayan ya.
6: Dari undangnya banyak tuh kak.
0: Oh iya, undangnya banyak berapa nih ya?
5: 31 kak.
0: Wah, kalau kakak yang daftar kayaknya kalah deh. Oke, nah ini tadi udah ada yang nelfon, boleh diulang lagi ya pendengar di 812878. Oke, nah selain kita juga harus punya apa ya, kayak Afdal sama Nia bilang juga harus ada apa ya, tahu soal basic pariwisata di Padang Pariaman khususnya gitu. Ada lagi gak mungkin kalau misalnya orang taunya kan kayak pemilihan-pemilihan duta atau kayak Ci Uni yang Ci Ajo gitu-gitu kan, Uni, Uda gitu-gitu. Itu biasanya ada kayak bakat tertentu gak sih yang harus kita punya biar ada nilai lebih juga gitu? Gimana tuh? Kayak Nia kan bisa nyanyi.
5: Oh iya.
0: Gimana tuh? Kalau Afdal gimana? Emang harus ada bakat tersendiri juga yang kita punya gak?
6: Kalau bakat sih menjadi poin plus ya kayaknya,
0: poin plusnya,
6: bukan
0: gitu
6: poin
0: ya
6: utamanya. Jadi kalau misalkan bakat itu nanti jadi penilaian pada saat waktu kita di prakarantina itu kak. Jadi dari teman-teman semuanya tentu dengan basic yang berbeda-beda juga kan kak. Ada yang dari tarinya yang mumpuni juga, terus ada yang monolog juga kak. Ada yang bawain cerita rakyat juga, terus ada yang menyanyi silat juga nih kak. Nih Unyang ini.
0: Silat juga. Oh dia juga bisa silat?
5: Insya Allah bisa.
0: Boleh dong ngajarin kita.
5: Boleh.
0: Jadi ini salah satu poin plusnya lah.
6: Betul,
0: gitu ya. Berarti kalau untuk tadi ada prakarantinanya, itu berapa lama tuh?
6: Durasinya berapa ya Un kemarin?
5: 5 hari kita aja.
6: 5 harian, 1 mingguan akan.
0: Satu mingguan kurang lebih ya. Itu pembekalan di situ juga masuk? Atau beda lagi?
6: Beda lagi ya. Kalau pembekalan kita cukup di karantina itu aja.
0: Perannya udah gak ada lagi ya. Deh, Nia sama Afdal ini karena udah ada yang nelfon, kita terima dulu ya.
6: Baik.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.
7: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ajo dan Uni.
0: Iya, ya, halo.
5: Selamat siang Bapak.
0: Ini Uncu ya? Uncu Dipo ya?
7: Uncu Dipo di Nam Suku, Kota Solo, Ajo dan Uniang.
0: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo nih. Ajo, Abdal dan Uniang Nia. Uncu mau bertanya apa nih sama Abdal dan Nia? Silakan, Uncu.
7: Gimana cara membagi waktunya? Mau menanyakan pelikunya gimana?
0: Lika-liku ya.
7: Menu-menu favoritnya apa karena ini di Maxi.
0: Kita nanti bakal nanya-nanya menu favorit juga karena ini Maxi ya.
7: Satu lagi terakhir pertanyaannya kedepannya seperti apa dan bagaimana. Itulah pertanyaannya, udah jelas Uni.
0: Udah.
6: Jelas Uncu.
0: Jelas ya, Afdal dan Nia ya pertanyaannya ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Ajo, dan Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Uncu.
0: Ada Uncu Dipo di Kota Solo nih, sudah nanya-nanya kita di siang ini. Ini kayaknya pertanyaan saya langsung diambil semua sama Uncu.
6: Udah direkap satu ya kan?
0: Iya, mau ditanyain ke Afdal tuh udah gak bisa sama Nia lagi, udah gak bisa ya. Karena Uncunya udah merekap semua pertanyaan. Oke, tadi Uncu nanya pertama gimana sih ngatur waktunya gitu. Boleh deh ini sebelum kita azan zuhur, boleh Afdal dulu deh yang jawab gimana sih, kan nih kesibukannya banyak juga ya gitu. Betul, gimana tuh Afdal ngatur waktunya?
6: Jadi gini kak, kan kita kan di kedokteran sangat sibuk kenalnya ya kak.
0: Nah, iya benar.
6: Jadi untuk mau ngatur waktu kak, kebetulan Afdal kan nggak netap di Padang nih kak. Jadi fleksibel mungkin Afdal tuh ngatur waktu di rumah bareng orang tua gitu kak.
0: Oh oke. Okay.
6: Jadi waktu yang belajarnya kita bagi nantinya di beberapa hari. Terus untuk yang refreshing dengan organisasinya juga nanti kita bagi juga.
0: Okay.
6: Terus untuk dengan keluarga nggak luput tinggal juga ya kak ya. Kita harus utamain juga hal itu. Nah untuk hal selanjutnya itu kak, kalau untuk masalah pengaturan waktu, karena kan Afdal ada pengikut sertaan di orang tua juga dalam bidang ekonomi tadi kak, pertanian tadi. Jadi

0: merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan kita lanjutkan kembali ya program maksi kita di siang hari ini. Masih bersama dengan tamu maksi kita ada Ci Ajo dan Unyang Parekraf Kabupaten Padang Pariaman 2026, ada Afdal dan juga Nia. Oke, tadi ada pertanyaan Uncu ya tadi yang masih belum terjawab. Tadi ya, Afdal udah jawab tuh pertanyaan pertama, gimana cara ngatur waktunya. Nah, Nia pasti punya cara tersendiri juga dong. Nah, boleh dibagi juga tipsnya nih, Nia. Gimana nih ya cara bagi waktunya tuh?
4: Baik, terima kasih ya Kak izin. Sebelumnya pas pendaftaran Ci Undang Ci Ajo ini Kak, Nia juga lagi libur semester kuliah. Pendaftaran sampai prakarantina, karantina dan grand finalnya itu Nia masih libur. Tanggal 1 depan Nia baru mulai kuliah. Nah, mungkin kalau mau bagi waktunya ke kuliah ke Ci Undang Ci Ajo, Kak, Nia kan tinggal di Kabupaten Padang Pariaman dan kuliahnya di Kota Pariaman, kan enggak terlalu jauh gitu jadi bisalah dibagi gitu.
3: Jadi ini ya lebih mudah baginya gitu ya. Oke, tapi kalau udah nanti masuk kuliah gimana tuh? Udah ada cara lagi dong, nanti disesuaikan lagi sama kegiatan ini ya.
4: Iya Kak.
3: Pasti abis ini bakal ada program-program juga enggak sih dari ini, dari Ci Unyang Ci Ajo ini?
5: Betul Kak.
3: Ada program-program juga.
5: Tapi itu tuh nanti baliknya ke fleksibel kita nanti kan.
3: Disesuaikan nanti ya.
5: Karena kan bukan kita aja yang menjadi Ci Unyang dan Ci Ajo. Jadi ada teman-teman lainnya juga yang nantinya akan difasilitasi juga untuk hal tersebut gitu.
3: Oke, kalau ini Parekraf berarti ya. Parekraf itu ekonomi
5: pariwisata dan ekonomi kreatif
3: ya. Oke. Nanti kita bahas soal itu, kita jawab dulu pertanyaan Uncu tadi ya yang udah bertanya. Oke, tadi pertanyaannya gimana sih cara ngatur waktunya? Udah terjawab nih sama Afdal sama Nia. Terus pertanyaan keduanya lika-liku. Nah, nih kayak lagu dangdut, hidup penuh liku-liku ya. Itu gimana tuh? Selama apa ya? Tadi kan maksudnya prosesnya juga enggak yang langsung dipilih gitu sehari selesai gitu kan. Tapi ada karantinanya, prakarantinanya gitu. Nah, itu gimana melewati itu semua gitu di tengah mungkin okelah libur gitu. Cuma kan kita pasti ada kegiatan lain juga tuh di luar ini kan, di luar kegiatan ini. Gimana tuh? Mungkin Nia dulu deh. Tadi Abdul udah duluan ya. Nia dulu deh. Gimana tuh Nia?
4: Lika-likunya Kak, karena Nia di rumah mungkin bantu-bantu orang tua bersihin rumah aja ya Kak.
3: Karena libur juga ya tadi.
4: Iya, karena libur juga. Mungkin kalau lagi kuliah beda juga kali ya Kak.
3: Mungkin kalau misalnya momennya pas kuliah, pas juga itu ya. Ini apa namanya pemilihan ini juga mungkin agak ribet juga enggak sih
4: Kak,
3: gitu.
4: Betul.
3: Oke. Kalau Afdal gimana?
5: Kalau dari Afdal sendiri Kak, kebetulan Afdal di tahap akhir juga nih Kak.
3: Wah,
5: jadi menjelang mau koas juga. Lagi sibuknya
3: lagi
5: juga nih Kak.
3: Sibuk-sibuknya gitu ya.
5: Sama skripsinya juga. Tapi sedari bisanya Afdal tetap utamain yang kuliah dulu Kak. Kita
3: pasti
5: gak mau ambil
3: itu prioritas
5: resiko,
3: utama ya.
5: Jadi sambil setelah kuliah itu selesai, skripsi sudah jalan juga, barulah muncul duta ini, Ci Unyang dan Ci Ajo ini. Nah, Afdal berpikir kalau misalkan di waktu senggang Afdal di waktu libur ini Afdal isi dengan hal ini, tentu lebih baik lagi gitu kan. Disembani nantinya dengan Afdal dengan orang tuanya juga dalam pengelolaan pertanian tadi kan. Nah, jadi kalau misalkan lika-likunya itu sendiri dalam menghadapi pemilihan ini, afdal lebih harus banyak belajar lagi nih Kak, karena kan di luar basic nih
3: iya,
5: sebenarnya.
3: Iya benar, ya. Pariwisata gitu ya.
5: Betul. Jadi harus basicnya dipelajari lagi, merecall kembali hal-hal apa aja yang terkait dengan ini. Kemudian kesusahannya itu sendiri di tahap sebenarnya itu public speaking mumpuni Kak. Cuman ada beberapa indikator lainnya seperti bakat itu terkait dengan public speaking juga. Jadi enggak ada bakat yang terlalu bisa ditonjolkan juga. Jadi itu yang lika-likunya di sana tuh Kak, afdal merasa down-nya di sana gitu. Tapi semuanya tertutupi dengan hal-hal yang lainnya afdal bisa pluskan lagi gitu.
3: Lebih dikembangkan lagi gitu ya. Nah, masih ada pertanyaan sebenarnya dari Uncu tadi ya. Itu kedepannya gimana? Terus menu makan siang favoritnya apa gitu ya? Oke, karena itu adalah pertanyaan yang biasa kita tanyakan ke semua tamu Maksi.
5: Iya
3: kan? Karena kita program Maksi, jadi kita suka nanya-nanya soal makanan gitu. Okay. Nah, apalagi nih pariwisata kait sama berkaitan erat sama kuliner juga kan gitu.
5: Betul sekali.
3: Nah, karena di tempat wisata pasti ada tempat kulinernya juga gitu, apalagi di daerah Padang Pariaman juga ini ya, di pesisir pantainya itu banyak makanan gitu, soalnya sering kesana gitu. Jadi, nah ini kalau afdal sama Nia, ini menu favoritnya apa? Mungkin afdal dulu.
5: Enggak yang favoritnya terlalu ribet sih Kak.
3: Apa
5: jadi
3: tuh?
5: Kita seputar ayam aja.
3: Bebas, ayam. Ya. Biasanya anak-anak kuliah itu emang suka ayam. Betul, sih ya. Karena itu yaudah enggak ribet gitu.
5: Yang lebih mudah didapat ya Kak.
3: Lebih mudah ayam. Didapat. Ayamnya spesifiknya apa? Misalnya digoreng kah, digulai kah, atau direndang kah ayamnya gitu?
5: Ayamnya biasanya digoreng sih Kak.
3: Digoreng. Oke. Kalau Nia apa?
4: Ayam geprek Kak.
3: Oh iya itu ya.
4: Anak kampusnya ayam geprek.
3: Emang best sellernya anak kuliah tuh ayam geprek. Oke. Nah, kalau Nia orangnya yang tipikal emang suka makan pedas banget. Nah, kan ada level-levelnya tuh. Ada yang pedas aja atau yang normal manusia pada umumnya aja gitu. Apa? Nia yang mana tuh?
4: Kalau Nia sih pedas manis ya, Kak.
3: Oh, pedas manis gitu ya. Kalau Afdal gimana?
5: Selainnya orang Minang ya, Kak. Jadi
3: suka
5: pedas. Ya.
3: Pedasnya
5: tapi
3: enggak
5: yang pedas banget, pedas aja mungkin.
3: Pedas aja yang bisa, pedasnya tuh dimaafkan gitu ya.
5: Iya, betul.
3: Oke. Terus nah ini karena makan siang, kita mau minta rekomendasi nih dari Afdal dan Nia. Okay. Enaknya siang ini makan apa ya gitu. Mungkin nih ada pendengar kita lagi dengerin lagi bingung makan siang mau makan apa gitu. Nah, biasanya nih Afdal sama Nia kalau siang-siang begini makan apa biasanya? Mungkin Nia dulu.
4: Baik Kak, biasanya kan dia tinggal di Kecamatan Sundur Barat ya Kak, di Sunua. Itu di pantai, di pesisir. Nah, di sana tuh banyak gulai kepala ikan gitu Kak.
3: Oh, itu enak banget
4: enak,
3: sih
4: ya.
3: Jadi boleh langsung ke sana.
4: Iya, boleh ke sana.
3: Kerjanya di Padang gitu, makan siangnya di Padang Pariaman ya.
5: Jauh pergi makan ya,
3: tapi mungkin kalau di Padang mungkin ada juga ya teman-teman makan yang ada
5: spesifik kesananya ya,
3: ke situ mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau Nia rekomendasinya itu ya. Emang iya sih enak banget itu. Oke, itu kalau Afdal rekomendasinya apa makan siang hari ini?
5: Biasanya kalau makan siang gini Kak, Afdal biasanya ke rumah makan Kiambang Raya tuh Kak.
3: Yang
5: kita kan spesifiknya ikan bakar kalau itu Kak, gurame. Itu tuh yang paling enak banget kalau siang hari ini tuh.
3: Wah, yang satu ikan gula, yang satu ikan bakar. Jadi siang ini kita ikan ya.
5: Full ikan
3: gitu. Jangan ayam geprek terus ya.
5: Betul.
3: Sekali-sekali harus ganti ikan gitu. Oke, ini nah biasanya kita ada top 5 makanan favorit. Tadi kan kayak Afdal sukanya ayam
5: goreng, ya.
3: Nah kalau Nia juga ayam geprek. Nah kita minta yang spesifik banget nih, 5 top 3, top 5 ya, bukan top 3, top 5 makanan favorit gitu. Boleh spesifik, mungkin rendang gitu misalnya, atau apa gitu, bakso kayak apa kayak gitu. Oke, ke Afdal dulu, top 5 apa Afdal biasanya makan favoritnya?
5: Yang pertama itu tadi Kak, ayam itu. Sebenarnya gak menjurus ke goreng aja, tapi bisa yang lainnya juga.
3: Rebus.
5: Oh, ayam pop ada Kak?
3: Iya,
5: itu
3: kan?
5: Ya,
3: benar.
5: Enak tuh. Iya
3: ya kan. Terus lanjut.
5: Juga yang kedua ikan Kak. Seputaran ikan kolam Kak, bukan ikan laut.
3: Oke, apa tuh ya, ikan kolam nila bukan?
5: Nila, gurame, terus
3: lele
5: gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu, yang kedua tuh ikan nila sih Kak. Ada gulai ikan nila hijau. Di cincin
3: baru
5: tahu
3: ada yang gulai hijau gitu ya?
5: Iya, itu okay, enak tuh, Kak.
3: Terus?
5: Terus yang ketiga itu perdagingan, biasanya rendang, dendeng, segala macamnya di sana. Terus yang keempat baru deh tuh makanan penunjang lainnya.
3: Oke, okay, apa kayak apa tuh?
5: Kayak mie utamanya.
3: Mie instan.
5: Semua jenis mie,
3: semua
5: ya.
3: Jenis mie,
5: nggak
3: okay.
5: Semua, nggak harus mie instan juga. Terus yang kelima baru deh tuh kayak apa ya Kak ya? Snack-snack tambahan lainnya gitu.
3: Fast food gitu ya?
5: Fast food gitu.
3: Oke, okay. Kayaknya udah semua dijawab deh sama Afdal ya, jenis-jenis makanan ya?
4: Iya, full ya.
3: Berarti Afdal emang lebih condongnya ke makanan-makanan dari khas Minang gitu ya?
5: Iya, betul.
3: Oke, okay. Nah Nia dulu nih, Nia gimana? Top 5-nya apa Nia? Gak apa-apa, gak harus berurutan sih, yang boleh dari yang keinget aja gitu.
4: Oh iya. Pertama mungkin gulai ikan itu ya Kak. Kedua itu karena anak muda sekarang mungkin ya suka gacuan juga.
3: Oh gitu. Mie gacuan.
4: Iya.
3: Oke, lanjut.
4: Ya, itu rendang. Yang keempat itu apa lagi ya? Bakso mungkin Kak. Yang kelima goreng ikan nila mungkin ya.
3: Oke, okay, oke, okay. Itu dia makanan favoritnya Afdal dan Nia. Jadi okay, kalau misalnya bingung mau makan apa nih, boleh nih, udah banyak tadi di spill makanan-makanannya gitu. Tinggal milih aja mau yang mana ya. Mau yang tuh digoreng, yang digulai, yang dibakar tadi juga ya.
5: Direbus juga ya.
3: Direbus juga ada tuh ayam pop ya.
4: Iya, ayam pop.
3: Oke, okay, nah kita udah ngobrolin makanannya, kita lanjut lagi nih tanya-tanyanya sama Afdal dan Nia. Jadi kan Ciuniang, Ciajo, Parekraf. Yeah. Nah itu artinya kan ada lebih spesifik lagi tuh bidangnya ya,
5: yeah,
3: kayak pariwisata, ekonomi kreatif gitu. Nah itu nanti kedepannya bakal ngapain aja nih setelah pemilihan ini Afdal sama Nia? Mungkin Nia dulu yang jawab.
4: Baik Kak, kedepannya mungkin kita berkontribusinya tak buat Padang Pariaman, dan juga memanfaatkan platform media sosial mungkin mengenalkan destinasi wisata yang ada di Padang Pariaman gitu Kak. Dan juga ekonomi kreatif yang ada di Padang Pariaman gitu.
3: Oke, okay, jadi lebih ditonjolkan lagi
4: iya,
3: ya
4: ditonjolkan.
3: Gitu. Kalau Afdal, ada tambahan mungkin Afdal?
5: Sebenarnya kita nggak harus berfokus sama pariwisata dan ekonomi kreatifnya juga Kak. Jadi kita fleksibel juga, kita bisa ke dinas-dinas lainnya juga, sesuai dengan arahannya nantinya. Kemudian kalau untuk terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri, yang paling ditonjolan sendiri itu udah disebutkan oleh Uniang juga tadi, kita fokusnya ke digital tourism Kak.
3: Okay.
5: Jadi pemberdayaan atau pengenalan langsung terkait dengan hal tersebut, nantinya melalui media sosial. Nah, media sosial yang kami fokuskan di sini itu nantinya ke TikTok Kak, bukan ke Instagram.
3: Oh, Instagram ya, lagi ya. Sekarang udah bergeser pasarnya ya ke situ ya.
5: Jadi TikTok kan ada pasar FYP-nya itu kan Kak. Jadi lebih mudah dijangkau sama masyarakatnya dibandingkan nantinya kalau kita upload di Instagram gitu.
3: Oke. Okay. Jadi lebih apa ya? Lebih potensi lebih besar
5: lebih
3: di situ
5: besar
3: ya.
5: Disana,
3: ya. Jadi orang-orang udah tahu juga nih gimana di Padang Pariaman sendiri ya, gitu ya. Oke, okay. Ini tadi udah ada yang nelfon, boleh diulang lagi ya?
4: Iya, boleh
3: Kak. Oke, okay, okay. Berarti memang sekarang fokusnya di digital gitu karena ya, ngikutin ya, pasar juga ya. Oke okay, deh. Oke, okay, ini udah nelfon lagi, kita okay, terima lagi ya. Yeah.
5: Baik Kak.
3: Oke, okay. Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Rani.
3: Iya, yeah. Dengan siapa? Ini di mana?
6: Ini Ajo juga nih, Ajo Iwan di Vilano.
3: Oh, Ajo Iwan di Vilano. Ajo ya, gimana kabarnya nih?
6: Alhamdulillah, sehat.
3: Ini karena sama-sama Ajo mau nelfon ya Ajo ya?
6: Iya,
3: betul. Oke, Ajo mau nanya apa nih ke Afdal sama Nia? Ada Ajo dan Ciuniang.
6: Yang pertama kita tanya dulu sama Ajo Afdal. Afdal tuh kan aslinya Pariaman di Vilano. Pariamannya di mana?
3: Oke.
6: Okay. Uniang Rani gitu juga.
3: Oh, salah, Nia.
6: Nia.
3: Salah aja. Rani penyiarnya.
6: Nia juga. Di mana tuh?
3: Oke.
6: Okay. Anunya kampungnya sebenarnya. Ya, misalnya di Sungai Gagingkir.
3: Tepatnya di mana gitu ya?
6: Tepatnya di mana? Atau Sungai Limau?
3: Oke.
6: Okay. Nah, jadi itu pertanyaan kita. Dan hobinya Ajo apa? Apa hobinya?
3: Oke. Okay.
6: Terima kasih.
3: Iya, Ajo.
5: Terima kasih Ajo.
4: Terima kasih Ajo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini ditanya nih, Padang Pariaman lebih kecilnya lagi di mana gitu ya? Kalau kalau Afdal di mana?
5: Afdal di Padang Pariamannya di Cincin Kak.
3: Oh oke. Okay.
5: Kita di
3: ada detailnya lagi nggak ada ya?
5: Ada Kak. Ada. Di Korong Pasar Teleng namanya Kak. Gitu di Cincin.
3: Oke, di situ ya. Kalau Nia?
4: Nia di Korong Padang Kalam Kak, Nagari Sunur Barat, Kecamatan Nansabaris di Kabupaten Padang Pariaman.
3: Oke, okay. Ini kayaknya Ajo tahu deh tempatnya ya.
5: Ajo Iwan, ya,
3: ya. Ajo Iwan tahu deh kayaknya. Oke, okay. Nah tadi Ajo Iwan juga nanya tuh apa ya tadi pertanyaan keduanya ya, hobinya, hobinya apa? Nia tadi apa boleh diulang lagi hobinya apa Nia?
4: Yang pertama Nia hobi nyanyi juga.
3: Oh iya nanti kita suruh Nia nyanyi deh sedikit ya.
4: Iya boleh.
3: Oh nyanyi tadi, terus. Ada hobi lain juga enggak nih?
4: Berenang mungkin.
3: Berenang. Dan juga pantesan tinggi ya nih ya.
4: Oh iya Kak. Dari keturunan juga tinggi sih Kak.
3: Oke. Okay. Iya. Terus olahraga lah gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi? Itu aja hobinya?
4: Silek Kak. Ya.
3: Oh, silek tadi satu lagi. Yeah. Kalau Afdal
5: kurang lebih di olahraga juga Kak. Jadi di renang lari, terus nge-gym juga. Nah, terus kemudian selain itu tuh kita belajar termasuk hobi ya Kak ya.
3: Oh hobi, ya, karena ada orang yang gak suka ya.
5: Betul, senang belajar juga, senang mengetahui hal-hal yang baru Kak.
3: Oke,
5: gitu.
3: Karena tuh ada orang yang maksudnya yang emang gak di situ gitu ya, gak, bukan gak suka juga sih, emang gak mau aja gitu.
5: Okay, ada hal lain yang,
3: ada hal lain yang mereka inginkan. Betul. Dari itu ya. Oke, berarti udah ada nih hobi masing-masing gitu. Nah, karena Nia tadi bilang hobinya nyanyi, kita mau denger deh suara Nia. Nia nyanyi apa Nia? Apa ya, pop Indo kayaknya enak tuh.
4: Indo, Minang gak boleh?
3: Oh boleh Minang, boleh banget, boleh banget. Justru gak apa-apa kalau Minang. Boleh-boleh Nia, silakan Nia.
4: Dikit ya Kak.
3: Ya, gak apa-apa. Refnya aja gak apa-apa.
4: Iya.

0: Tepuk tangan dulu nih untuk Nia nih ya. Oke, kayaknya Nia abisnya buat album deh.
1: Iya, bismillah ya kak ya.
0: Tapi udah ada arah ke sana.
1: Pengennya gitu ya kak.
0: Oke, tapi kalau sekarang kalau di bidang nyanyi itu udah sampai mana nih Nia nih? Udah ikut-ikut kompetisi nyanyi juga kah? Atau udah ada single juga kah? Atau gimana?
1: Kalau buat single tuh mungkin kakak Nia ya kak.
0: Penyanyi juga?
1: Iya,
0: okay.
1: Tapi almarhumah juga.
0: Baiklah, berarti Nia juga pinginnya ada arah ke sana juga
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, mudah-mudahan lancar-lancar ya,
1: amin,
0: ya.
1: Bismillah ya kak.
0: Oke, okay. Abdul mau nyanyi juga?
1: Iya, boleh-boleh.
0: Oke, okay, Abdul ngobatin orang aja ya nanti.
2: Betul.
0: Oke, okay, nah ini Abdul nih, kan apa ya, kan lagi sibuk udah semester akhir juga nih,
2: iya,
0: bentar lagi
2: betul.
0: Mau koas juga. Wah itu kan gak kebayang sibuknya gimana ya itu ya. Ini udah ada planningnya gimana gak? Mungkin nanti udah selesai nih tahap akhir, semester akhir lanjut yeah. koas nanti yang apa yang bareng-bareng orang tua juga gimana, udah ada planningan kedepannya gimana enggak? Ini tadi pertanyaan uncu nih, yeah, harus kita enggak. Jawab ya.
1: Yeah.
0: Gimana tuh Afdal?
2: Sebenarnya kalau planning sudah ada sih kak, sudah ada diatur. Nah insyaallah kalau misalkan nggak ada halangan, kita di bulan 4 besok, Afdal di bulan besok, di bulan 4 besok tahun besok sudah koas tuh kak. Sudah masuk koas, tentunya nanti ranah dengan orang tua dan juga dengan ranah Ciunian dan Ciajo ini tentu berkurang kak. Tapi sungguh pun demikian, tetap nantinya kalau misalkan ada waktu luang kita sampaikan nanti.
0: Tetap di ini ya, kalau ada waktu luang tetap
2: iya,
0: di kesana
2: gitu. Se-fleksibelnya ya. Mungkin.
0: Oke, okay. Enggak
2: gitu.
0: Jangan dipaksa gitu ya.
2: Iya betul.
0: Harus se-fleksibelnya gitu.
2: Iya, kan.
0: Terus ada yang lain nggak mungkin?
2: Kita kan di bulan 10 besok ada kabarnya untuk ke provinsinya juga ya kak ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, karena kami berdua sudah persiapan diri juga dari sekarang untuk hal-hal apa aja yang mau dibawain ke sana nantinya. Kemudian di samping itu juga karena basicnya dirinya juga kesehatan, tentu nantinya nggak luput juga nantinya pembawaannya ke sana juga.
0: Ke sana gitu. Juga gitu ya. Oke, okay. Berarti nanti bakal lawan, ada lawannya ya kabupaten kota lain gitu ya?
2: Satu Sumatera Barat
0: ya,
2: kak.
0: Iya, sesumber ya. Oke. Okay. Kalau Nia gimana? Kedepannya nanti mau apa lagi nih yang mau dicapai, diselesaikan gitu
1: iya,
0: ya? Kalau ini udah semester berapa sih?
1: 3 kak.
0: 3.
1: Maba
0: okay.
1: tahun kemarin.
0: Iya lagi. Oke oke oke. Gimana nih ya? Kedepannya mau gimana nih Nia?
1: Oh iya kak, kedepannya mungkin beriringan ya kak dengan Ciunyang Ciajo ini. Karena Nia bukan mahasiswa semester akhir juga.
0: Gak sehektiknya
1: iya,
0: Afdal
1: Ajo,
0: ya.
2: Oke okay, betul sekali.
0: Oke okay, gimana Nia lanjut lagi mau apa aja gitu?
1: Iya, Nia juga aktif di organisasi kampus PMI kak, itu Palang Merah Indonesia Unisbar. Nah, mungkin saat ini mungkin belajar aja kak gitu. Terus misal ada kegiatan kayak donor darah gitu, mungkin ya ikut turun juga. Dan misal nanti ada kegiatan juga di Ciunyang Ciajo, nanti bisa dibicarakan juga cara mengatur waktunya gitu.
0: Oke, okay. Disesuaikan lagi
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, disesuaikan lagi.
0: Oke okay, deh. Wah ini kita tidak terasa teman-teman sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Maxi. Padahal kayak masih pingin ada tanya-tanya lagi, terus terima interaktif lagi, tapi sayang sekali kita hampir 50 menit ya ngobrolnya. Gak terasa ya?
1: Sebentar ya,
0: emang kayak gitu, emang gak terasa kalau ngobrol-ngobrol. Oke deh, tapi sebelum kita akhiri program Maxi nih, kita mau dengar closing statement dulu nih dari Afdal dan juga Nia. Mungkin apa ya, mungkin ada pesan-pesan juga untuk teman-teman sesama dari Ciunyang Ciajo, dan juga mungkin harapannya gimana ke depannya dengan sudah terpilihnya menjadi Ciunyang dan Ciajo
2: ya.
0: Gimana, silakan Afdal dulu
2: mungkin untuk pesan ya kak ya, sesama generasi muda juga kita tuh memang harus cari pengalaman sebanyak mungkin kan. Tapi kita tidak boleh juga menyampingkan keterampilan dalam membaca pengalaman tersebut. Karena sebanyak apapun pengalaman seseorang tersebut, kalau misalkan dia minim dalam membaca keterampilannya sewaktu yang dialaminya, ya sama aja dengan nol, bohong juga ya kak. Terus kemudian juga Afdal selalu berpesan juga, sewaktu speech juga Afdal pesan juga tuh kak, waktu final kemarin, believe in yourself, percayalah pada dirimu, Your time is coming, waktumu akan datang, dan keep growing. Sediakan waktu kamu sebaik-baik mungkinnya gitu kan.
0: Oke, okay. Itu aja Abdul?
2: Sudah kak.
0: Sudah. Okay. Selanjutnya Nia.
1: Baik kak, ya. Kalau Nia dari Nia itu untuk generasi muda ya kak. Mm-hmm. Kita gak harus jadi orang besar untuk berdampak kepada Pariaman, tapi dimulai dari melalui hal-hal kecil dulu. Jadi jangan malu untuk menyalurkan potensinya gitu. Dan teruslah berkarya dan menginspirasi, karena pemuda yang hebat pada saat ini adalah pemimpin yang hebat di masa depan.
0: Oke, luar biasa nih pesan-pesan dari Nia dan juga Afdal. Afdal, Nia terima kasih
2: sudah
0: hadir di Prosal Terari Padang di siang hari ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi mungkin udah dengan pembahasan yang lebih keren lagi gitu. Oke, sukses terus untuk Afdal dan juga Nia, mudah-mudahan nanti harapan-harapannya, planning-planningnya ke depan berjalan lancar. Amin. Mungkin gak ada halangan apapun itu, dan tetap selalu jaga kesehatan juga.
1: Iya, pastinya.
0: Terima kasih Afdal, Nia, selamat beraktivitas kembali, hati-hati di jalan nanti pulangnya ke Padang Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian program Maksi Makan Siang bareng Teman Sejati untuk edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Bersama dengan tamu Maksi kita siang hari ini ada Afdal Winandra dan juga Nia Imelda Putri selaku Ciajo dan Uniang Parekraf Kabupaten Padang Pariaman 2026. Untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas kembali dan pastikan jangan kemana-mana ya. Pernah nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama kami di Prosal Terari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sumatera Barat itu kita memiliki potensi pasang yang sangat besar. Ada 1.600 lebih megawatt, ada 22 titik.
3: Pemasakan rendang, ini lebih kurang 1 ton lagi akan kita kirim ke NTT, mudah-mudahan dalam sehari dua ini ya.
4: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung, kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat.
1: Sari berita, potensi panas bumi di Sumatera Barat mencapai 1,6 gigawatt, namun 85 megawatt yang dimanfaatkan. Pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang Hipermi menyiapkan 1 ton rendang untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Sumatera Barat masih memiliki ruang besar untuk mengembangkan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan sekaligus penggerak ekonomi daerah. Potensi yang mencapai lebih dari 1,6 gigawatt di 22 titik hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 85 megawatt.
5: Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 megawatt atau 1,6 gigawatt yang tersebar di 22 titik, namun pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini, kapasitas panas bumi yang telah diproduksi baru mencapai sekitar 85 megawatt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto kepada RRI hari ini mengatakan, seluruh potensi panas bumi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya, panas bumi memiliki keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Helmi menjelaskan, energi panas bumi dapat berfungsi sebagai base load atau sumber listrik yang mampu memasok kebutuhan energi secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut membuat panas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kestabilan sistem kelistrikan.
2: Di Sumatera Barat itu kita memiliki potensi panas yang sangat besar, ada 1.600 lebih megawatt atau 1,6 gigawatt lah potensi kita di Sumatera Barat, ada 22 titik ya. Itu kami sampaikan sebuah potensi yang luar biasa dan kita yakin dan optimis panas bumi ini menjadi modal dasar bagi kita untuk menatap ketahanan energi.
5: Sementara itu, Ketua Bidang Panas Bumi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI Sumatera Barat, Yonol Frins Napilus, mengatakan masih terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah. Menurutnya, pengembangan panas bumi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
6: Kita potensi di Sumatera Barat itu untuk panas bumi itu besar sekali. Yang baru diproduksi sampai hari ini 85 MW. Kenapa ini menjadi sangat penting saat ini dan kenapa Pak Gubernur juga mencanangkan tahun ini menjadi Green Province untuk Sumatera Barat? Ya karena potensi kita itu besar sekali dan dengan begitu ini akan sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
5: Yonol Frins Napilus menambahkan dengan potensi yang besar, percepatan pengembangan panas bumi menjadi salah satu peluang strategis Sumatera Barat. Dukungan kebijakan, kepastian investasi, penyelesaian berbagai kendala, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar potensi energi terbarukan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara optimal. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Sumatera Barat menjadi daerah dengan potensi energi terbarukan yang mampu menyokong ketahanan energi nasional. Hal itu terungkap dalam sosialisasi kebijakan energi nasional dengan tema rekognisi kearifan lokal dalam penyusunan dan implementasi kebijakan energi nasional yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Andalas Kamis 27 Agustus 2026. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan Indonesia telah bergerak untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan nasional. Sebab negara ini memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya, tenaga air, panas bumi, hingga angin. Transisi energi juga sudah diimplementasikan secara berangsur, di antaranya pembangunan PLTS 100 GW hingga bauran energi biodiesel atau B50. Menurut Satya, Sumatera Barat memiliki potensi energi terbarukan untuk menyokong optimalisasi energi nasional.
8: Batas yang tidak kalah penting, ya, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah PLTS 100 GW yang kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden di Bali. Kalau kita melihat PLTS kita, di dalam camp kita, tahun 2030, itu baru sekitar 7-8 GW. Ya, 7-8 GW ini, di tahun 2030, Bapak Presiden kemarin mengatakan kalau bisa diakselerasi 100 GW, berarti dari 100 GW kira-kira install kapasitinya itu katakan sekitar 20-30% daripada kapasitas sekitar 30 GW install kapasitas. Ini memberikan bukti bahwa beliau sangat concern, ya, supaya kita segera melompat untuk menggantikan dari energi yang kotor menuju kepada energi yang bersih.
7: Satya menjelaskan keikutsertaan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari pelaksanaan riset, potensi energi, hingga penyusunan kurikulum untuk mencetak SDM di sektor pengelolaan energi terbarukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor 4 Universitas Andalas, Profesor Hen Maidi memastikan, UNAN berkomitmen mendukung pengembangan energi nasional sesuai dengan potensi energi terbarukan yang ada di provinsi ini. Dodi Istio melaporkan.
1: 1 ton rendang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang, Hipermi, untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Rendang tersebut direncanakan dikirim pada Senin 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
9: Wali Kota Padang, Fadli Amran, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, bantuan rendang itu dimasak di gedung sentra rendang yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya. Rendang sekitar 1 ton ditargetkan selesai dimasak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, kata Fadli, pada 31 Agustus akan dikirim ke NTT menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia telah melihat langsung proses memasak rendang kemarin. Selain melihat, Fadli juga mencicipi rendang yang telah selesai dimasak. Ia menilai cita rasa makanan yang disiapkan untuk bantuan tersebut sudah baik. Menurutnya, bantuan rendang tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena praktis untuk dibawa dan memiliki daya tahan yang relatif lama sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bantuan pangan bagi masyarakat.
3: Pemasakan rendang, ini lebih kurang 1 ton dia akan kita kirim ke NTT, mudah-mudahan dalam sehari dua ini, ya, bersama dengan Himpunan Pengusaha Rendang Kota Padang. Pengiriman insya Allah di Senin, ya, dengan TNI AU juga akan diterbangkan oleh pesawat.
9: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan, pemasak rendang yang terlibat merupakan anggota Hipermi. Mereka secara sukarela membantu memasak rendang yang akan dikirimkan ke NTT. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengedarkan surat gubernur kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan sejak Maret lalu sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Surat tersebut berisi himbauan pencegahan karhutla, sementara pemantauan kualitas udara terus dilakukan khususnya di wilayah yang berbatasan dengan provinsi tetangga. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Upaya tersebut sudah dilakukan dari Maret 2026 dengan mengedarkan surat Gubernur Sumatera Barat kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal kepada RRI pagi tadi mengatakan, surat edaran berisi imbauan dan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Surat tersebut telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan maupun pemilik lahan di Sumatera Barat. Des Rizal menjelaskan, penanganan dampak karhutla juga mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengaruh asap pembakaran lahan terhadap indeks standar pencemaran udara ISPU. Jika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah akan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat adalah menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
4: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung, kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya, ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana. Nanti sampai dengan sedang, ini memang kita melihat perkembangannya. Di awal-awal tahun, kita sudah mengedarkan edaran Pak Gubernur untuk mengantisipasi kebakaran karena musim kemarau yang panjang di bulan Maret. Dan kita juga sudah mengedarkan surat dari Dinas Lingkungan di Provinsi pada seluruh usaha atau kegiatan yang perkebunan, terutama lahan-lahan gambut nih.
10: Menurut Desiza, hingga kini pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah. Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, terutama Jambi dan Sumatera Selatan. Desiza menyebut, kualitas udara di sejumlah daerah seperti Darmasraya, Solok Selatan, dan 50 kota masih bersifat dinamis. Meski jumlah titik panas atau hotspot di wilayah tersebut terus menurun, asap kiriman dari daerah tetangga masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Elan Silviasari melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Masyarakat Kota Sawalunto diminta mewaspadai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Pemerintah menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah menggunakan masker dan segera mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan.
5: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup DPKP2LH Kota Sawalunto mengimbau masyarakat mewaspadai kondisi udara berkabut dan berasap yang terpantau di sejumlah wilayah. Pemerintah kota saat ini melakukan pengukuran kualitas udara untuk memastikan kondisi udara secara objektif dan mengetahui dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Kepala DPKP2LH Kota Sawalunto, Maizir, kepada RRI kemarin mengatakan alat pengukuran kualitas udara telah dipasang di salah satu lokasi di Sawalunto. Alat tersebut digunakan untuk mengambil sampel udara yang selanjutnya dianalisis setelah proses pemantauan selama 24 jam. Ia mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker yang mampu membantu menyaring partikulat udara. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang sensitif terhadap perubahan kualitas udara.
11: Untuk memastikan kondisi udara secara objektif, saat ini kami sedang melakukan pemantauan dan pemasangan alat pengukuran udara di Kota Sunto, yang mana di sini kami letakkan di DPKP2LH. Alat ini digunakan untuk mengambil sampel udara yang selanjutnya akan dianalisis sehingga kita dapat memperoleh data mengenai kondisi udara Kota Sunto saat ini setelah pemasangan 24 jam. Setelah hasil pengukuran udara diperoleh, informasi mengenai kondisi kualitas udara akan kami sampaikan pada masyarakat secara resmi melalui pemerintah Kota Sunto.
5: Maizir mengingatkan masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak, atau gangguan pernapasan. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius akibat paparan udara yang tidak sehat. Selain itu, pemerintah Kota Sawalunto juga sudah mengeluarkan surat edaran wali kota terkait antisipasi dan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti langkah pencegahan yang telah disampaikan pemerintah. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Darmasraya membagikan ribuan masker kepada pengguna jalan dan masyarakat. Pembagian tersebut menyusul kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan karhutla.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Darmasraya Novandri Ismi kepada RRI mengatakan kondisi udara di Kabupaten Darmasraya tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun, peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam satu pekan terakhir Sehingga untuk menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap, pemerintah membagikan ribuan masker bagi pengguna jalan dan masyarakat. Novandri menyampaikan penggunaan masker penting untuk mengurangi paparan asap dan partikel udara, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan.
12: Kebetulan nama saya, besar masyarakatnya kan mata pencariannya kan di kebun pertanian. Terus keluar, memang himbauan kami memang pakai masker. Informasi dari kawan-kawan puskesmasnya, masyarakat yang lalai-lalainya sakit, man pakai masker, kurangi dampaknya lah.
10: Novandri menyampaikan, pembagian masker nantinya tidak hanya fokus di kawasan Pulau Punjung, namun akan dilanjutkan pembagian masker ke seluruh kecamatan melalui masing-masing camat agar perlindungan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Novandri menyampaikan, terkait penanganan karhutlah, Pemkab Darmasraya melalui Satpol PP dan Damkar telah menyiagakan personil serta peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi lintas sektoral juga terus dilakukan, termasuk dengan jajaran TNI dan Polri untuk mencegah serta menangani karhutlah di lapangan. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang mengupayakan penguatan fasilitas produksi di sentra rendang yang ada di Kecamatan Koto Tangah. Penguatan dimaksud untuk mendukung pelaku UMKM mengembangkan produk kuliner sekaligus mensukseskan program unggulan UMKM naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
13: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Disnekerin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, Wali Kota telah meninjau kondisi sentra rendang kemarin. Peninjauan dilakukan untuk melihat kelayakan sejumlah fasilitas, mulai dari ruang sterilisasi, ruang kemasan primer dan sekunder hingga dapur produksi. Dari hasil peninjauan dimaksud, kata Ferry, ditemukan kondisi dapur yang cukup panas karena sistem pembuangan udara atau exhaust belum memadai. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar aktivitas produksi dapat berlangsung lebih nyaman dan lancar. Ferry menyampaikan sentra rendang tidak hanya diperuntukkan untuk produksi rendang. Fasilitas yang ada juga dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengembangkan berbagai produk kuliner lokal.
14: Ya, mudah-mudahan dengan ada pemeriksaan ditambah juga nanti anggaran di 2027, sentra rendang dan rumah kemasan ini bisa maksimal. Jadi yang akan memasak dan sebagainya di sini beraktivitas merasa nyaman.
13: Kepala Disnekerin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi mengungkapkan, segera mengusulkan anggaran untuk memperbaiki sistem exhaust dan menambah sarana pendukung lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar sentra rendang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pelaku UMKM. Selain perbaikan fasilitas, kapasitas produksi juga direncanakan meningkat pada 2027. Nantinya satu kuali ditargetkan memiliki kapasitas hingga 20 kg. Dengan dukungan 8 kamar produksi. Melati Oktawina melaporkan.
1: Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan sinergi seluruh pihak agar dilakukan secara terpadu. Penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi salah satu hasil fokus grup discussion FGD pencegahan dan penanggulangan kekerasan kemarin.
15: Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman terus diperkuat melalui sinergi lintas sektoral. Penguatan tersebut dibahas dalam fokus grup diskusi FGD yang digelar di IKK Kabupaten Padang Pariaman kemarin. Kapolres Padang Pariaman AKBP Riana Purwasari kepada RRI mengatakan, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat, penegak hukum, hingga masyarakat. Sinergi lintas sektor diperlukan agar upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban dapat dilakukan secara terpadu. Ia menyebut FGD dimaksud juga menjadi ruang bagi dinas dan instansi terkait serta stakeholder untuk bertukar informasi mengenai kondisi dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak.
16: Orang-orang yang tertangkap atau yang diadili, melainkan bagaimana kemampuan kita, jumlah korban yang mampu kita lindungi dan mencegahnya menjadi korban selanjutnya.
15: Pembahasan mencakup langkah pencegahan, penanganan kasus, penegakan hukum, pendampingan, hingga pemulihan korban pasca penanganan. Riana menilai koordinasi yang kuat antar instansi perlu terus dibangun agar penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif. Melalui FWD tersebut, dia berharap seluruh pihak sepakat menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pencegahan, kekerasan sekaligus memastikan korban memperoleh penanganan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Potensi panas bumi di Sumatera Barat mencapai 1,6 gigawatt, namun 85 megawatt yang dimanfaatkan. Pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang Hipermi menyiapkan 1 ton rendang untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun, berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa, seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen, atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda di siang hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitasnya hari ini juga berjalan dengan lancar ya pendengar. Oke, pasti sudah makan siang dan udah istirahat juga. Jangan lupa kembali untuk melaksanakan aktivitas ya, untuk menyelesaikan segala kegiatan kita. Mudah-mudahan setelah beristirahat, setelah makan siang juga, nah bisa kembali lagi energinya untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita hari ini. Oke, pendengar, dalam Padang siang ini ya, kita selanjutnya ke program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Masih bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar. Akan ada lagu-lagu pop Indonesia yang dapat Anda pilih sesuai dengan list kita di siang hari ini. Nanti akan saya bacakan listnya dan Anda pendengar langsung dapat memilih melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, atau yang lagi mendengarkan Pro Soto RRI Padang di aplikasi RRI Digital langsung aja ke live chat kita ya pendengar di RRI Digital. Oke, okay. Tadi kita sudah dibuka lagu yang cukup bikin kita semangat ya. Ada dari Febinda Tito, Tak Lagi-Lagi. Lagunya biar apa ya, sudah aku tutup pintu. Aduh, lagunya ini sebenarnya cukup viral juga waktu itu. Jadi ada challenge-challenge-nya waktu itu ya. Oke, okay, dan sebelum saya terima telepon-telepon yang sudah berdering siang ini, saya akan bacakan dulu pendengar list lagu opsi kita untuk hari ini. Ada siapa aja ya. Ada Leto Ruang Rindu, kemudian Lila Mantan Kekasihku, ada Setia Band Stasiun Cinta, Arsi Widianto featuring Brisia Jodi Dengan Caraku, ada Drive Mimpi Selamanya, Melly Guslow Yuk Kita Jadian, ada Rini Wulandari Tetap Bahagia, Fatin Jingga Tulus Sepatu, ada Malik and the Essential Mata Hati Telinga, kemudian Utopia Rasa Ini Indah, Last Child Ketidakrelaanku, ada Ari Lasso Cinta Terakhir, kemudian Naf Bila Nanti Kau Milikku, ada Yofi Tulus dan Glenn Fredly Adu Rayu, Bondan Prakoso and Fatu Black Bunga, ada Armada Pemilik Hati, ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti, Fiera Tail Cinta Butuh Waktu, dan terakhir ada Last Child featuring Giselle Seluruh Nafas Ini. Itu dia list lagu opsi kita untuk hari ini. Kita langsung terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga 100% Indonesia. Ada Bang Hanafi, apa ya, kabar?
1: Alhamdulillah, yobamin baik. Kani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana, udah makan siang belum nih?
1: Udah, sekarang udah ya? Kani sendiri udah makan siang?
0: Belum nih, setelah ini deh kayaknya.
1: Semoga cepat kenyang gitu aja.
0: Amin. Oke deh, Bang Hanafi, gimana mau lagu apa siang ini?
1: Kayaknya saya harus pilih lagu karena mau jalan-jalan naik dari peron ke peron Stasiun Cinta.
0: Stasiun Cinta.
1: Setia Band.
0: Oke, dari Setia Band. Baiklah, Bang Hanafi, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam buat Rani lagi tugas. Semoga sehat selalu ada aktivitasnya.
0: Amin.
1: Buat Bang Tajudin di Minasa, buat Bu Izanum, buat Bang Teddy, buat Angka Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Lalu salam buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja, Kak Rani. Bang Yudi nanti malam di ini, Mota, Kak Rani.
0: Iya, betul banget.
1: Ya, itu aja, Kak Rani.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Kita ke WhatsApp dulu ya pendengar. Okay. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia. Rani Zue yang cantik.
0: Waduh, waduh, siang juga nih untuk Ibu Irza yang cantik juga ya. Gimana nih kabarnya Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya udah lama deh gak ngobrol sama Bu Irza nih.
2: Iya, iya, ada waktu itu nak. Malam.
0: Oh iya ya, lupa kali nih.
2: Saking banyaknya
0: saking,
2: lupa.
0: Iya, kali. Saking seringnya iya. Lupa gitu ya.
2: Iya.
0: Gimana nih Bu Irza, pasti udah makan siang dong.
2: Udah dong, udah selesai semuanya. Tinggal wah. Dengerin Nano aja lagi, tinggal. Rani.
0: Oke, mantap nih. Oke deh, Bu Irza mau lagu apa siang ini Bu Irza?
2: Apa tadi Rani, apa tuh yang Wulandari itu siapa tadi?
0: Oh, dari Rini Wulandari, Tetap Bahagia.
2: Nah, ini. Okay. Nah itu aja deh.
0: Baiklah, salam-salam dulu silakan Bu Irza.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu, amin. Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Murah rezekinya dan semakin sukses ya.
0: Amin.
2: Buatnya Bu Ayu di Padang Pasir, buatnya Bu Nur. Buatnya Nafi tadi.
0: Oke.
2: Buat

0: kita di Sungayang, buatnya Fitro, pokoknya buat semua Bang Teddy satu, pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro Satu. Salam kompak selalu, sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih Rani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Bu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Kita terima satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum. Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam. Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Sepertinya saya mengenal suara ini. Kak Mary, apa kabar nih?
2: Agak rada-rada.
1: Kenapa?
2: Agak rada-rada. Flu.
1: Flu. Oke deh. Ini kayaknya udah lama nggak dengar suara Kak Mary deh. Hampir aja lupa suara Kak Mary.
2: Allah.
1: Aduh. Gimana Kak Mary di Bekasi?
2: Bekasi udah ada rada-rada mendung sih. Cuman
1: oh iya. Wah. Lagi musim apa sih di sana? Panas kah atau lagi mau hujan juga?
2: Panas.
1: Panas. Sebelumnya panas ya.
2: Tapi ada redupnya.
1: Oh gitu. Ya jangan terlalu menyala.
2: Tidak. Cukup Mary aja pakai baju merah menyala.
1: Nah jangan cuacanya jangan ikutan semenyala itu ya. Harus ada redup-redupnya dikit.
2: Jangan.
1: Biar gak terlalu panas gitu. Maksudnya ya kan Kak.
2: Mau menuju-menuju mendung sih.
1: Oke deh. Gimana udah makan siang belum nih Kak Mary?
2: Belum.
1: Belum, kenapa tuh kok belum?
2: Tapi udah masak, tapi belum makan.
1: Emang belum lapar aja ya? Masih nanti aja deh gitu.
2: Iya, nanti aja deh makannya gitu.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Rani udah makan?
1: Belum nih Kak, abis ini deh kayaknya baru makan.
2: Mau apa nih? Mau makan nasi apa makanan lain nih?
1: Makan nasi belum.
2: Mie ayam udah, bakso udah gitu kan.
1: Enggak, belum sih Kak. Tadi tuh apa ya, udah ya. Minum air putih.
2: Air putih doang.
1: Minum ya, air putih ya, doang sama kopi deh.
2: Kopi. Kopinya apa nih?
1: Kopinya susu. Bukan kopi. Ya kopi susu sih. Kopi-kopi itulah.
2: Oh iya, coklat sih.
1: Iya, coklat, betul.
2: Coklat.
1: Oke deh, Kak Mary mau lagu apa siang ini Kak Mary?
2: Maaf, aku belum dengar ininya, listnya.
1: Oke, okay. It's okay, kita baca ulang aja listnya ya.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay. Ada Leto Ruang Rindu, Lila Mantan Kekasihku, ada Arsi Widianto featuring Brisia Jodi dengan Caraku, Drive Mimpi Selamanya, ada Melly Guslow, Yuk Kita Jadian, Fatin Jingga, Tulus Sepatu, kemudian ada Malik and the Essential, Mata Hati Telinga, Utopia Rasa Ini Indah, Last Chat Ketidakrelaanku, Ari Lasso Cinta Terakhir, Naf Bila Nanti Kau Milikku, kemudian Yofi Tulus Glenn Fredly Adurayu, Bondan Prakoso, and Fade to Black Bunga, Armada Pemilik Hati, ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti, ada Viratel Cinta Butuh Waktu sama Last Chat featuring Gisel Seluruh Nafas Ini.
2: Armada aja.
1: Oke, Kak Mary, salam-salam dulu silakan.
2: Bunga buat Rani Sam si Zui. Benar kan?
1: Betul.
2: Salamnya sehat selalu, selalu ceria.
1: Amin.
2: Di siang hari ini. Salam juga buat Bu Iza Hanum, buat Hanafi tadi, Judipo, buat Uncle Gazi, buat Kak Dinda, buat Lila, buat Mak Bungo Kopi, buat Firman, buat siapa lagi tuh, Kak Diana, buat Ika, dan untuk semuanya aja.
1: Oke deh.
2: Yang mendengar hari ini dan seterusnya di Pro Satu Padang.
1: Oke, Kak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mary di Bekasi ya, pendengar. Oke, kita langsung ke lagu dulu ya, karena udah 3 lagu nih terpilih ya sama pendengar kita. Jadi kita langsung ke lagu dulu. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: hamah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar unggahan foto dari akun Facebook Alif P pada Kamis 4 Juni 2026 berisi narasi Dadan Hindayana akui uang korupsinya tak dinikmati sendiri tapi dibagi-bagi ke beberapa petinggi PSI. Hingga Rabu 26 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 170-an tanda suka, 140-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 30 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Trumpet Hoax memasukkan kata kunci Dadan Hindayana mengakui jika uang korupsinya dibagi-bagi ke petinggi PSI ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Dadan Hindayana. Trumpet Hoax selalu memasukkan kata kunci keterlibatan PSI dalam korupsi Dadan Hindayana ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tidak ditemukan informasi valid dan unggahan berisi klaim Dadan Hindayana mengaku uang korupsinya dibagi ke petinggi PSI merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar atau kalian masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan list lagu kita siang hari ini ya, pendengar, baik di 812878 atau juga yang mau bergabung melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Selamat siang kembali, waalaikumsalam, selamat 100% Indonesia.
0: Ada Pak Buhori, apa kabar Pak Buhori?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Gimana di sana cuacanya Pak Buhari?
1: Masih panas juga.
0: Masih panas ya, belum ada hujan kah di sana?
1: Belum, udah 1 bulan lebih.
0: Oh, oke lah Pak Buhari. Udah makan siang belum nih Pak Buhari?
1: Sudah Mak.
0: Oh, oke deh. Mau lagu apa siang ini Pak Buhari?
1: Ayo kita jadian ini apa punya?
0: Oh, dari Melly Guslow ya?
1: Iya.
0: Itu aja. Oke deh. Pak Buhari, silakan salam-salam dulu.
1: Ya, salam untuk Kak Rahma, Kak Gazi, Kak Meri tadi, Ibu Irzanu, Hanafi, Cudik Tiga juga, Ulan, Yana, Ika juga, Supri, Ibu Rizki Fazul, untuk Mak Dimannya juga. Untuk semua-semua lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk Mak, semoga kesehatan panjang semua lama ya. Terima kasih, Mak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buhari ya di Tebo Jambi sudah bergabung. Kita ke WhatsApp dulu pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ada Bang Teddy, apa kabar Bang?
2: Ada Teddy. Dinda Macan, alhamdulillah baik. Kabar Dinda gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Oh, udah seminggu kita nggak komunikasi ya, lama gitu. Banget ya.
0: Lama ya itu ya, seminggu ya.
2: Ya perasaan udah seminggu nggak komunikasi, itu gitu. Perasaan
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, iya.
2: Kalau nggak salah masih Selasa siang kemarin baru ngomong ya.
0: Betul.
2: Aduh masa seminggu ini
0: kadang-kadang
2: Bang Teddy ini candanya berlebihan kayaknya.
0: Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Baru aman. Selasa baru. Ya abis Dinda tuh orangnya itu tahu nggak? Dinda tuh orangnya ngangin nih.
0: Oh iya emang iya sih.
2: Nah makanya kan diakui kan. Nah itu emang makanya iya. Sehari aja Dinda gak siaran serasa seminggu.
0: Nah
2: tapi kalau Dinda siaran terus gak mungkin harus ada istirahat.
0: Harus ada istirahat iya. Dong. Kan manusia biasa nih.
2: Ya kalau kepingin Bang Teddy, Dinda aja siaran di request terus kan.
0: Waduh,
2: Siang malam ah, makanya kayak gitu harus banyak istirahatnya.
0: Jangan dong
2: gitu.
0: Harus berbagi biar semuanya kebagian.
2: Betul. Iya, betul banget itu. Lagu udah ya, Din?
0: Oke, udah. Lagu
2: itu
0: udah.
2: Lagu pembuka tadi, lagu galau apa love song itu, Din?
0: Itu tuh lagu, sebenarnya kalau liriknya tuh galau ya. Tapi musiknya, musiknya tuh...
2: Liriknya galau.
0: Ya, musiknya yang ini, yang happy.
2: Oh, jadi ada setengah-setengahnya lah ya. Musiknya happy, syair lagunya galau gitu ya.
0: Betul.
2: Oh, iya. Oke deh, kalau begitu. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Uni Macan kemana, Din?
0: Uni Macan, kayaknya di rumah deh Uni Macan.
2: Di rumah ya, Uni nggak ada, dia cari quiz masalahnya ini.
0: Oh iya.
2: Jadi nggak bisa komunikasi kita dengan Uni. Iya. Kalau Dinda udah sering lah ya, mau Uni belum.
0: Oh gitu.
2: Ya hari ini nanti malam Uni ya. Nanti malam.
0: Oh iya betul.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak informasinya ya Dinda. Salam nanti yang akan gabung spesialnya buat Dinda siang ini. Tetap semangat sehat selalu dan jaga kesehatan ya Din.
0: Oke siap.
2: Oke lah kalau gitu, makasih banyak Dinda.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya pendengar. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ada Uncle nih. Wih, apa kabar Uncle?
3: Alhamdulillah sehat. Orang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Uncle. Gimana di Padang Panjang cuacanya siang ini?
3: Cemen. cerah-cerah mendung.
0: Oh, cerah-cerah ya, mendung. Oke deh. Oke, pasti kalau makan siang ditanya pasti udah ya, Angkel.
3: Lagi nggak makan siang lagi.
0: Oh, lagi nggak makan puasa, siang. Oke deh. Oke, Angkel, mau lagu apa nih siang ini, Angkel?
3: Sebutin sekali lagi deh, Arani.
0: Oke, yang masih ada ini dari Leto, Ruang Rindu, Lila, Mantan Kekasihku, ada Drive, Mimpi Selamanya, Fatin, Jingga, Tulus, Sepatu, Malik and the Essential, Mata Hati Telinga, ada Utopia, Rasa Ini Indah, Last Child, Ketidakrelaanku, Ari Lasso, Cinta Terakhir, ada Naf, Bila Waduh, Nanti...
3: Udah.
0: Oh, Ari Lasso.
3: Sleng. Ya, Sleng gak ada ke belakang lagi kan?
0: Sleng libur dulu nih hari ini, Angkel.
3: Ah, Ari Lasso aja deh, Cinta Terakhir.
0: Ari Lasso aja. Oke, okay, boleh salah-salah dulu.
3: Kalau ada Sleng di belakang, Ari Lasso digeser.
0: Gitu. Iya. Oke okay, deh.
3: Sleng nomor Angkel. One.
0: Oh iya, Sleng nomor satu ya.
3: Iya.
0: Oke deh, Angkel, salam-salam dulu, okay, silakan.
3: Salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan, salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah, ya selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Rani San Sezui yang lagi tugas, ya selalu, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Rani. Amin. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kirana, salam juga buatnya Ellen yang alhamdulillah udah pulang dari Tanah Suci, pulang umroh kemarin, semoga sehat selalu. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, Oma Ayu, salam juga buatnya Pak Anton, Pak Saf, salam buatnya Bang Budi Caniago, salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, buatnya Bang Anafi, Fitro Unciripo, salam buatnya Pak Buhori, salam juga buatnya ini, buatnya Kak Natasha Lila, buatnya Bang Firman, salam juga buatnya Bang Binijo, pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya, buatnya Pak Ilham gak lupa juga, salam kompak selalu, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati.
0: Oke deh, sama-sama Angkel.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi ya di Padang Panjang, pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima penelpon lagi ya, yang di WhatsApp juga. Tapi kita langsung ke lagu dulu, pendengar. Jadi untuk Anda pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon dulu ya, pendengar. Halo, Assalamualaikum, Opsi. Oke, boleh diulangi kembali, pendengar, di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Oke, kita terima kembali ya, pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Opsi, 100% Indonesia.
0: Oke, ada Uncu. Apa kabar, Uncu?
1: Aman, baik, Uni. Gimana kabarnya,
0: nih? Alhamdulillah, baik. Gimana di kota Solo nih cuacanya?
1: Aman, baik. Bentar ini gimana?
0: Lagi cerah-cerahnya nih, Uncu.
1: Tapi udah ada hujan muncul ke sini. Kapan ini udah ada hujan muncul?
0: Udah sih, tapi kemarin-kemarin, Uncu.
1: Iya, sama.
0: Oke deh, Uncu mau lagu apa siang ini, Uncu?
1: Pilih cewek lah, apa yang terpisah, list cewek.
0: Cewek ada Fatin, Jingga, ada Utopia, Rasa Ini Indah. Terus ada Viera, Cinta Butuh Waktu. Tinggal itu aja, Uncu.
1: Ya, aku mau ketiganya nih.
0: Ya, gimana, Uncu? Pilih salah satu.
1: Gimana? Ada lagu yang judulnya Jingga ya nih.
0: Ada. Itu lagunya Fatin.
1: Aku tanya-tanya kemarin Uni nggak ada Jingga kemarin dah.
0: Ah, kapan?
1: Pas ini siaran malam di OPT. Di Ruang Rindu malam, di Ruang Rindu.
0: Tahunnya nggak masuk kali, Uncu.
1: Jadi aku pilih Sarap Dewi aja kemarin liriknya yang ada Jingga.
0: Iya, tahunnya mungkin nggak masuk.
1: Tahunnya masuk kok. Kan tahunnya tahun udah lama Jingga tuh kan?
0: Enggak, itu baru Uncu. Jingga tuh baru lagunya.
1: Hari Kamis kemarin.
0: Ah, hari ini hari Kamis. Kamis kemarin bukan saya yang dinas malam.
1: Bukan Kamis kemarin pas Uni siaran malam gitu, pas Uni siaran malam.
0: Bukan Kamis berarti. Soalnya belum ada dinas malam Kamis. Oke lah, Uncu mau lagu apa nih? Pilih dulu.
1: Uncu lagu ini tadi apa ya? Uncu lagu ini Utopia aja lah.
0: Utopia aja. Oke deh, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Mudah-mudahan nanti Jingga ya, ada yang milih Vera.
0: Iya, silakan Uncu, salam-salam dulu.
1: Salamnya untuk semua-semua lah, spesialan Uni.
0: Terima kasih.
1: Sudah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Kita terima penelpon berikutnya ya. Halo, Assalamualaikum, Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore, Rani.
0: Ada Bang Tajudin, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Rani.
0: Gimana di Minahasa nih cuacanya?
2: Masih terus nih berangin tapi, Rani.
0: Oke deh. Bang Tajudin, mau lagu apa siang ini?
2: Dipilihin aja.
0: Oke deh. Boleh salam-salam dulu, silakan Bang Tajudin.
2: Ya, salamnya buat Hanafi, buat Ibu Irza Hanum, sama Kak Rahma, buat semuanya aja deh, Rani.
0: Oke.
2: Buat Raninya jaga kesehatan. Gimana kabarnya hari ini, Rani?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Terakhir besok siaran apa, Rani?
0: Besok masuk pagi.
2: Oh, pagi. Terima kasih, Rani. Dan
0: okay.
2: Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya, pendengar.

0: Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Opsi. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Ada Ika ya.
1: Selamat. Iya. Dari tadi berjuang kira masuk Bang Buari. Padahal aku yang
0: oh iya, tertikung dong Ika berarti tuh.
1: Itu ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Aku habis aku udah jangan diambil orang sepatu.
0: Mau lagu Tulus sepatu.
1: Iya, sepatu.
0: Oke deh. Oke, Ika gimana kabarnya? Bukan, sehat enggak?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Oke, di Batipo gimana cuacanya, Ika?
1: Haredang.
0: Oh, haredang berarti panas dong
1: hujan.
0: Itu.
1: Siangnya haredang, tiba-tiba hujan.
0: Iya.
1: Karena kita jemur-jemur.
0: Betul.
1: Udah makan dong?
0: Udah dong.
1: Mantap dong.
0: Ika gimana?
1: Insya Allah aku puasa.
0: Oh oke deh. Ika ya udah, salam-salam dulu silakan.
1: Barani, semoga semakin sukses.
0: Amin.
1: Selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Salam
1: kenal buat Bang Tajudin. Salam sama Kak Mary, Angkel, Bang Hanafi, Bung Dipo, Ibu Iza Hanum yang pisangnya gak ada nyampe-nyampe.
0: Gak ada, kata Bu Irza Hanum pisangnya udah gak ada lagi katanya.
1: Cuma
0: nama aja kata Bu Irza.
1: Semoga Ibu Irza bikin apa tuh, bikin
0: selai apa, selai pisang.
1: Bukan, dia bukan. Bikin selai kayak rambutan. Itu apa namanya? Kalau ada putih-putih rambutan.
0: Nah, apa tuh?
1: Kayak kolang-kaling.
0: Oh, kolang-kaling.
1: Dia sering bikin selai itu. Aku mau belajar, tapi Ibu Iza Hanumnya belum kasih tahu.
0: Gitu, oke deh.
1: Katanya nanti bikin enak itu.
0: Iya. Oke deh, Ika.
1: Yaudah, salam buat yang mau gabungnya. Semuanya Bang Buari juga. Makasih banyak ya, Karani.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima telepon kembali. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Wah, kita masih ada sekitar 10 menit lagi nih kebersamaan kita. Pendengar, kita terima penelpon kembali ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Rani.
0: Halo, Kak Rahma, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah sehat. Sehat juga.
0: Ya, amin. Gimana di Batu Sangkar cuacanya, Kak Rahma?
1: Cerah sekarang nih, kalau pagi tadi sejuk, Bang. Sekarang udah cerah.
0: Oh, oke. Sekarang udah cerah ya. Oke. Udah makan siang? Atau okay. Lagi gak makan siang?
1: Lagi gak makan siang.
0: Lagi gak makan siang. Oke, deh.
1: Yang makannya nanti.
0: Baiklah. Kak Rahma, ini terakhir loh Kak Rahma nih.
1: Terakhir ya. Aduh.
0: Oke, deh. Kak Rahma, mau lagu apa? Udah tahu listnya belum?
1: Tadi dengar ada Giselle ya?
0: Oh iya, ada. Dari Giselle, Seluruh Nafas Ini sama Last Child.
1: Iya. Kan belum tayang.
0: Masih ada, masih ada.
1: Udah buat Kak Rahma aja deh ditayangin nih sekarang.
0: Oke, deh. Oke, Kak Rahma, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, buat Rahma Sisters. Dan di perantauan spesialnya ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Salam mega spesialnya buat kencana kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Buat Tanjudin di Indonesia, salam selalu. Buat Ika di Batu, udah gabung juga ya. Udah senang tuh Ika udah bisa gabung.
0: Iya. Oke, deh.
1: Buat Ibu Ilzahanum, salam selalu keluarga. Buat Adapi, bersama mama tercinta. Buat Sudifo. Buat Pak Bukhari, salam selalu bersama keluarga. Buat Bang Krispati, salam selalu. Buat Bang Kulim di Manado, salam selalu juga. Buat Bupa juga, salam selalu serta keluarga. Ibu Ibu, Ibu Ayu. Nggak lupa juga buat Natasha Lila, Talila Sister. Dan buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, salam selalu. Terima kasih banyak ya, Rani.
0: Sama-sama, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya pendengar. Dan menjadi penelpon terakhir kita juga di siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, sudah pilih-pilih lagunya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani segala aktivitas Anda. Pastikan tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas. Dan juga pastikan untuk Anda jangan kemana-mana juga ya. Karena setelah ini akan ada rekan saya, Lydia Permata, akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan selamat siang.

0: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

Pendengar, Sumatera Barat menjadi daerah dengan potensi energi terbarukan yang mampu menyokong ketahanan energi nasional. Hal itu terungkap dalam sosialisasi kebijakan energi nasional dengan tema rekognisi kearifan lokal dalam penyusunan dan implementasi kebijakan energi nasional yang digelar di Gedung Sarbaguna Fakultas Hukum Universitas Andalas pagi tadi. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan Indonesia telah bergerak untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan nasional. Sebab negara ini memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya, tenaga air, panas bumi, hingga angin. Transisi energi sudah diimplementasikan secara berangsur, di antaranya pembangunan PLTS 100 GW, bangunan energi biodiesel atau B50. Menurut Satya, Sumatera Barat memiliki potensi energi terbarukan untuk menyokong optimalisasi energi nasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar? Wah, senang sekali ya di Padang Sore ini. Ada saya Lydia Permata akan menemani Anda semuanya. Lanjut sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, setiap hari Kamis ya, akan ada Beranda Asta Cita berjaringan ya. Kita akan jalan-jalan ke Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu, untuk Anda semua yang mendengarkan, jadi saya ucapkan selamat mengikuti.
1: Masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiftan Darsani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan. Kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
3: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
4: rehabilitasi
3: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak suram dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
3: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
3: Ya, yang paling apa, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang. Menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak. Nih Pak.
3: Untuk kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapelwin misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini. Dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
4: Beranda Astacita.
0: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. Berikut ini
5: berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: bukan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah bilik atau kamar sekarang. Nah kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, selagarang baru namanya pola, bukan pola, selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu, dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persalinan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Bahkan kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara, ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia, ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman?

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana,

istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting. Megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masariyanduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Variety ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu waktu awal-awal susah, ay tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya. Kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kita sudah mendengarkan Beranda Astacita dari berjaringan ya, Pro 1 Jakarta. Dan nanti di sesaat lagi ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dan mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk itu semuanya pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dari 1160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
3: Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar.
4: Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi bakaran itu.

0: Sari berita, kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna perkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Inilah berita Koru 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kasus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya merupakan ISPA, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan data yang diterima, dari 10 kabupaten kota tercatat sekitar 1.160 kasus dari berbagai penyakit akibat dampak asap. Dari jumlah tersebut, sekitar 900-an kasus merupakan ISPA. Selain ISPA, gangguan kesehatan lain yang ditemukan antara lain radang mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, diare, pneumonia, dan asma. Zulkifli menyebutkan kasus ISPA tertinggi berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dengan masing-masing mencapai sekitar 500 kasus. Penanganan terhadap warga terdampak hingga kini masih dilakukan di puskesmas dan posko kesehatan. Zulkifli memastikan belum ada pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dampak kabut asap.
3: Itu total data yang masuk 1.960. Dari 1.160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
2: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku masih merasakan dampak kabut asap, terutama tenggorokan sakit dan mata perih. Dirinya berharap kondisi asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus menggunakan masker.
4: Agak sedikit terganggu ya, karena asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal. Jadi kondisi saat ini itu terasa tenggorokan sakit, mata perih itu masih terasa.
2: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan balita, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, tuberkulosis paru, dan pneumonia, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap masih pekat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
6: Dengan larangan membersih, membuka lahan dengan cara membakar, itu tegas itu. Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi, kalau masyarakat menemukan ada yang membuka membersihkan lain dan cara bakar, laporkan maka dapat hadiah.
5: Sementara itu Bupati Natuna, Chen Suilan meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
7: Karena itu kita harapkan di Natuna kita harus ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya.
5: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Analia Widi melaporkan.
0: Masih dari Ranai, memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Erik Muhammad menurunkan laporannya.
8: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selain karhutla yang terjadi di beberapa titik, kiriman asap akibat kebakaran di wilayah Kalimantan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Camat Bunguran Selatan, Marzuin mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama kondisi kemarau.
9: Bulan Agustus ini saja sudah dua kali kejadian. Kemarin hari Minggu, Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi kebakaran itu.
8: Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan yang tercatat sudah dua kali terjadi selama Agustus. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Sementara itu, Camat Subi, Sarifuddin, turut mengimbau masyarakat mengantisipasi dampak asap kebakaran terhadap kesehatan.
10: Dan terkait dengan suasana atau situasi terkini di Kecamatan Subi, bahwa kabut asap cukup meresahkan, jarak pandang pada saat ini mencapai jarak 300 meter. Oleh sebab itu, kepada masyarakat dihimbau untuk melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah.
8: Pemerintah Kecamatan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengedarkan surat gubernur kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan sejak Maret lalu sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Surat tersebut berisi himbauan pencegahan karhutla, sementara pemantauan kualitas udara terus dilakukan, khususnya di wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga. Dari RRI Padang, Ellen Sylvia Sari melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Upaya tersebut sudah dilakukan dari Maret 2026 dengan mengedarkan surat Gubernur Sumatera Barat kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal pagi tadi mengatakan surat edaran berisi imbauan dan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Surat tersebut telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan maupun pemilik lahan di Sumatera Barat. Des Rizal menjelaskan, penanganan dampak karhutla juga mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengaruh asap pembakaran lahan terhadap indeks standar pencemaran udara ISPU. Jika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah akan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat adalah menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
12: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana.
11: Menurut Desizal, hingga kini pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah. Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang perbatasan langsung dengan provinsi tetangga, terutama Jambi dan Sumatera Selatan. Des Rizal menyebut, kualitas udara di sejumlah daerah seperti Darmasraya, Solok Selatan, dan 50 kota masih bersifat dinamis. Meski jumlah titik panas atau hotspot di wilayah tersebut terus menurun, asap kiriman dari daerah tetangga masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
0: Penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Bengkalis masih disalurkan kemarin. Namun untuk pengambilannya disarankan oleh orang tua wali murid dikarenakan Dinas Pendidikan telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau daring akibat kabut asap. Seperti disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
13: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bengkalis tetap disalurkan pada Rabu 26 Agustus 2026. Meski kegiatan pembelajaran tatap muka telah dihentikan sementara akibat kualitas udara yang yang masuk kategori tidak sehat. Penyaluran dilakukan dengan ketentuan pengambilan makanan diupayakan oleh orang tua atau wali, bukan oleh peserta didik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, kebijakan tersebut menyesuaikan surat edaran terkait penghentian sementara distribusi MBG di wilayah yang terdampak kualitas udara yang tidak sehat akibat karhutla. Karena surat edaran baru diterbitkan 25 Agustus dan SPPG telah menyiapkan bahan baku, maka MBG tetap disalurkan untuk dikonsumsi peserta didik di rumah.
14: Sebagian besar SPPG sudah menyediakan stok untuk hari ini. Jadi kami sarankan agar mengikuti surat edaran dari Badan Gizi Nasional. Ini dalam artian yang sudah terlanjur beli stok untuk hari ini tadi itu silakan distribusikan, tapi dengan catatan agar orang tua juga yang mengambil ke sekolah bukan si murid yang diminta untuk mengambil makanannya.
13: Mutu Saili menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Sementara untuk pelaksanaan selanjutnya, distribusi MBG akan menyesuaikan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Surat edaran tersebut mengatur penghentian sementara distribusi MBG pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bagi SPPG yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat dan berbahaya. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi keberhasilan aparat dalam upaya pemberantasan narkotika di Provinsi Kepri. Garda Ramadan melaporkan.
15: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nanyang Haris Pratamura, mengapresiasi keberhasilan aparat gabungan mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2,6 ton yang masuk melalui wilayah perairan Kepri. Pengungkapan tersebut dinilai menjadi bukti kuat sinergi antar lembaga dalam mencegah Kepri menjadi pintu masuk peredaran narkotika ke Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antar Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait menjadi kekuatan penting dalam memberantas peredaran narkotika.
16: Ya, kita saya ucapkan apresiasi dan terima kasih ya kepada dan general beserta jajaran TNI, BNN, Kapolda, Polri yang sangat luar biasa bagaimana mengamankan daerah kita yang ada di perbatasan ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya pencegahan ini menjadi preventif untuk jangan sampai masuk ke wilayah Indonesia.
15: Dukungan masyarakat juga sangat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika. Upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mencegah masuknya narkoba melalui jalur perairan hingga meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi peredaran. Pemprov Kepri memastikan akan terus mendukung langkah aparat dalam memutus jaringan narkotika dan melindungi generasi muda. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 1 ton rendang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang atau Hipermi untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rendang tersebut direncanakan dikirim pada Senin 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina dari RRI Padang.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran di Padang pagi tadi menjelaskan, bantuan rendang itu dimasak di gedung sentra rendang yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya. Rendang sekitar 1 ton ditargetkan selesai dimasak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, kata Fadli, pada 31 Agustus akan dikirim ke NTT menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia telah melihat langsung proses memasak rendang kemarin. Selain melihat, Fadli juga mencicipi rendang yang telah selesai dimasak. Ia menilai cita rasa makanan yang disiapkan untuk bantuan tersebut sudah baik. Menurutnya, bantuan rendang tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena praktis untuk dibawa dan memiliki daya tahan yang relatif lama sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bantuan pangan bagi masyarakat.
18: Pemasakan rendang, ini lebih kurang 1 ton akan kita kirim ke NTT. Mudah-mudahan dalam sehari dua ini ya, bersama dengan Himpunan Pengusaha Rendang Kota Padang. Pengiringan insya Allah di Senin ya, dengan TNI AU juga akan diterbangkan oleh pesawat.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan, pemasak rendang yang terlibat merupakan anggota Hipermi. Mereka secara sukarela membantu memasak rendang yang akan dikirimkan ke NTT. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Batam memperkuat koordinasi dengan sekolah agar imunisasi berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Berikut disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
19: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Pendidikan agar pemberian imunisasi kepada siswa dan siswi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Koordinasi dilakukan mulai dari penyampaian informasi mengenai jadwal BIAS kepada sekolah hingga pendampingan saat imunisasi berlangsung. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan pihaknya secara resmi memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan imunisasi dimulai.
20: Melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan BIAS. Yang kedua, kita selalu memberikan berbentuk surat, memberikan informasi bukan melalui lisan, tapi berbentuk surat secara resmi pada Satuan Pendidikan bahwa akan ada pelaksanaan BIAS-nya, seperti itu.
19: Selain penyampaian informasi, sekolah juga diminta membantu proses pendataan dan pendampingan siswa selama imunisasi. Menurut Joni, keterlibatan guru diperlukan karena masih terdapat siswa yang merasa takut atau bahkan berusaha menghindari imunisasi. Dinas Pendidikan memastikan dukungan terhadap BIAS diberikan pada seluruh satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Sementara pelaksanaan teknis imunisasi tetap dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas melalui koordinasi dengan sekolah. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan BIAS diharapkan dapat berjalan tertib dan seluruh siswa yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial P2KB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
21: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan di Mantiga Padang Panjang. Sosialisasi ini menyasar majelis guru dan para pelajar sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Safriman Taib, menyampaikan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan dan perundungan. Satuan Pendidikan wajib menjadi tempat yang nyaman bagi para peserta didik untuk belajar dan berkembang serta harus menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan bullying. Menurut Safriman Taib, Mantiga Padang Panjang dinilai sudah menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Pihaknya mengapresiasi tidak adanya praktik bullying di lingkungan sekolah tersebut.
22: Kota Padang Panjang, khususnya Dinas Sosial PPKB P3A, melakukan sosialisasi. Ini sekolah yang dilaksanakan sekolah di Mantiga Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. Di sekolah ini diharapkan nanti ramah terhadap anak. Ramah anak itu adalah tidak ada lagi ya, atau minim ya, melakukan bullying ya, menyampaikan informasi seperti di media sosial itu perlu dijaga sebaik mungkin.
21: Safriman Taib menambahkan, Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang memiliki program curhat. Melalui program tersebut, anak dapat bercerita dan berkonsultasi langsung kepada petugas dinas terkait persoalan yang dihadapi, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nofri melaporkan.
0: Pengurus DPD dan DPC, APETNES serta Srikandi Jaga Desa seprovinsi Kepri resmi dikukuhkan untuk memperkuat peran kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
23: Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS serta Srikandi Jaga Desa seprovinsi Kepulauan Riau resmi dikukuhkan. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP APETNAS mengatakan, keberadaan APETNAS dan Srikandi Jaga Desa diharapkan dapat mendukung masyarakat desa. Reda berharap keberadaan APETNAS dan Srikandi Jaga Desa dapat memberikan dukungan kepada masyarakat desa agar pembangunan berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
24: Harapannya agar ini dengan keberadaan asosiasi badan pemusyawaratan desa di sini bisa mendukung ya, masyarakat desa di sini sehingga desanya di sini menjadi lebih maju, lebih sejahtera. Dengan desa maju sejahtera, ya Kepri juga akan maju dan sejahtera.
23: Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP APETNAS Aditya Yusma Perdana mengatakan, APETNAS memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan BPD dan LPMK di Indonesia.
25: Kami ada program kandang ayam, usaha yang mengawal bahagia, ada program sekaligus dengan pemerintah pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendaikkan air-air tematik, dan juga ada program jaga air, air bersih.
23: Adapun dalam pengukuhan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura kukuhkan sebagai Ketua DPP DPD APBNAS Kepri, sementara Neni Dwiana Nyanyang dikukuhkan sebagai Ketua Srikandi Jagadesa Kepri. Danilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan integritas, kinerja, dan komitmen tetap jadi tolak ukur dalam membangun pemerintahan profesional dan berkeadilan. Alwi Suryamaca melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa integritas, kinerja, dan komitmen tetap menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan tugas serta pembangunan pemerintahan yang profesional. Siva Nuraini, salah seorang mahasiswa di Kota Pekanbaru, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin transparansi sekaligus memberikan ruang yang adil bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.
3: Langkah dan regulasi kontrak apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa iklim kerja dan investasi di daerah kita benar-benar transparan, sehingga mahasiswa yang sudah dibentuk berkarakter jujur dan berintegritas benar-benar mendapatkan ruang apresiasi yang adil tanpa harus kalah oleh praktik-praktik non-meritokrasi.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Ardian Syah Eka Putra menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Ardian Syah, prinsip tersebut juga diterapkan dalam proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota hingga saat ini.
4: Pimpinan menjaga integritas, kami juga menjaga integritas. Artinya fenomena ordal gitu, ordal atau kedekatan. Pak Wali juga sampaikan tadi, benar, itulah intinya kejujuran seorang pemimpin. Kalau kita menjaga integritas, menjaga keberhasilan tugas atau komitmen pada tugas kita, nggak orang nggak kita, pasti akan memperhatikan.
2: Kedepannya, Pemkot Pekanbaru diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap kebijakan dan penempatan yang berlakukan. Demikian, Alwi Suryamaca melaporkan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, terpukau berada di Bukit Tinggi dan melihat langsung jam gadang, sekaligus mendorong ekraf berbasis budaya. Selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar mengaku takjub saat berada di puncak Menara Jam Gadang Bukit Tinggi. Hadir di Bukit Tinggi pada 26 Agustus 2006, kekaguman Irene semakin terasa ketika dentang lonceng Jam Gadang berbunyi tepat pada pukul 16 WIB sore. Di usianya yang telah mencapai satu abad, Jam Gadang tetap menjadi ikon sejarah yang menarik perhatian. Menurut Irene, Bukit Tinggi tidak hanya memiliki udara sejuk dan panorama alam yang luar biasa, tetapi juga masyarakat yang ramah serta potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Ia menilai kekuatan ekonomi kreatif harus memiliki keunik atau unique selling proposition USP yang lahir dari budaya, inovasi, dan kreativitas masyarakat, termasuk produk handmade buatan tangan.
6: Baik-baik ya, dan makanannya kayaknya enak banget gitu loh, yang kelihatannya enak-enak dan pengen kita makan semua. Tapi kalau naik ke Jam Gadangnya sendiri, sebelum naik aja udah kelihatan kemegahannya. Kalau di aircraft itu yang paling penting adalah USP-nya kita, adalah kebudayaannya kita. Jadi kita bukan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan dari angin gitu kan, tapi pasti berdasarkan budaya dan inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya, kita advance supaya sekedepannya lebih relevan buat anak muda dan terhadap dunia.
5: Agenda Irene Umar di Bukit Tinggi berlanjut pada Kamis 27 Agustus 2006 pagi, bertempat di rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi serta mengunjungi rumah kelahiran Muhammad Hatta. Juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif tersebut menggelar pertemuan bersama para pelaku ekonomi kreatif. Pertemuan itu menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Batam diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat talenta lokal, sehingga masyarakat Batam tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi digital. Dari RRI Batam, Renita Suharjana menurunkan laporannya.
7: Peluncuran dan aktivasi Garuda Spark Innovation Hub berlangsung di Nongsa Digital Park, Batam. Kehadiran program tersebut mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, startup, dan talenta digital untuk memperkuat ekosistem digital di Batam. Pemerintah Kota Batam menilai pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar masyarakat lokal dapat mengambil peluang dari pertumbuhan industri digital. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat lokal menjadi pelaku di daerah daerah sendiri.
8: Jadi pengembangan SDM ini memang tidak akan dirasakan dalam waktu yang cepat, karena akan membutuhkan ini investasi panjang, akan membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk kebutuhan politik ini tidak spektakuler, tapi

0: 3 Emmy Award kan, dari Vampirina 1, dari Peter Rabbit 2. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita itu adalah levelnya udah kelasnya internasional, levelnya dunia.
1: Melalui Garda Spark Innovation Hub, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan semakin kuat untuk membuka peluang kerja, usaha, dan inovasi bagi talenta lokal Batam. Melinta Suarjana melaporkan.
2: Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru non-ASN di Indonesia. Guru tetap yayasan serta guru honorer dinilai masih menghadapi lemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan dalam mendapatkan penghasilan yang layak. Seperti disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
3: Persoalan kesejahteraan guru non-ASN menjadi salah satu perhatian mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee Irawan Faizal kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Irawan menyebut guru non-ASN, khususnya guru tetap yayasan dan guru honorer berada dalam posisi dilematis karena berkaitan dengan rezim hukum pendidikan dan ketenaga kerjaan.
4: Jadi guru yang bekerja di lembaga swasta menghadapi ketidakjelasan dalam menuntut hak atas penghasilan yang layak. Karena di satu sisi tidak dapat sepenuhnya mengacu pada standar UMR, namun di sisi lain juga terikat pada kontrak kerja yang sudah disetujui dengan yayasan yang ia kontrak.
3: Menurut Irawan, kondisi tersebut dapat memperlemah posisi tawar guru ketika berhadapan dengan yayasan atau pengelola lembaga pendidikan swasta. Ia menyebut penghasilan guru honorer dalam prakteknya dapat berada pada tingkat yang sangat rendah. Sementara itu, Ketua PPI sekaligus pemandu diskusi Fawaz Rafi menilai persoalan kesejahteraan guru dan dosen tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji.
5: Permasalahan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia bersifat struktural dan juga berakar pada Undang-Undang 14/2005 yang memberikan pengakuan normatif terhadap profesi dosen dan guru, namun implementasinya menunjukkan disparitas yang signifikan di antara institusi tersebut.
3: Fawaz menyebut perbedaan kapasitas dan model pembiayaan antar institusi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, pembahasan mengenai kesejahteraan guru dan dosen perlu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk dari sisi regulasi, kelembagaan, dan kemampuan pembiayaan pendidikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna memperkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terus satu kali informasi dari inspirasi pendengar flu. Ini penyakit yang sering menyerang ya, apalagi di saat kegiatan lagi banyak-banyaknya, udah capek, datang deh flu. Dan flu ini sering juga susah hilang ya, dan pastinya mengganggu kenyamanan fisik serta konsentrasi kita ya saat beraktivitas harian. Kondisi tubuh yang melemah ini makin berat ya, sistem kekebalan tubuh memerlukan waktu istirahat yang cukup agar proses pemulihan dapat berjalan secara maksimal. Namun tuntutan profesional ini sering kali memaksa diri untuk tetap hadir menyelesaikan seluruh rangkaian acara yang penting. Langkah awal yang bijak yang bisa dilakukan adalah menentukan prioritas utama dari seluruh daftar kegiatan harian yang padat ya. Terus untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, ini kunci juga untuk Anda ya, minum air putih hangat secara teratur, konsumsi juga makanan yang kaya nutrisi agar bisa mengembalikan energi Anda. Ada juga jangan lupa menggunakan masker ya, disiplin, kasihan juga nanti orang di sekitar Anda juga kena gitu. Siapkan juga obat pereda gejala flu, manfaatkan jeda waktu singkat di antara padatnya jadwal untuk sekedar memejamkan mata sejenak serta merilekskan pikiran Anda.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Awan lentikular adalah awan gelombang orografik berbentuk lensa yang terbentuk ketika udara stabil dan angin bertiup melintasi di bukit dan pegunungan dari arah yang sama atau serupa dari ketinggian yang berbeda melalui troposfer. Awan terbentuk melawan arah angin dari penghalang di jalur arus udara yang kuat. Awan lentikular dapat dilihat seperti melayang-layang selama berjam-jam atau hari, sehingga perubahan angin atau cuaca dan awan menyebar lalu berpecah. Awan yang tampak aneh dan tidak wajar ini terbentuk terutama dari sesuatu yang mengganggu aliran udaranya, yaitu bukit atau pegunungan atau gedung tinggi di sisi bawah angin atau melawan arah angin, gunung dan tidak bergerak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menseknek Prasetyo Hadi memberikan bantahan. Ia menyatakan narasi Presiden Prabowo menunjukkan Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar. Prasetyo mengatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terus atau kenal informasi dan inspirasi ajaib dari Govinda. Ngetarin kita ke 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Cerah cuaca di Kota Padang ya, alhamdulillah langitnya biru ya. Mudah-mudahan kabut asap segera beranjak dari udara kita ya pendengar, dari tempat-tempat yang juga sekarang masih terbilang lingkungan yang tidak sehat. Semoga bisa segera baik, semoga segera teratasi, dan semoga turun hujan ya, biar mudah-mudahan bisa mengurangi kapasitas asap yang ada begitu ya. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya pendengar, apalagi untuk Anda yang memang aktivitasnya berada di luar rumah kebanyakan ya. Jangan lupa pakai masker ya, minum air putih yang banyak juga ya untuk jaga kesehatan.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
3: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
3: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangnya.
2: Gepek. Nanti juga ada petugasnya kok.
3: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
3: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
3: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
3: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
4: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
5: Sampah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Rosa Tengarali, informasi dan inspirasi pendengar. Telur, ini emang jadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah ketika kehabisan ide ya untuk menyiapkan menu sehari-hari. Selain mudah ditemukan, telur ini bisa dikreasikan juga menjadi berbagai hidangan sederhana dengan waktu memasak yang relatif singkat. Salah satu pilihan yang paling mudah dan cukup digemari adalah telur dadar dengan tambahan bawang, cabai, daun bawang, ataupun sayuran sesuai selera. Tambahan bahan sederhana ini juga bisa memberikan variasi rasa sekaligus membuat sajian lebih menarik ya. Ada juga pilihannya telur orak-arik ya, ini biasanya buat anak-anak tuh suka tuh ya. Kalau untuk sambal harian itu biasanya lauk harian itu telur balado ya, telur bulat direbus terus digoreng terus dikasih cabai. Ada juga telur apa? Telur ceplok ya. Ada yang sukanya itu setengah mateng, ada yang sukanya itu mateng. Aduh enak sih ya kalau udah telur. Telur dikecapin, aduh enak banget. Pokoknya kalau udah tentang telur itu, aku rasa itu banyak banget yang suka karena memang seenak itu ya olahan-olahan telur. Selain bergizi, proteinnya bagus, enak di konsumsi dan apa sih namanya, harganya juga relatif terjangkau untuk dikonsumsi sehari-hari gitu deh pendengar ya. Dan satu lagu lagi deh aku hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kita coba untuk menghubungi BMKG Minangkabau.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar kembali di info cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Assalamualaikum, selamat sore Bang Febri.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Lydia.
2: Iya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
2: Alhamdulillah. Oke deh Bang Febri, sore ini boleh diinformasikan bagaimana pagaran cuacanya?
3: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Kepulauan Siberut, kemudian di Pasaman Barat, kemudian sedikit di wilayah Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, kemudian ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 219 Kayu Tanam, kemudian ada sedikit di wilayah Cilungkang, Kota Sawalunto, kemudian ada di wilayah Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan pesisir selatan untuk perbatasan dengan Bengkulu. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang menjelang sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengundang masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca

0: dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG maupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Kak Lydia.
1: Oke, Bu Febri, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Waduh, telat semenit. Nanggung banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, kebiasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jaga kesehatan indera penglihatan merupakan suatu hal yang krusial ya di tengah era digital seperti sekarang ini. Banyak upaya pencegahan penurunan fungsi mata terus disosialisasikan oleh para ahli kesehatan, mulai dari mengatur waktu istirahat hingga mengatur dan memperhatikan asupan gizi harian. Di antara beragam jenis makanan bergizi yang tersedia di alam, buah tomat sering ya jadi rekomendasi utama karena kandungan nutrisinya yang sangat bersahabat bagi kesehatan mata manusia. Tomat dikenal luas sebagai sumber antioksidan yang kaya, terutama kandungan likopen yang memberikan warna merah cerah pada buah tersebut. Berdasarkan berbagai literatur, kesehatan likopen berperan aktif dalam menangkal radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel sehat di dalam tubuh, termasuk jaringan sensitif pada mata. Konsumsi tomat secara rutin membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet berlebih serta polusi lingkungan yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Manfaat lain yang gak kalah penting dari tomat adalah kandungan lutein dan zeaxanthin yang berfungsi sebagai filter cahaya alami bagi mata. Para ahli gizi juga menyarankan agar masyarakat mengonsumsi tomat dalam berbagai bentuk olahan yang disukai guna mendapatkan manfaat optimalnya. Ya. Dengan mengintegrasikan konsumsi tomat ke dalam pola makan sehari-hari, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap investasi kesehatan jangka panjang. Menjaga mata tetap berfungsi optimal tentu juga akan mendukung produktivitas harian serta kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap individu. Jadi pendengar, bolehlah membiasakan diri mengonsumsi buah kaya manfaat ini demi menjaga pancaran penglihatan yang tetap jernih dan sehat sepanjang masa.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026 Pop Indonesia kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

diri, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradioRRI.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Plus Info.
1: Pendengar, Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW yang tersebar di 22 titik. Namun pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini kapasitas panas bumi yang telah diproduksi baru mencapai sekitar 85 MW. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengatakan, seluruh potensi panas bumi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya panas bumi memiliki keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Helmi menjelaskan energi panas bumi dapat berfungsi sebagai baseload atau sumber listrik yang mampu memasok kebutuhan energi secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut membuat panas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kestabilan sistem kelistrikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi waktu sholat maghrib hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita hentikan dulu hiburan sejenak. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 oleh Qori Ikang Fauzi dengan terjemahan Lucy Usman. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani dibawa oleh Ustazah Fitri Yeni SAG dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam untuk sore hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakkallah. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau sekuat tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa. Setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha. Bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki. Allah lah penolong dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridho artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan ya pengajian yang suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong.
0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Metempeng gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Ye, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, Simpuhan Rindu dari Azahra ini menjadi lagu terakhir ya untuk Lydia memandu Anda semuanya, karena abis ini bakal ada rekan seri Rita Ismail. Tapi sebelumnya kita akan ke Pro 3 RRI pastinya pendengar, karena kita akan mendengarkan warta berita untuk malam hari ini. Untuk karena semuanya, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita awal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak. Buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya, dalam konteks undang. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Padang malam ini.
1: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang berengar, selamat malam. Kita baru saja dengarkan warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Berengar kembali bersama Pro1 RRI Padang, Sarita Ismail dan operator Tony Rizkrianov akan bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berengar, sebagai informasi, waktu sholat isya untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 19:35 waktu Indonesia Barat. Sebelum kehiburan dan sebelum kami kumandangkan azan isya hari ini, kami akan hadirkan dulu kilau Pancasila dan sebuah hiburan untuk Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini.
2: Allahu Akbar.

orang mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

hitam, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalili, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Satu ton rendang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang Hipermi untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Rendang tersebut direncanakan dikirim pada Senin 31 Agustus 2026. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI menjelaskan bantuan rendang itu dimasak di gedung sentra rendang yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya. Rendang sekitar 1 ton ditargetkan selesai dimasak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, kata Fadli, pada 31 Agustus akan dikirim ke NTT menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia telah melihat langsung proses memasak rendang kemarin. Selain melihat, Fadli juga mencicipi rendang yang telah selesai dimasak. Ia menilai cita rasa makanan yang disiapkan untuk bantuan tersebut sudah baik. Menurutnya, bantuan rendang tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Halo Satu Radio Republik Indonesia Padang Perengar, selamat malam. Kita lanjutkan lagi kebersamaan untuk hari ini dengan mendengarkan drama radio malam hari ini, judulnya adalah Kidung Cinta, produksi RRI Jakarta. Selamat malam untuk yang suka sekali dengan drama radio, karena memang kami hadirkan setiap hari ya pukul 20 hingga jelang pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kidung Cinta, naskah karya Estuti Rena, teknik dan montase Arbi Amase, produksi RRI Jakarta.
2: Sandi, lihat ibu kita sedang nembang dalam acara wayangan. Kasihan ya, ibu kita sudah larut malam, masih harus berjuang mencari nafkah.
3: Iya, kasihan ibu. Sejak bapak meninggal, ibu harus berjuang membesarkan kita anak-anaknya.
2: Makanya kamu Sandi, kamu harus belajar dengan benar. Kita tunjukkan kita anak dari seorang sinden sukses.
3: Iya Lia, aku akan belajar. Aku akan menunjukkan pada dunia ibuku seorang sinden, orang tua tunggal, mampu menyekolahkan anak-anaknya.
4: Sarpongi.
5: Aku juga akan aku tunjukkan kemampuanku pada dunia. Aku ingin ibuku bangga padaku.
4: Syukur.
2: Amin. Semoga Allah mengabulkan keinginan dan doa kita ya.
5: Iya. Lihat tuh, ibu kita lagi nembang lagi.

0: anak-anakku sudah lulus sekolahnya. Silia sedang tes menjadi pramugari. Sandi menjadi seorang polisi dan Noval menjadi seorang atlet. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
1: This empty instruction card. If you are a dog, please cut the girl's license attendant. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your attention and have a nice flight.
2: Lia?
3: Iya, Vira.
2: Tolong bantu aku menyiapkan makanan ya. Sebentar lagi penumpang pesawat ini akan makan siang.
3: Siap, Vira.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pramugari yang cekatan.
3: Terima kasih pujiannya, Vira.

0: Coba dengar. Nopal, dengarkan. Ibu kita sedang nembang.
1: Apa ibu kita mau mentas lagi ya?
2: Sebaiknya kita tanya saja.
0: Ayo, kita hampiri ibu.
2: Ayo, ayo.
1: Suara ibu sangat indah. Ibu sedang latihan ya, Bu?
2: Iya, Nak. Oh. Iya, ibu sedang latihan.
0: Ibu nggak usah lagi nyinden. Sudah saatnya ibu istirahat. Kamilah yang akan mencari nafkah buat ibu. Ibu istirahat saja ya.
2: Ya, kalau ibu diam saja, ya bosenlah, Le. Jadi sesekali bolehlah ibu ngisi acara kebudayaan Jawa. Biar menghibur hati ibu, biar senang, Le. Boleh, Bu. Asalkan tidak terlalu capek saja, Bu. Iya, Nak.
0: Asalkan ibu senang, kami bertiga sangat senang, gembira gitu, Bu.
1: Iya,
2: anak-anakku, terima kasih ya. Kalian menjadi anak yang baik.
3: Nopal, ini saatnya kamu tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa menjadi juara lari tingkat dunia. Di Olimpiade ini, usahakanlah Indonesia tampil di muka dunia ini. Mengerti?
1: Insya Allah, Pak Pelatih.
4: Oh, yeah.
3: Bagus. Nah, bersiaplah kamu. Itu ada tanda panggilan untuk tanding lari.
1: Baik, Pak Pelatih. Ya Allah, berikan kekuatan padaku untuk menempuh lari jarak jauh ini, ya Allah.
5: Ayo, Noval. Semangat. Noval, kamu hampir sampai garis finish. Ayo, semangat. Noval, semangat. Ya, Noval, semangat. Terus.
6: Allahu Akbar, aku juara, ya Allah. Indonesia, aku juara. Ibu, aku juara, ibu.
5: Alhamdulillah. Noval juara satu. Noval.
2: Ibu, lihat itu di TV. Itu Mas Nopal menerima medali emas, Bu.
7: Ya Allah. Ya Allah, anakku, Ger. Menjadi juara dunia.
2: Ya Allah, terima kasih, Ibu. Anakku telah membawa harum nama bangsa dan negara.

0: Ibu, Mas Novel menepati janjinya ya, Bu. Sejak kecil, ia selalu menonton Ibu menembang di wayangan. Mas Novel sedih karena semalam suntuk. Ibu harus menembang, mengiringi pertunjukan wayang kulit, Bu.
1: Sekarang lelah letih Ibu sudah terjawab. Ketiga anak Ibu berprestasi semua.
0: Tembang Ibu membuat kami bangkit dan memotivasi untuk sukses.
2: Kami ingin menunjukkan bahwa anak seorang sinden bisa sukses juga, Bu.
3: Iya, Ibu bangga pada kalian semua. Kalian anak-anak Ibu yang sangat luar biasa, nak. Lia menjadi pramugari, Sandi menjadi polisi, dan Noval menjadi atlet. Kalian bertiga telah membuat Ibu bangga, nak. Ibu sangat bangga. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas karuniamu ini, ya Allah.
0: Kami pun bangga, Bu, memiliki ibu yang luar biasa, yang memiliki suara yang sangat indah.
1: Bu, Sandi sayang sama ibu.
3: Iya, nak.
0: Lia juga sayang ibu.
2: Noval juga, Bu.
3: Ibu juga sayang kalian semua, nak.
0: Menembanglah ibu untuk kami, Bu.
1: Aku ingin mendengar suara ibu yang merdu. Suara yang membawa kami menjadi dewasa dan berprestasi.
2: Betul, Bu. Ayo dong, Bu.
3: Baiklah, ibu akan menembang untuk kalian.

0: Hidung Cinta, produksi RRI Jakarta, diperankan oleh Lestari sebagai ibu, Asri sebagai Sandi kecil, Giska sebagai Lia kecil, Rafa sebagai Noval kecil, Suwartini sebagai Lia dewasa, Dermawan sebagai Noval dewasa, Maman sebagai Sandi dewasa, Estu sebagai pramugari, Regal sebagai komentator bahasa Inggris, Bagita sebagai pelatih teknik dan montase, Arbi Amase, sutradara Estu Irena.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Dari Sudirman 12, Padang Perengar, selamat malam. Kita kembali bersama dalam ngobras ya, obrolan malam komunitas untuk hari ini. Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Dan Perengar, siapakah yang menjadi tamu kita untuk ngobras malam hari ini? Ya, obrolan komunitas malam hari ini. Dan hari ini kita kembali bersama teman-teman dari Padang Board Game. Permainan kita malam hari ini, main on air-nya adalah, nanti kita coba tanya-tanya dulu. Kepada tiga narasumber kita sudah hadir di studio, saya akan arahkan kameranya dulu ke teman-teman kita yang ada di depan saya. Oke, halo.
2: Halo Kak.
3: Halo Kak.
1: Sekali lagi dong, 1, 2, 3. Halo.
2: Halo.
1: Oke, baik, ini teman-teman dari Padang Board Game. Nah, saya akan perkenalkan satu-satu dulu. Pendengar, di sini ada teman kita namanya Zikri Al-Furqan. Halo, halo, selamat malam Zikri.
4: Halo Kak Rita.
1: Iya, apa kabar Zikri?
4: Baik.
1: Baik, baik ya. Ini nama permainan kita malam ini apa nih?
4: Permainannya malam ini itu Flippik Medieval.
1: Oh, Flippik. Oke, seperti apa tuh Flippik nanti? Boleh dijelaskan ya. Kemudian juga ada Aldi Saputra itu yang di tengah.
5: Halo, halo, halo, halo.
1: Ini pendengar bisa saksikan ini di RRI Digital ya. Jadi bisa saksikan, bisa tonton di RRI Digital. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Muhammad Zikri juga nih. Wah.
5: Ada dua Zikri nih.
1: Tapi ini panggilannya bukan Zikri, tapi Aji. Selamat malam Aji, apa kabar Ji?
6: Selamat malam Kak.
1: Iya, sehat Ji?
6: Sehat Kak.
1: Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di malam hari ini. Tapi kita akan sapa-sapa pendengar dulu. Pendengar silakan, nanti Anda bisa tanya-tanya juga terkait dengan permainan kita malam hari ini lewat telepon. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau boleh di WhatsApp 08 1166 66975. Kemudian juga di streaming rri.co.id, serta kami juga bisa Anda tonton di RRI Digital. Nah, saya kembali ke teman-teman di Padang Board Game nih. Apa sih permainan itu, gambarannya seperti apa nih? Flippik itu seperti apa? Siapa nih yang akan memberikan penjelasannya?
5: Oke, aku akan jelaskan ya.
1: Jadi, kamu harus jelaskan sejelas-jelasnya tentang hal ini.
5: Jadi game yang kita bawa ini Flippik namanya. Flippik itu dari publisher Indonesia, teman-teman. Ya, produk lokal nih, 100% produk lokal. Dan dia tuh dirilis dari tahun 2016. Betul. Dan pernah juga ngikutin penghargaan di Piala Oscar-nya Board Games, masuk nominasi juga di tahun 2017 gitu.
1: Okay.
5: Nah, untuk secara keseluruhan gameplay dari Flippik ini, kita tuh untuk mengetes memori kita.
1: Jadi mainnya pakai kartu gitu?
5: Iya, pakai kartu. Seperti bisa lihat di sini tuh ada sekitar berapa kartu nih? 12 kartu lah. Nah, dan kita tujuannya untuk mengumpulkan 10 poin duluan. Siapa yang mengumpulkan 10 poin itu juaranya gitu.
1: Gitu. Terus permainannya seperti apa tuh, gambaran permainan Flippik ini? Itu kartunya kita cari pemenang gitu ya tadi ya?
5: Yep, betul.
1: Kalau dapat 10 poin.
5: Nah, untuk Flippik ini sendiri, ini bisa dimainkan 1-5 pemain. Dan gambarannya, jadi di sini ada kartu. Ada 12 kartu yang berisi gambar-gambar serta kayak gambar naga, gambar apa lagi nih?
1: Boleh ya, bantu Aji mungkin. Gambar Aji tangannya ke sini nih, kartunya ke kamera kita nih, kamera
5: yang sini. Nah, ada beberapa gambar bisa dilihat gitu.
1: Nah, Zikri boleh nih ke sini, Zikri nih, kamera kita tuh. Nah, seperti apa tuh?
5: Seperti itu.
1: Itu contohnya ya. Ini
5: contohnya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
5: Nah, untuk cara bermainnya itu kita harus bercocok dari gambar yang ada di sini, 12 gambar yang ada, kartu gambar yang ada di tengah, sama kartu misi, 3 kartu misi ini.
1: Kartu misi itu kartu
5: apa?
1: Nah,
5: kartu misi. Nah, ini kartu misi untuk cara kita dapat poinnya. Nah, nanti mainnya bergiliran, setiap giliran itu kita harus buka kartu ini. Misalnya aku buka kartu ini, buka kartu 2. Jadi kita tahu ini ada naga, terus ini ada tombak.
1: Nah, terus
5: semua orang nih pada tahu kan. Nah, kita harus mencocokkan gambar-gambar yang ada di sini dengan kartu misi. Misal di kartu misi di sini ada gambar tombak, helm sama kuda. Jadi kita harus tahu di mana posisi helm, tombak sama kuda yang ada di sini.
1: Itu ada tombak tadi satu yang
5: di sini ada tombak.
1: Itu jadi, artinya kita dapat poin?
5: Belum. Jadi kita harus berhasil membuka ketiga-tiganya agar kita mendapatkan poin. Gitu. Nah, mungkin langsung aja lah.
1: Langsung kita main. Saya nggak main sih. Teman-teman aja lah yang main.
3: Teman-teman aja. Okay.
1: Silahkan.
5: Nah, jadi sini mainnya bergiliran ya. Mungkin dari Zikri dulu boleh buka dua kartu secara terbuka. Oke, kita buka. Oke, itu helm. Satu lagi.
1: Oh, itu boleh pilih sembarangan aja
5: Sembarangan aja. Itu ada banner. Nah, satu lagi itu boleh dilihat cuman Zikrinya aja.
1: Oh, gitu. Berarti satu pemain boleh buka berapa kartu?
5: Dua yang terbuka, satu
1: untuk
5: yang disimpan sendiri.
1: Iya. Terus
5: boleh
1: lanjut.
5: Lanjut. Okay. Nah, jadi orang lain tahu nih dua kartu ini apa isinya gitu. Dan cuman satu yang dilihat Zikri yang tahu gitu.
1: Zikri, kasih lihat dong. Nih,
5: coba kasih lihat.
1: Oh, iya. Aman. Paling saya enggak jelas. Jelas.
5: Oke. Okay.
1: Terus?
5: Nah, sehabis dia membuka kartunya, dia boleh pilih misi yang ada di sini. Coba pilih misi mau yang mana untuk dia selesaikan. Gitu. Jadi basisnya kayak kita harus menyelesaikan misi yang dikasih sama game untuk mendapatkan poin.
1: Coba deh lanjut Zikri.
5: Coba lanjut.
4: Oke.
5: Nah, dia misi yang ambil ini. Misinya. Dia butuh apa aja?
4: Aku butuh tombak, helm dan kuda untuk mendapatkan 2 poin jika aku berhasil menyelesaikan misi ini.
5: Jadi ini bakalan tertutup semuanya.
1: Ditutup
5: nah,
1: lagi.
5: Jadi dia harus berhasil membuka ketiga-tiga itemnya, ketiga barang agar dia mendapatkan poin. Nah, coba silakan.
1: Oh, jadi ini masih giliran Zikri ya?
5: Jadi setiap giliran boleh buka 2, habis itu buka 1 secara sendiri dan dia harus selesaikan misi di giliran tersebut. Nah, satu helm udah terbuka, 2 lagi. Tombak 1, 1 lagi, kuda. Kalau berhasil dapat poin. Ya, kita udah tahu kayak auto naga. Yeah. Kalau salah ambilnya berarti enggak dapat poinnya. Yes. Kartu poin ini bakalan terbuang. Hangus. Jadi enggak ada yang hangus gitu, enggak ada yang dapat poin gitu. Yeah. Nah, kartu misinya bakalan kebuka lagi. Gitu. Nah, sekarang giliran aku nih. Ini bakalan tertutup. Nah, aku bakalan buka yang ini satu. Oh, isinya ayam.
4: Ayam. Pedang.
5: Terus pedang satu lagi. Oke. Bisa aku lihat satu lagi secara pribadi. Oke. Sip. Aduh, kayaknya susah juga nih. Enggak ada yang bisa.
4: Boleh Aldi pilih dulu kartu misinya.
5: Aku bakalan coba ini ya. Kita coba ini, aku bakalan buka satu.
4: Oke, sudah ada satu pedang.
5: Satu pedang. Aduh.
4: Butuh 3 item lagi.
5: 3 item lagi.
4: Helm.
5: Sama
4: naga.
5: Naga, satu lagi apa ya?
4: Koin.
5: Ya, salah. Jadi aku tak berhasil untuk menyelesaikan misi ini.
4: Dan kartu misinya hangus.
5: Kartu misinya hangus.
1: Oh, terus diganti.
5: Ganti.
1: Yeah. Nah, gitu. Berarti itu selesai Aldi ya?
5: Selesai. Yeah.
1: Beralih ke
5: Aji. Selesaikan.
6: Sumpah dah, tadi enggak ingat apa yang dibuka tadi. Nah, selama mereka berdua ini tadi enggak ada ingat apa yang dibuka tadi.
4: Ayo.
5: Jadi butuh
4: coba lagi.
6: Ini agak
1: kenapa enggak ada yang diingat Aji?
6: Kenapa ya? Secret sih.
5: Secret.
1: Oke. Lanjut.
6: Coba ya.
4: Buka dulu 2 Aji. Satu,
6: perisai satu.
5: Perisai.
4: Dan ayam.
5: Ayam. Satu lagi. Ahem. Apa iya, itu?
6: Ini udah kebuka dia.
5: Cuman Aji yang tahu.
4: Tetap okay. lagi. Boleh lagi? Aji pilih kartu misinya.
5: Yang mana?
6: Waduh.
5: Aduh, lupa lagi.
6: Lupa lagi ya.
5: Itu. Asikin game ini kita harus mengingat.
6: Harus mengingat ya, lupa.
5: Semua 12 letak posisinya gitu.
1: Tapi bukannya letaknya di situ-situ aja bukannya?
5: Iya betul.
4: Iya.
1: Tapi jadi, karena banyak gitu kan.
5: Tergantung orangnya aja lagi gitu, kemampuannya.
4: Tergantung gitu. Kapasitas memorinya.
5: Memorinya
4: ada info baru, info lamanya lupa. Lupa.
6: Ini langsung ngambil aja kah atau buka dulu? Dipilih.
5: Dipilih dulu loh, mana dulu kartu misinya. Yang ini, oke okay, siap. Butuh 3. Satu.
6: Duh.
4: Pedang, ini ya? Helm, dan perisai. Aduh,
6: lupa aja.
1: Lupa ayo, lagi. Gimana letaknya tadi, ayo.
6: Ayo udah langsung salah.
5: Salah, ya. Aji ini.
6: Ada.
5: Pelupa dia. Oke. Okay. Ya, nanti misinya gagal lagi nih. Coba belum ada yang dapat poin ini gimana nih.
4: Okay.
5: Ya, coba, ayo. Ini bisa okay. nih, gampang.
4: Next aku lagi.
5: Ini bisa nih, gampang nih. Buka dua dulu.
4: Oke. Okay. Doki. Oh.
1: Apa tuh?
5: Oh, ada koin. Satu lagi.
4: Roti.
5: Roti. Buka satu pribadi.
1: Oh iya, itu satu lagi untuk Zikri yang boleh lihat.
5: Yep, betul.
4: Oke. Okay. Okay. Oh, ini udah kebuka.
5: Ya udah kebuka ya. Itu. Kita udah tahu itu apa itu semua. Oke, okay, dia pilih yang itu. Oke. Okay. Buka tiganya.
4: Karena yang gampang aja aku belum tentu benar. Jadi
5: betul. Ayam.
4: Ayam. Kita butuh dua lagi, helm dan tombak.
5: Ayo.
4: Oke, tembak. Satu lagi helm.
5: Satu lagi.
6: Ya, di mana helmnya? Ayo.
4: Aduh.
5: Dia dapat poin.
1: Betul ya. Boleh.
4: Ya, aku dapat 2 poin. Oke. Lanjut. Aldi.
5: Aku lagi.
4: Buka dulu 2 Aldi.
5: Ada 5 poin di sini. Tapi ini susah sekali.
4: Iya, harus ada 5 item ya.
5: Iya, harus ada 5 item. Mungkin aku yang bakalan buka-buka dulu.
4: Ada roti.
5: Roti
4: dan
5: mahkota.
4: Mahkota.
5: Satu, aku bakalan lihat yang ini. Oke. Aku bakalan coba ini yang ini, aku bakalan coba ini yang
6: 5 poin loh. Wah, kita gila sih. Itu 5.
1: Apa saja tuh, apa saja?
5: Nah, jadi yang kalau poin tertinggi ini 5. Dan 5 tuh kita harus tahu letak 5 barang yang ada di
1: yang
5: sini.
1: Yang di kartu itu ya. Itu apa nama kartunya tadi?
5: Kartu misi.
1: Oh iya, kartu misi.
5: Ya, kartu misinya untuk dapetin poin.
1: Apa saja tuh di kartu misinya?
5: Itu
1: apa?
5: Ada kuda, banner, terus mahkota,
4: perisai
5: dan helm. Aku coba ya. Satu, mahkota, betul.
1: Yes, keren.
4: 4 item lagi.
5: Banner.
4: 3 lagi.
1: Yes.
5: Kita buka. Helm dan perisai.
6: Wih, kayaknya bisa ini.
4: Kuda.
5: Kuda.

0: Iya.
1: Eh, semuanya udah kebuka nih ya.
0: Aku lupa.
2: Oke.
1: Okay. Ini kenapa?
0: Aha. Ada tombak okay. Dan perisai.
2: Tombak dan perisai.
1: Ini apa deh?
2: Masa tak ingat.
0: Fun fact, Aji membuka kartu yang sama dua kali ya, perisai.
1: Wow. Wih, kok tahu ya? Aduh. Dia malu nih, jadi malu nih.
2: Daya ingat yang sangat singkat.
1: Sangat singkat ya.
2: Oke, okay, pilih misinya untuk diselesaikan.
0: Ayo Aji.
1: Coba ada yang duanya aja.
0: Oke. Okay. Aji butuh mahkota, yeah, banner dan koin emas.
2: Jadi fun fact di Flip Pick ini juga kayak ada cerita di dalam board games ini. Jadi kayak ada sebuah pertempuran di antara naga
0: dan manusia,
2: gitu. Jadi art style di sini apa? Ya ada bertema naga, tema manusia juga. Dan ya lanjutin aja
1: okay.
2: Dan menyelesaikan misi-misi yang disediakan sama kedua pihak tersebut.
0: Iya, yeah. Mungkin bagi teman-teman yang suka tema klasik atau kesatria bakal suka sama game ini ya.
2: Ya, tema-tema fantasi gitu.
0: Iya.
3: Oke.
2: RPG style gitu.
3: Berarti Aji berapa lagi nih yang harus di...
1: Satu lagi nih, ya, lupa gak? Koin ini lupa letak
2: mahkota, ya? Mahkota, banner, Aji. Sama koin.
0: Iya, koin emasnya dimana, Aji?
2: Kira-kira koin dimana ya?
1: Boleh tunjukin gak? Boleh tunjukin gak yang mana? Aduh.
0: Gak boleh dong.
1: Kok gitu sih?
2: Kan belum ada poin ini gimana?
3: Yang itu,
2: yang
3: mana?
2: Aji.
3: Yang mana, Kak? Itu.
1: Yang mana, Kak? Aduh. Yang itu gimana, Kak? Aduh.
2: Coba yang itu.
3: Aduh.
1: Ya. Kita gambil aja. Kita gambil.
3: Itu.
1: Yang mana ya?
0: Itu, Ji.
3: Geser.
0: Agak itu dikit, tapi agak itu dikit.
1: Agak kiri. Itu gimana, teman-teman? Kanan.
3: Agak kiri-kiri.
1: Ini kan?
3: Kanan.
2: Kiri mana dulu?
1: Iya, mana? Kiri mana, Kak? Ada. Ya udah, kita ambil aja yang lainnya, random kita ya.
0: Ayo.
1: Semoga aja ini kayak
2: seretot. Salah.
3: Ya. Itu kan juga sudah dibuka tadi ya.
1: Iya udah sih, Kak. Oh betul juga ya.
0: Iya, kan kamu yang buka, Aji. Gimana dong?
1: Aduh. Lupa ya.
0: Oke, aku lagi ya.
3: Atau jangan-jangan Aji sengaja nih lupa-lupa.
0: Oh, nanti di akhir menang-menangin.
2: Merendah di awal.
3: Merendah untuk meroket.
0: Woi. Oke, cik. Bukan dulu ya.
2: Jadi di Flip Pick ini dia ada dua mode gitu. Yang pertama yang kita mainin ini dia tuh mode klasiknya. Dan mode kedua itu ada mode strategik namanya.
3: Apa tuh mode strategik?
2: Mode strategik dia ada tambahan seperti kayak ada token-token gitu. Kayak nih ada token-token yang ada di sini. Jadi bukan hanya kartu-kartu. Kita juga harus kayak selesaiin gitu.
3: Nah, token itu token kayak gini. Apa? Keren, token listrik.
2: Token listrik. Bukan dong. Token-tokennya ada gambar-gambar manusia, naga.
0: Boleh dong coba tokennya diliatin ke teman-teman.
2: Nih, susah sih, kecil-kecil
1: ini ya
2: tokennya.
1: Kecil ya, memang kelihatan kah ke kabelannya?
3: Ini nih.
1: Coba Zik ke di situ gitu.
0: Ini ada helm kesatria. Mungkin enggak bakal kelihatan ya.
1: Itu kayak enggak blur gitu.
0: Kecil banget.
1: Kecil banget.
3: Iya.
2: Nah, kalau bedanya
3: cara mainnya gimana tuh kalau yang
2: strategik itu?
0: Ayo.
2: Nah, dia tuh harus sebenarnya
1: kok gitu ya.
2: Biasa mainnya yang klasik aja sih. Kalau yang ini tuh dia ada rules-nya sendiri gitu.
3: Oh, di episode berikutnya tuh kita main dan pakai token.
2: Aduh, itu boleh.
0: Boleh banget.
2: Terus game-nya juga bisa dimainin solo gitu.
3: Oh, ya, yang mana?
2: Yang ini. Bisa ya, main
3: bisa
2: sendiri juga.
3: Oh, iya, mengingat
2: ya kan, ingat aja.
3: Kita
2: nyelesain seberapa banyak yang kita bisa gitu.
3: Iya.
2: Boleh lanjut aja.
3: Terus,
2: ya.
3: Siapa tadi giliran
0: aku.
3: Siapa?
1: Si.
0: Saya. Aku udah ngebuka dua tadi sama dan udah ngeintip satu, udah pick satu. Oke, dan aku akan milih kartu misi. Semoga aku enggak lupa sama item-item yang aku perlukan. Aku perlu mahkota, banner, ayam, dan roti.
3: Oh, banyak ya.
0: Iya, butuh 4 item untuk dapat 3 poin. Aku akan mulai dari sini, ada roti. Aku butuh 3 item lagi.
2: 3 lagi.
0: Mahkota, aku butuh 2 lagi. Banner dan... Oh, aku salah.
2: Gagal misinya.

0: gagal misi.
1: Aduh, harusnya geser dikit tadi itu.
2: Oh, jadi kalau salah satu udah
0: enggak
2: jadi ya.
0: Langsung hangus.
2: Iya, iya. Selamat ya Zikri.
0: Selamat.
1: Ayo Aldi.
3: Oh, apa ini? Kita buka-buka dulu ya.
1: Iya. Yep. Ada banner.
3: Oh, banner. Mm. Kita buka.
1: Dan crossbow.
3: Panah.
1: Ya, panah.
2: Oke. Okay. Yang satu lagi.
3: Satu lagi, kau lihat sendiri. Oke.
2: Oke. Nah,
3: sepertinya aku bakalan selesaiin yang misi tengah ini. Oke. Okay. Dia butuh 4 item.
2: Okay.
3: Yang dimana itu naga, koin, terus perisai sama tombak.
1: Iya.
2: Itu.
3: Satu.
0: Naga.
3: Dua.
0: Tombak.
3: Tombak.
1: Dua item lagi.
3: Dan perisai. Ah, susah sekali. Oke. Okay.
2: Apa lagi? Satu lagi.
3: Satu lagi.
1: Koin emas.
3: Koin.
0: Yeay. Oh, itu koinnya.
3: Oh,
0: Aldi udah ngumpulin 8 poin nih.
3: Poin. Tinggal
2: Aldi
3: 2 lagi.
2: Aldi 8 poin. Yeah. Kalau Zikri sudah berapa?
1: Aku baru 2.
2: Baru 2. Aji?
4: Kak, jangan dibilangin. Jangan ditanyain, Kak. Aduh, malu
2: enggak? Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan. Ayo Aji.
3: Ayo.
0: Epic comeback. Ayo.
4: Masih bisa menang, Kak?
3: Ayo.
4: Ya kita mesti bisa kan menang, Kak?
2: Bisa dong.
0: Akan selalu ada.
4: Ini 0 poin. Ini udah berapa poin?
0: 8.
4: Matilah.
0: Jangan gitu dong.
3: Saat menyerah di awal gitu.
2: Iya. Oh iya, kita bilang lagi ke pendengar-pendengar bisa saksikan permainan ini di RRI Digital ya, pendengar RRI Digital. Oke, lanjut teman-teman.
3: Lanjut.
0: Ayo Aji buka dua dulu.
4: Bagusnya mana buka ya?
0: Yang mana ayo?
4: Enggak usah dibilang.
3: Udah berapa giliran ini mau enggak ingat
2: nih. Ingat Ji.
0: Aji. Mana tau abis ini kamu jadi Grandmaster Memory, Ji.
4: Wah, bisa gak?
3: Masuk COC.
2: Itu tombak ya.
3: Champion.
2: Helm
0: dan pedang. Ayo, satu.
2: Pedang.
0: Intip satu aja, satu. Buat dirimu sendiri.
3: Jadi sesuai sama namanya, flip pick. Kita flip dan kita pick. Gitu. Kita
0: balikan balik, dan kita intip.
3: Kita intip, gitu. Sesuai banget sama namanya.
0: Ayo Aji, pick your mission. Pilih misimu.
4: Kayaknya yang dua ini lah. Yang tiga item ini.
3: Oke, okay, yang tiga item. Okay. Itu cuma 2 poin aja. Masih.
4: Enggak apa-apa, yang penting ada poin. Oh, yang penting gitu, enggak mesti dia, Kak. Ini sendiri aja enggak ada poinnya, Kak.
2: Sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi jadi banyak. Silakan.
4: Oke. Okay.
2: Yeah. Yeah. Apa tuh? Di misi apa, Ji?
4: Ini diminta ya mahkota 1, koin 1 dengan naga 1, Kak.
2: Aji ingat.
3: Ayo.
4: Ada, bisa enggak ya?
3: Aduh.
4: Harusnya bisa sih. Kalau enggak bisa ya, sedih sih.
3: Satu.
4: Wah, mahkota.
3: Dua. Okay.
4: Kedua.
0: Koin.
4: Wah, koin. Weh, bisa enggak?
3: Satu lagi.
0: Naga.
4: Naga. Weh, dapat akhirnya dapat 2 poin.
3: Akhirnya dapat
4: 2 poin.
0: Setelah sekian purnama ya.
2: Purnama lagi.
3: Setelah sekian lama menunggu.
2: Berarti Aji sama nih poinnya sama Zikri kan?
3: Iya, betul.
2: Zikri, hati-hati.
3: Zikri.
0: Aduh.
2: Hati-hati di perjalanan Zikri.
4: Terancam ya. Baru 2 loh.
1: Aku paling dikit kayaknya poinnya nanti.
2: Aji nih jangan-jangan diam-diam ini mau curi poin.
4: Enggak gitu, Kak. Enggak setam gitu, Kak.
1: Crossbow dan oke. Aku akan mencoba menantang diriku apakah ingatanku kuat atau enggak. Aku akan mencoba mengambil misi dengan
3: 5 poin.
2: Wow, 5. 5 tadi poinnya berapa? Tadi?
1: 5 poin.
3: 5 poin.
2: Itu
4: itemnya berapa?
3: Low 5 item.
2: Yes.
1: Aku butuh pedang, aku butuh panah, perisai, banner dan naga.
2: Kemik.
1: Oke, maaf.
2: Tidak maaf bagimu.
3: Aduh.
2: Biar kamu kalah.
3: Aduh.
1: Langsung salah nih. Puncak komedi, jangan dong.
2: Wow.
1: Oke, aku butuh 4 lagi. Dan naga.
3: Naga. Yuk, 3 lagi ya, yuk. Bisa.
1: Panah.
3: Banner. Satu lagi.
2: Konsentrasi.
4: Satu lagi apa?
3: Ayo. Medang.
2: Yeay.
3: Apakah betul?
4: Yeah.
0: aku berhasil dapat 5 poin dan poin sementara aku 7 poin.
3: Aku ada 5 poin lagi.
2: Aldi 8.
3: Iya, aku 8. Tinggal selesaiin satu misi lagi sepertinya.
0: Iya.
4: Kita sampai berapa sampai menang ya?
0: 10.
4: Ya, ini udah kalah deh, Kak. Udah kalah deh.
2: Oh, jangan dulu menyerah.
3: Jangan menyerah.
2: Jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu lagu siapa coba?
3: Aduh.
0: Aku enggak tahu.
3: Aku lupa lagi.
4: Kayak gue deh.
2: lanjut.
0: Ayo,
2: giliran Aldi.
3: Oke. Aku mungkin aku bisa menantang diriku untuk 5 lagi. Tuh. Langsung aja enggak sih? Enggak usah pick lagi.
0: Boleh.
3: Atau aku pick lagi.
2: Pick aja biar ini biar lebih.
3: Aku pick aja.
2: Pasti.
0: Oke, ada ayam, ada mahkota dan satu kartu pribadi untuk Aldi. Oke.
2: Kakak tahu tuh isinya apa tadi? Itu guys, itu cara Aldi mengingat-ingat ya.
3: Aku coba ya.
0: Boleh.
3: Berhasil nih.
0: Boleh.
2: Misinya
0: apa-apa aja tuh
3: itemnya. Dia butuh kuda, roti, banner, mahkota dan tombak.
2: Ayo.
3: Coba satu.
2: Apa tuh?
3: Kuda satu dan tombak and then mahkota.
0: Dua item lagi.
3: Dan banner.
0: Oke, satu item lagi.
3: Nah, satu lagi nih.
0: Apa tuh?
3: Apa tuh?
2: Apa
3: roti? Roti di mana ya tadi ya?
2: Roti.
0: Di mana tuh roti itu?
4: Ya? Udah ini udah nampak
3: ini. Sekitar di sini udah kalau enggak salah atau
0: kayak roti di toko roti deh.
3: Ini
0: dekat
3: roti. Iya sih. Kayak aku lupa lagi.
2: Salah, roti ada di tas Kakak.
3: Aduh, minta dong Kak.
2: Lezatas. Di mana?
3: Kata sih kayak ini aja. Aku Aku
0: harapan itu selalu ada, Ji. Jangan pesimis.
4: Aku sih lagu sih.
2: Aji,
3: kita buat blunder dikit.
2: Aji memanfaatkan kesempatan ini, Aji.
0: Epic comeback, Ji.
3: Bisa itu.
4: Berarti ini hangus kah? Mau lihat yang baru.
2: Berarti Aldi tetap 8 poin ya kan?
3: Yep, betul. Okay. Tetap 8.
0: Ayo Aji, semoga yang diharapkan terharapkan Aji.
4: Ini gak menang loh. Ini gak akan menang loh maksudnya. Ini bisa dapat 5.
2: 5 ditambah 2, 7.
4: Tapi enggak, maksudnya di sini cuma di over cuma 3 poin aja semua Kak. Enggak ada yang 5.
2: Oh, enggak ada 5.
0: Enggak apa-apa Aji. Okay. Sedikit-sedikit lama-lama jadi
2: banyak.
0: Jadi
3: ya.
0: Bukit. Ayo.
3: Jadi banyak. Ayo,
0: buka dulu dua.
4: Ntar mau lihat dulu. Buka dulu.
3: Mau langsung selesaiin nih.
0: Boleh.
3: Ayo.
4: Enggak gitu juga sih,
3: Boleh. Enggak ada yang ngelarang.
0: Iya.
4: Di mana ya? Kayak sini satu sih.
0: Aham.
4: Kayak ini pedang.
2: Itu pedang.
4: Ini.
2: Itu tadi.
4: Enggak salah anak panah, enggak salah.
0: Jangan gitu, kalau mau kepastian.
4: Udah kepasti, jangan dibilang gitu.
0: Takutnya nanti jadi lelaki bingung.
4: Jangan gitu.
2: Lelaki pembingung.
3: Pembingung.
2: Mending daripada lelaki pemarah, ya kan?
3: Ya, betul.
4: Betul banget.
3: Tapi jangan bingung-bingung banget.
2: Karena bingung juga kita lihatnya, Aji.
0: Teman-teman butuh kepastian loh, Aji.
3: Anda bingung, saya bingung. Semua bingung.
0: Apa?
4: Enggak usah ini. Ini udah tahu donkey ini.
3: Yakin?
4: Ya enggak yakin.
3: Enggak yakin.
0: Jangan jadi pria bingung dong. Kasih teman-teman kepastian dong.
4: Ya udah. Gimana sih? Kita buka gini lah. Oh, mak itu
2: pedang. Apa itu?
0: Tombak.
2: Satu pedang, satu tombak.
0: Iya, benar. Terus ayo satu lagi aja yang
4: untuk kita lihat lah, kita lihat. Kita enggak usah ngetis teman-teman kita ini ya. Oke.
0: Oke.
2: Itu juga jadinya kan?
3: Nah, itu aja.
4: Itu aja. Oke, kayak pilih yang ini Kak. Yang di tengah ini dimintanya
2: 4 atau 5?
4: Diminta 4 ya. Item 3 poin.
2: Apa tuh?
3: 3 poin.
4: Ini sini diminta pedang, anak panah, mahkota dengan kuda.
2: Pedang, anak panah,
0: mahkota
2: dan sama kuda.
4: Oke.
2: Oke.
4: Okay. Bisa enggak ya? 2.
3: Semangat.
2: Semangat.
0: Ayo Aji.
3: Bisa itu.
0: A horse.
2: Kuda.
3: Akhirnya.
4: Akhirnya dapat 5, dapat 5 poin ini Kak. 5 poin.
2: Buat Aji teman-teman. Berarti 5 poin.
3: 5
2: sama 2.
0: Belum. 5 ya.
4: Baru 5. Nah, ini udah 7, ini udah 8. Enggak bisa menang lagi, Kak. Tapi enggak apa-apa.
3: Dia baru 5 poin. Si Aji baru 5 poin dia.
2: Oh iya, temannya 3 barusan ya. Oke, oke, oke, oke.
3: Lanjut.
2: Terus lanjut Zikri.
0: Aku ya, aduh.
2: Zikri jangan jadi lelaki pembingung ya.
0: Iya. Aduh, licin. Oke, ada
2: pedang. Perasaan yang pedang itu sering ayam dibuka ya?
0: Iya. Kayaknya ayam blind spot banget ya. Aku lupa. Dan
2: satu lagi.
4: Dibilangnya enggak ya? Di kayaknya gue lihat tadi kayak
3: bisa gue lihat enggak? Apa itu?
2: Itu kenapa enggak boleh dilihatin?
3: Ya jadi yang ya, ada dua yang terbuka, ada satu untuk diri sendiri.
0: Pribadi.
3: Gitu. Pribadi.
2: Iya.
3: Jadi informasinya tuh setengah-setengah jadi, lah gitu.
2: Iya, jadi yang lain, yang dua teman-teman yang lain tahu. Yang ini temennya enggak tahu.
3: Iya.
2: Oke, oke, oke.
3: Tapi kalau udah akhir-akhir permainan ya pasti semuanya tahu, pada ya tahu.
0: Iya, benar. Oke. Baik-baik. Apakah aku akan blunder? Aku enggak tahu. Aku akan pilih misi untuk mendapatkan 3 poin dengan item-item yang aku butuhkan itu adalah koin emas, ayam, roti dan kuda.
2: Koin emas, ayam, roti dan kuda.
0: Benar.
2: 4 ya.
0: Iya. Yeah. Jika aku benar aku menang loh. Aduh.
2: Iya iyalah.
4: Di menangin pasti. Di menangin di jangan di menangin si Zikri itu di.
0: Enggak ada koalisi ya di sini ya.
4: Kita kolaborasi aja di kita
0: kolaborasi. Oke. Aku udah dapat kuda. Selanjutnya ada koin emas, aku butuh 2 item lagi.
3: Ayo Zikri menang nih.
0: Ayam.
2: Ayam.
0: Satu lagi aku butuh roti. Gimana ya rotinya?
4: Kita belanja yuk, enggak apa-apa belanja loh.
0: Di toko roti, di tas kakaknya atau di meja? Gimana ya?
2: Yang mana Zikri?
3: Mungkin masih jadi tepung rotinya.
0: Mungkin belum dimasak.
4: Belum dimasak ya mungkin.
0: Aduh.
3: Enggak tahu juga.
2: Deg-degan.
3: Tahu tadi.
4: Oh, bagus iya. Tadi kita harus bagus kita kolaborasi aja Titi.
2: Tapi bukan kita aja yang tahu, penonton juga mungkin tahu tuh letaknya di mana tadi ya.
0: Mungkin teman-teman ada yang ingatannya super kayaknya.
3: Memperhatikan permainan kita mesti tahu lah letaknya di mana gitu.
2: Nah, Zikri udah berapa?
0: Aku udah 10.
2: Poinnya
0: udah
2: 10. Berarti Zikri yang menang.
3: Yang menang. Yeah.
2: Zikri, berarti Zikri harus traktir kami nih.
4: Wah, itu betul. Betul kak, ya betul itu betul.
2: Menyesal, pasti menyesal jadi pemenang.
3: Itulah alasan gue tadi agak blunder buat
0: iya,
3: blunder
0: dikit. Iya kak.
2: Oh gitu. Jadi gitu ya permainannya. Jadi kalau sudah ada yang poinnya 10, berarti permainannya selesai.
3: Ya selesai. Tujuannya mendapatkan 10 poin duluan. Yang pertama kali mendapatkan 10 poin itu pemenangnya.
2: Oh gitu. Nah terus kalau kita pengen main lagi, terus kartunya di apakan? Diacak-acak lagi dulu atau gimana?
3: Kita acak, kita kocok ulang, habis itu sama kita
2: disusun
3: tata
2: lagi.
3: Disusun seperti semula lah. 12 kartu itu.
2: Iya. Tuh. Nah, seru kan, Ji?
4: Ini seru sih, Kak. Tapi itu sedih sih, Kak, kalau kalah. Tapi enggak apa juga sih, dia kan traktirin nanti. Nanti kamu traktirin kan.
0: Enggak dong, have fun aja dong. Have fun dong.
2: Iya, jadi kalau permainan ini berarti durasi permainannya tergantung ya. Tergantung pemainnya bisa cepat mengingat atau mendapatkan poin.
3: Dan juga begitu. Tergantung jumlah pemainnya. Kalau kan 3 lumayan singkat. Sebenarnya kan bisa sampai 5 orang juga. Gitu.
2: Oh iya, sampai 5. Itu maksimal ya 5 orang?
3: Iya, bisa 6 orang sih. Tapi kayak gak cukup juga kartu misinya
2: iya,
3: kartunya, gitu.
2: Iya. Terus kartu yang di sebelah sana itu kartu misi juga tuh.
3: Yang mana?
2: Yang itu yang Aldi pegang, yang barusan.
4: Oh, yang biru ini.
2: Yang biru.
3: Yang ini ya kartu misi.
2: Kartu misi juga. Yeah, berarti kartu misi itu cuma ditampilkan yang 3 tadi saja atau semuanya boleh?
3: Ya kalau untuk tampilan emang 3 untuk ditampilkan. Jadi kalau ada orang yang ambil kartu misi 1, kita isi ulang lagi. Jadi yang terbuka cuma 3 doang.
2: Oke, baik. Itu permainan apa namanya tadi?
0: Flipping Medieval.
2: Iya, seru ya. Jadi latihan mengingat gitu. Benar. Ini di mana, ini di mana. Nah, ini kan sudah pukul 20 lewat 49 menit lebih kurang ada 8 menit.
3: Durasi kita aman kayak.
2: Iya,
3: 30 ini, menit 25
0: yeah,
3: menit
0: ya. Sesuai kok. Sesuai. Karena ini, emang game-nya 5 menit sampai 30 menit.
2: Ya Ya, ini udah lebih kurang 30 menit. Berarti ada sebelum berakhir permainan ini ada lebih kurang 5 atau 6 menit ke depan lah ya. Yes. Nah, apa nih teman-teman yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, penonton kita yang ada di RRI Digital malam hari ini? Aji, kira-kira apa Ji yang mau disampaikan dari permainan ini, Ji? Serunya di mana sih, Ji?
3: Gimana kesan aja.
2: Aji, kesannya, kesan dan pesan Aji.
4: Aduh.
2: Berat ya,
3: langsung kesannya. Berat perasaan habis memain ini. Habis mendapatkan berapa poin nih? 5 poin aja.
2: Itu sih enggak. Ada yang kalah di siapa nih?
3: Siapa?
2: Aji ya?
4: Iya, yang paling dikit. Sebenarnya teknik kita berdua sih, Kak.
2: Oh, berdua. Gak mungkin, gak mungkin. Maksudnya yang poinnya paling sedikit. Oh.
4: Aduh.
2: Aji. Aduh. Tadi kan, Aldi nanya perasaannya gimana? Hampa tuh perasaannya. Apa?
4: Gimana? Jadi Kak. Sudah sih.
3: Jadi gini.
4: Jadi gini.
3: Panjang nih.
4: Om. Jadi kita summary aja ya, enggak mau
0: ringkasan boleh.
4: Sudah sih Kak game-nya Kak. Bagusnya kalau memang kayak gini dengan ya yang kenal-kenal gitu kan, kalau teman dekat itu kayak tambah lama tambah bagus karena have fun kan gitu kan Kak.
0: Kalau yang belum kenal gimana?
4: Kalau kenal kayak mana? Aduh, kalau belum kenal nanti.
2: Tapi kan boleh saja kan.
4: Ya boleh kan,
2: tapi yang belum kenal
4: boleh. Tapi lebih have fun-nya tuh kalau ngantar teman tengah sih. Nah. Tapi kalau yang dengan yang lain enggak apa-apa juga gitu.
2: Oh,
0: boleh banget dong sama yang
2: tapi
0: lain.
2: Tapi Aji udah sering main ini? Aji.
3: Kayaknya udah pernah dah.
4: Pernah sih Kak.
2: Pernah.
3: Pernah sekali pas itu ya. Iya, pernah pas itu main bersama kita.
2: Oh, main bersama. Enggak apa-apa lah, pantas lah kalah.
3: Iya, oh pantas ya kalah. Aduh. Oh, kalah.
2: Kan belum sering gitu maksudnya kan. Belum sering. Nah, ini Aji apa latihan-latihan terus nanti bisa jadi juara. Ya,
3: nanti masuk turnamen enggak ada sih turnamen.
0: Oh, turnamen memori.
4: Enggak ada. Turnamen enggak? Duh, takut.
3: Enggak ada turnamen.
2: Oh iya, kan kadang-kadang ada di permainan ini kan ada yang apa turnamennya juga gitu kan.
3: Beberapa
2: ada ya?
3: Board game memang ada. Turnamennya. Gitu, yang internasional pun ada, nasional pun ada.
2: Iya,
3: ya, ada lah.
2: Iya, baik. Ini seru dimainkan di saat-saat kita senggang gitu ya. Bisa kumpul-kumpul sama teman-teman.
3: Sama kolega.
2: Iya. Teman. Permainan mengingat, mengasah daya ingat kita. Nah, kalau Aldi nih. Aldi apa nih pesan untuk pendengar kita, penonton kita malam hari ini? Silakan Aldi.
3: Nah, berhubungan kita dari Padang Board Games, sedikit promosi ya.
2: Iya. Aduh. Apa yang mau dipromosikan?
3: Ya paling ya jangan lupa follow Padang IG Padang Board Games untuk cari tahu kelanjutan play day sesi-sesi kita main board games gitu.
2: Nama IG-nya apa?
3: Padang Board Games. Gitu. Padang dan ya, mungkin kalian bisa datang aja main sama kita dan dijamin pasti seru gitu pengalaman yang kalian dapat. Dan ya, board game itu sendiri kan untuk kita bonding gitu, untuk kita kumpul-kumpul bareng sama teman, kolega dan enjoy apa namanya, menikmati waktu bersama tanpa gadget gitu.
2: Ya, oh iya ya, ini sudah 30 menit lebih gadget, kita gadget. Tanpa gadget kan?
3: Betul.
0: Benar.
3: Ya, makanya dari itu board game itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk ya bersama-sama teman gitu.
4: Solidaritas kan.
3: Solidaritas.
2: Solid. Ini ada nih di RRI Digital teman-teman kita yang lagi nonton nih. Ada Tony.
3: Halo.
2: Ada siapa
3: halo,
2: lagi teman-teman. Nih? Ada Icap. Halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Kita lambai-lambai yuk tangan kita yuk. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
2: Mudah-mudahan menikmati permainan tadi ya. Kemudian itu dari Aldi tadi.
3: Yep.
2: Nah, sekarang apa nih yang disampaikan oleh sang juara.
4: Aduh, sang juara.
0: Biar nyambung dengan episode sekarang aja. Episode sekarang tentang Flipik Medieval. Jadi kalau dari aku, buat teman-teman di para pendengar sekalian, kalau teman-teman minat dengan game-game memori, kayak teman fancy atau teman suka nih sesuatu yang memori, apalagi dengan tema yang klasik medieval, kesatria, naga, magical, segala macam, teman-teman bisa cobain ini. Dan ini untuk batasan usia sendiri, teman-teman bisa ajak adik teman-teman untuk main ini. Dimana ini bisa sangat membantu mungkin untuk saudaranya teman-teman yang masih kecil, mungkin dari umur 8 tahun sekolah dasar sampai SMP, untuk latihan memori. Karena jujur aja game itu kalau dari saya sendiri enggak untuk senang-senang doang. Mm-hmm. Dengan game yang simple dan fun seperti Flippik ini mungkin kedepannya bisa menyambungkan teman ke peluang-peluang lainnya. Dengan seperti ini game memory mungkin teman bisa melatih memory, mungkin kedepannya teman-teman bisa ikutan lomba memory loh. Oh, jadi kayak enggak iya, have fun, enggak bonding doang. Banyak yang bisa kita dapat dari board game selain menjauhkan kita juga dari untuk mengurangi screen time, jangan banyak-banyak main HP ya.
2: Iya. Oke, baik. Aduh, keren nih teman-teman. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Zikri, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Aldi, terima kasih banyak. Ini agak tertutup nih. Aji, makasih Aji sudah hadir, sudah memperkenalkan permainan Flippik ini kepada pendengar kita, kepada penonton kita. Terima kasih khususnya untuk teman-teman dari komunitas Padang Board Game. Salam ya untuk teman-teman yang lain.
3: Salam.
2: Yang selalu setia mengisi acara di Pro 1 RRI Padang. Dan tentu permainan ini tadi seperti dikatakan oleh teman-teman kita pendengar, penonton, ini adalah salah satu permainan untuk mengasah daya ingat kita. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di waktu dan kesempatan ya. Aji, terima kasih lagi. Aldi, selamat bertugas kembali. Zikri, jangan lupa tuh ditraktir nanti sama Aji.
4: Jangan lupa ditraktir ya.
3: Kita tagih.
2: Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita ya dalam ngobrol komunitas bersama Padang Board Game malam hari ini. Dan bagi Anda yang tadi juga mengikuti, terima kasih Anda sudah tahu apa itu permainan Flippik ya, yang disampaikan, yang dibawakan oleh teman-teman kita dari Padang Board Game. Tadi ada Aji, Zikri, ada Aldi, ada Aji. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan selanjutnya rangkaian hiburan, informasi dan program menarik lainnya. Tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

0: inspirasi. Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Masyarakat Kota Sawahlunto diminta mewaspadai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Pemerintah mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan segera mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup DPKP2LH Kota Sawahlunto mengimbau masyarakat mewaspadai kondisi udara berkabut dan berasap yang terpantau di sejumlah wilayah. Pemerintah kota saat ini melakukan pengukuran kualitas udara untuk memastikan kondisi udara secara objektif dan mengetahui dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Kepala DPKP2LH Kota Sawahlunto, Maizir, mengatakan alat pengukuran kualitas udara telah dipasang di salah satu lokasi di Kota Sawahlunto. Alat tersebut digunakan untuk mengambil sampel udara yang selanjutnya dianalisis setelah proses pemantauan selama 24 jam. Ia juga mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker yang mampu membantu menyaring partikulat udara. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang pendengar, selamat malam. Kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Apa kabar pendengar kami dimanapun berada? Mudah-mudahan untuk hari ini kita semua sehat, bisa laksanakan tugas-tugas kita yang jadi tanggung jawab kita ya. Dimanapun Anda berada tetap bisa monitor siaran Prosatu RRI Padang melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital serta melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Agar mendengar untuk hari ini, untuk setiap hari Kamis, lagu-lagu yang boleh Anda request adalah lagu-lagu Indonesia rentang tahun 2010 sampai 2020-an ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh iya, selamat malam kembali Bang Macan.
1: Waduh, tadi Bang apa? Macan dapat bocoran Uni.
0: Apa?
1: Uni kemana, Din? Oh, kalau siang tadi Uni lagi di rumah, kata Dinda.
0: Oh iya,
1: ya, betul. Nah, malam yang siang siapa, Dinda? Uni. Alhamdulillah, kata Bang Teddy.
0: Iya.
1: Senang hati Bang Teddy, kata udah Macan sudah lama enggak mengaum berdua.
0: Iya, Macan sudah lama tidak tidak
1: tunggu tanggal mainnya aja si Uni, senang.
0: Apa?
1: Dekat lagi Uni.
0: Apa tuh?
1: Nggak sampai sebulan nanti.
0: Apa
1: itu,
0: Bang?
1: Di launching lagi Macan ini.
0: Aduh, banyak
1: kita
0: sekali.
1: Kita tentukan hari dan tanggalnya.
0: Banyak sekali lah, bingung
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nanti ada ultah-ultahnya kita tahu begitu. Trio Macan udah masuk tahun yang keempat.
0: Oh iya.
1: 2023 Trio Macan kita ciptakan sama Bang Teddy.
0: Iya,
1: sampai
0: iya,
1: sekarang alhamdulillah masih bertahan.
0: Iya, pertahankan Bang Teddy. Tapi bentar Bang. Lagunya Abang mau apa nih? Lagunya yang mana?
1: Oh, kalau lagunya Nano aja, Uni. Nano separuhku. Entah separuh aku, entah separuhku gitu loh.
0: Oke.
1: Iya, kalau lagu gampang sih, Uni, enggak terlalu ini banget sih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, baiklah. Jadi Abang,
1: Bang Macan udah tahu kalau Uni siaran malam ini sudah dapat bocoran
0: dari Dinda.
1: Kabar Uni?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, Bang. Baik, sehat.
1: Iya, sehat.
0: Mudah-mudahan Bang Teddy juga sehat.
1: Alhamdulillah Bang Teddy juga sehat.
0: Iya.
1: Ya udah lama kita enggak ngomong.
0: Tidak
1: ya, Uni,
0: berbincang
1: ya
0: di udara.
1: Betul banget itu makanya gitu. Kirain Bang Teddy Uninya cuti.
0: Oh,
1: kironya indah. Uni itu jarang dapet dari kue.
0: Iya gitu. ada Bang Dinasi pagi
1: ada kayaknya gitu. Tapi Uni spesialisasi Uni itu pagi ya Uni ya.
0: Ada pagi, ada sore ya, nih kebanyakan. Pagi dan sore.
1: Pagi
0: iya.
1: Gitu ya. Jadi artinya pagi itu memang hari unik banget itu kalau Uni pagi. Ya, sekali lagi siang, di sore atau malam. Gitu
0: iya.
1: Ya. Udah dulu lah Uni.
0: Oke, baik Bang Teddy, ditunggu lagunya ya.
1: Salamnya buat yang akan gabung lah ya Uni, disalamin semua tanpa terkecuali ya Uni ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Uni dulu. Macannya belum Uni.
0: Macan belum.
1: Spesialnya buat Uni. Salam spesial buat Uni Macan.
0: Oke.
1: Okay. Tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan ya Uni ya.
0: Sehat selalu juga Bang Teddy.
1: Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke lah Uni, kayak gitu ya. Mau kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Ya, pemacat lu Bang Teddy pagi
0: pagi. Pagi lagi.
1: Pemacatan lu plus buka pintu ya Uni.
0: Iya,
1: ya
0: Bang Teddy
1: buka pintu.
0: Betul
1: Uni
0: sekali.
1: Yang siaran udah lama gak komunikasi, kebetulan alhamdulillah membuka pintu yang pertama
0: Bang Teddy.
1: Ya Uni ya.
0: Iya.
1: Mau kasih banyak sekali lagi.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang sudah bergabung menjadi penelpon yang pertama. Pacata lu. Kayak jualan saja nih Bang Teddy. Kita ke 0811 66 66 975. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Rita.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Irza Hanum?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Sita yang mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga Ibu.
2: Amin.
0: Iya. Ibu sedang apa nih?
2: Lagi nelfon. Dengerin suara Rita. Satu.
0: Lagi nelpon juga ya Bu ya?
2: Iya, lagi nelpon juga.
0: Iya. Ibu mau yang mana lagunya?
2: Tagor Pangaribuan masuk gak Rita? Tagor. Jangan salah menilai.
0: Sebentar ya Bu ya, kita coba lagunya. Jangan salah menilai, lagunya ada, kita cek-cek dulu. Silakan Ibu mau salam-salam buat siapa dulu?
2: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Okay, amin.
2: Terus buatnya Bang Teddy tadi, buatnya Bu Ayu.

0: Pokoknya buat semuanya aja lah, Rita.
1: Semua
0: yang bisa gabung urus satu, salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Rita, ada Rita.
1: Ada Ibu, masuk.
0: Nah, masuk ya.
1: Iya,
0: itu aja Rita.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Riza Harnum di Parapisan. Sudah memilih tagor pengaribuan, jangan salah menilai. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang
1: iya,
2: rindu, ruang berbagi
1: malam.
2: Rindu,
1: betul sekali. Uncle Gazi, kemana saja Uncle Gazi ini ya?
2: Kemana-mana, Kak. Masih di Padang Panjang.
1: Masih di Padang Panjang. Bentar. Sekarang di Padang Panjang kan ya? Masih dinas besok.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau enggak di Padang Panjang waktu Sangkar. Kalau Bukit Tinggi cuma siang aja di Sabtu, Kak.
1: Oh iya, dari subuh.
2: Subuh dari jam 3:30.
1: Sudah meluncur ke Bukit Tinggi.
2: Iya. Sehat buatnya Karita.
1: Alhamdulillah sehat. Uncle Gazi
2: bening,
1: gimana?
2: Bening,
1: sehat
2: bening juga. Banget suara Karita malam ini.
1: Oh iya. Iya, alhamdulillah.
2: Gimana RRI Fest-nya, Kak?
1: RRI
2: Fest berapa kalau di Kota Padang, Kak?
1: Oh, di awal-awal bulan besok nih kita.
2: Awal-awal,
1: ya. Iya.
2: Terus Uncle Bintang Gazi. Radio tuh lagu daerahnya tuh lagu
1: banyak
2: terbaru.
1: Iya, banyak. Nanti kita putar lagi lagu-lagunya banyak sih, Uncle. Nanti kita putar lagi informasinya. Sansar. Uncle, biar tidak salah ini nanti diputarkan nanti ya. Uncle monitor nih yang mana-mana
2: boleh
1: saja nanti.
2: Ya kan ya ada lagu daerahnya kan.
1: Ada.
2: Menang Sansaru kalau nggak salah judulnya. Tagline-nya kan.
1: Iya. Ini ada nih, kita udah putar juga sering-sering putar promonya. Angkal mau ikutan Bintang Radio?
2: Bisa nggak Kak, umur 17 tahun kayak ini Kak? Kalau 25 saya mau deh Kak.
1: Oh iya, berarti
2: lewat dikit ya Kak.
1: Lewat sedikit ya, gimana ya?
2: Lewat 3 tahunan Kak.
1: Oh.
2: Gimana lagi?
1: Ya, di bintang-bintang berikutnya ya, Angkal. Iya, Angkel pilihannya lagu yang mana nih malam hari ini? Angkel mau yang mana?
2: Saya kalau 2010-2022 ini saya nggak lepas dari Fadila Intan deh Kak.
1: Siapa? Fadila Intan?
2: Iya,
1: Dawai. Oke, kita coba cari.
2: Lagunya cute banget nih Kak.
1: Ya,
2: Dawai judulnya Kak.
1: Dawai.
2: Iya, Dawai.
1: Dawai, sebentar ya. Silakan salamnya Angkel buat siapa Angkel?
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, nggak lain nggak bukan, salam saya yang salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Karita yang lagi tugas, sehat selalu Kak, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
2: Sehat selalu buatnya Karita. Semoga RRI Fest-nya berjalan lancar juga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi diingat juga lewat streaming. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam juga buat Ellen yang ada keluarga Kak Mary juga yang pulang dari umroh. Semoga sehat selalu.
1: Ya,
2: semoga
1: segala
2: ibadahnya diterima sama Allah SWT. Salam buatnya Ibu Asmara Murni buatnya Ibu Irza
1: Hanum yang barusan.
2: Ya, Ibu Asmara Murni yang udah lama juga saya nggak dengar suaranya, semoga Ibu lagi dengar. Kita gabung juga sama Kak Rita.
1: Iya.
2: Salam buatnya Om Anur, sehat selalu buatnya Om Ayu di Padang Pasir. Salam buatnya Pak Ilham, Ibu Cica di Tarandam.
1: Iya.
2: Salam buatnya Bang Hanafi, Citroen Cilipo. Salam buatnya Kak Diana Kaulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali di Bodang Semawang.
1: Iya.
2: Salam juga buatnya ini, buatnya Bang Cud Itamame kalau
1: Cud Itamame di Aceh.
2: Bandar Aceh. Sudah lama juga enggak gabung nih Kak.
1: Iya, betul.
2: Bang Cud Itamame sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam buatnya Bang Pak Buhari di Tempo Jambi. Salam buatnya Kak Diona di Kupang, salam buatnya Tete Dinda, salam juga buatnya Bang Benijo. Salam juga buatnya Bang Firman di Jakarta, buatnya Tanata Salila juga nggak lupa juga di Padang Pariaman. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya, tanpa terkecuali Carita.
1: Oke, baik.
2: Ada nyanyi kita.
1: Ada lagunya.
2: Oke, okay. Spesialnya okay. Untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kami.
1: Baik, makasih, ditunggu lagunya, Angkel.
2: Yo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi yang ada di Padang Panjang sudah request Dawai Fadilan Intan. Fadilah Intan. Oke, Angkel Gazi dan pendengar kami yang lainnya juga, nanti informasi seputar Bintang Radio akan kembali saya hadirkan ya. Jadi setelah lagu Separuhku dari Nano itu untuk Bang Teddy, Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan. Ada promo Bintang Radio juga, kita sama-sama dengarkan. Jadi lagu-lagu yang akan dibawakan itu sudah dijelaskan semuanya di sini. Dan pendengar, kita langsung ke request pendengar kami, Angkel Gazi, ditunggu Dawai Fadila Intan.

Diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Mama.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu

melalui telepon 0751 812 878 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Berengar, selamat malam. Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu malam hari ini. Dan tadi sudah ada Bang Teddy di Rawang, ada Bu Irza Hanum di Parapisang, serta Angkel Gazi di Padang Panjang. Beralih ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu dari Uncu Divo di Enam Suku Kota Solo. Request lagunya Fatin Jingga. Salam untuk semua. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Uncu Divo, terima kasih sudah bergabung ya, walaupun lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang rindu, memori lewat lagu bersama Kak Gurita.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat, Kak Rama yang selalu muncul subuh-subuh dengan WhatsApp ya. Sudah ya, monitor dong. Ternyata sudah monitor Pro 1 subuh-subuh mulai awal buka siaran.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Rahma.
1: Menemanin Kakak Rita Ismail di subuh-subuh.
0: Iya. Sekali-sekali ikut dong di Mutiara Pagi, tanya-tanya gitu Kak Rahma.
1: Iya, ada sekali-sekali ada pernah, ada. Tapi kadang
0: udah mulai sibuk ya pagi itu.
1: Bukan sibuk, enggak mau Rahma berebutan dengan Curivo sama Ika. Kasih Ika. Ika masalahnya susah gabung di opsi atau di Ruang Rindu, biar aja enggak apa-apa kan.
0: Jadi memberikan waktu untuk Ika.
1: Iya. Di Mutiara Subuh itu paling banyak bisa nelfon 2 orang
0: kan. Iya, karena keterbatasan waktu.
1: Iya, itulah.
0: Karama gimana kabarnya di sana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Nih seperti Kak Arita,
0: terdengar suaranya sangat sehat.
1: Sangat sehat dong. Sangat sehat. Apalagi bisa bergabung dengan Kak Arita gitu deh.
0: Terima kasih Kak Rahma. Malam ini mau menikmati lagu yang mana nih?
1: Kak Arita maunya apa nih? Ada dua
0: pilihan Kak Rahma.
1: Ada pilihan nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi sama Kak Rita malah suka ya. Hmm. Pertama Mimpi dari Anggun, kedua Sama-sama Suka dari Raja.
0: Sama-sama Suka dari Raja, Mimpi dari Anggun. Yeah. Pemilih itu susah ya.
1: Ini tahunnya masalahnya kan Anggun kan ada ini ulangnya tahun 2013. Kalau pertamanya kan nggak masuk kan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang berikutnya kan ada beberapa kali di rekaman ini kan.
0: Iya, Kak Rama. Kak Rama aja deh yang milih yang mana. Ayo, pilihkan.
1: Kak Rita sama-sama suka nih dua-duanya nih.
0: Raja juga suka, Anggun juga suka sama lagunya, suaranya.
1: Iya. Ya lagunya Anggun aja deh.
0: Anggun. Bentar, kita coba cek lagunya dulu ya. Judulnya tadi Mimpi.
1: Kalau nggak ada ya terpaksa Sama-sama Suka.
0: Ya udah, kita Sama-sama Suka. Mimpi Anggun ada, dua-duanya ada. Ya udah, kita coba Anggun ya.
1: Ini ada nih.
0: Kenapa Rama dua lagu itu?
1: Masalahnya Kak, masalah Rama dari jadi ragu antara dua itu.
0: Gitu. Oke, kita nikmati orang-orang. Anggun
1: iya. Masalahnya orang-orang istimewanya ada yang lagu tergantung dua ini nih.
0: Oh gitu. Tadi Kak Rama mau bilang apa? Yang ada pendengar yang mana? Apa tuh?
1: Barusan. Abis gabung dari Radio Luar Antuo nih ya. Mungkin kemungkinan dia denger juga Rahma bergabung di RRI bersama Ketika.
0: Siapa tuh ini, namanya?
1: Marcella di Padang Panjang Bawang ini.
0: Uni Marcella?
1: Uni Anis Marcella.
0: Uni Anis Marcella, kan nama penyanyi ya?
1: Namanya nama penyanyi, tapi nama radionya dia di
0: Anis
1: Radio
0: Marcella.
1: Iya.
0: Salam kenal Uni Anis Marcella. Sekali-sali gabung dong di Pro 1 biar tanpa teman kita kan, Kak Rahma?
1: Nah iya, masalah dia pernah bilang sama Rahma, dia dengar juga Rahma bergabung di Padang, katanya RR di Padang, tapi nggak pernah dia gitu RR di Padang dengar dia.
0: Oke, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bergabung Uni Anis Marcel.
1: Taunya di RR di Tanjung Pinang sama nama sama Kak Rita tuh, Erita namanya.
0: Oh, Erita Fitra Insani.
1: Erita sekarang tuh ini siaran.
0: Siapa?
1: Artis juga yang siaran.
0: Siapa?
1: Sekarang namanya siapa tuh coba?
0: Siapa? Yo, Rudi.
1: Rima Melati.
0: Oh, Rima Melati. Ya, teman itu. Kak Rima. Iya, Kak Rima Melati. Tanjung Pinang.
1: Banyak perempuan di sana siaran penyiarnya.
0: Oh, kurang tahu juga. Coba Kak Rima kenal sih Kak Rima Melati.
1: Iya, masalahnya ini laki-laki cuma satu di sana ramalin.
0: Oh iya, sampai hafal ke jumlah penyiarnya Kak Rama.
1: Iya, masalahnya kalau karena P2 bisa lah diselang-selangin.
0: Iya, tapi monitor lagunya sampai habis nanti ya.
1: Sobat Karita, iya dong,
0: iya sih, mantap.
1: Pokoknya siapin aja lagu-lagu kesukaan Rama, nggak usah semuanya suka, pokoknya ada aja gitu.
0: Oke, baiklah. Salamnya buat siapa nih Kak Rahma?
1: Karena udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama Kak Rita ya.
0: Iya, udah lama, berapa minggu ya kita tidak berbincang?
1: Iya, mohon dimaafkan ya para pendengar ya.
0: Kalau chat-chatan kalau dinas subuh mah, Kak Rahma langsung muncul chatnya, WA maksudnya.
1: Iya. Pokoknya salam sehat juga buat Kak Rita udah tadi ya.
0: Iya.
1: Buat keluarga besar Rahma, buat Rahma Sisters di perantauan, Kencana Kitami, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin Minahasa, buat Kariba Tipu, buat Ibu Irza Hanum serta keluarga, buat Terinda, buat Deona, buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, buat Natasha Lila, Lila sisternya, buat Pak Buhari, buat jadi bingung ini ya,
0: siapa
1: buat Bang Kuspati di NTT, ini kenal juga di radio
0: Denpasar. Itu jadi banyak teman.
1: Tadi juga ngajak dia ke RRI Padang ya, tergabung dia Padang dia kan?
0: Iya.
1: Buat Bang Kif di Manado. Buat siapa Hendra, salam serta keluarga entah masih di sungai yang apa udah di Jogja dan Pak Sesalu dan buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur yang selalu ini ya setia selalu ya, walaupun nggak bisa gabung kadang-kadang tapi selalu setia,
0: tapi monitor.
1: Udah itu aja deh pokoknya. Semua pendengar setia radio Pro 1 RI Padang, selalu dalam
0: lindungan
1: Allah SWT.
0: Amin. Sama-sama, makasih ya Kak Rama.
1: Semoga sampai pulang nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah lama tidak berbincang di udara dengan Kak Rama. Dan malam hari ini bergabung, jadi terobati sedikit kerinduan kita ya Kak Rama. Oke, satu lagi di 812878. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam
0: kembali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Iya, belum sempat nih dibacakan ya, WhatsApp Hanafi.
2: Kata Beni Jo, Tuhan berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oh, karya anak bangsa. Bang Beni Jo di Manado kan?
2: Ya,
0: mudah-mudahan monitor malam hari ini Bang Beni Jo. Hanafi gimana nih ya? Malam ini sehat juga kan?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Itu yang terpenting Hanafi.
2: Ya
0: Hanafi di sini lagunya sama kan dengan yang di WhatsApp?
2: Ya, Ingkar dari Tulus.
0: Ada?
2: Ya, ada.
0: Ada. Salamnya buat siapa nih Hanafi?
2: Selamat kali kita, semoga selalu ada aktivitas.
0: Amin.
2: Buat ke Gazi, kemudian buat bikin di tabing Bu Nancy Veteran, sama Kak Meli, Bang Teddy, kemudian sama Bu Zanum, buat Bang Benijo, Bang Krip, Bang ini ya.
0: Siapa?
2: Buat Bu Farida di Palu, buat semua-semuanya aja. Kalita ini faktanya ini lagu Mencatat Indonesia yang diputarkan di Pulau Satu Padang ini lagunya Cita Neka Gustiwana loh Kalita.
0: Oh, yang mana?
2: Yang Mencatat Indonesia.
0: Oh, Mencatat lagunya. Indonesia yang sering diputar setelah warta berita daerah ya. Oh, itu apa, sensus ekonomi itu ya?
2: Ya.
0: Tamsongnya sensus ekonomi.
2: Kalinya tuh oleh Sofia.
0: Ya. Mantap Hanafi.
2: Ya, ini sekalian cerita tentang yang ini iklan perbaikan hak pejalan kaki yang ini Martono berlari-lari di trotoar gitu.
0: Oh, yang mana tuh?
2: Yang ini produksi terbaru yang Bang Fathan membawakan ini komentator balap sirkuit trotoar.
0: Suka ya?
2: Ya.
0: Oh, Hanafi mah pemerhati ini ya, pemerhati iklan
2: ini. Ya, LM. Ini kayaknya theater of mind banget. Kalau dimasukkan ke penghargaan sekeras ini, Citra Pariwara atau apa,
0: menang.
2: Dapat hadiah itu penghargaan.
0: Wah, sampai segitu ya memperhatikan semua jalan cerita di ILM tersebut. Oke, nanti kita coba hadirkan, kita coba putar ya. Hanafi. Ya, okay.
2: Tapi ini di RRI karena ini untuk suara kencana 2026 aja.
0: Iya, baik ya. Terima kasih Hanafi.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rimpo Datar sudah bergabung juga. Ingin tulus dengan ingkar. Baik, berikan saya masih undang Anda di 812878 atau WhatsApp juga boleh 08 11 66 66 975. Ibu Ayu di Padang Pasir, apa kabar Bu Ayu malam hari ini? Sudah tidur kah? Karena Ibu Ayu biasanya sering juga dimonitor. Ada Bu Nur juga di Simpang Gia. Ada siapa lagi ya? Ada lagu nih, sudah masuk lagunya. Nanti kita balik lagi.

0: piring sama peralatan makan tadi, aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Silakan lagu-lagu yang bisa anda request adalah lagu-lagu pop Indonesia rentang tahun 2010 sampai 2020-an. Saya tunggu anda di telepon 812878 ya, 0751 812878, atau di WhatsApp 0811666975. Tadi ada Bang Teddy di Rawang, Bu Irsa Hanum di Parapi Siang, Angkel Gazi di Padang Panjang, Karama di Batu Sangkar, ada Uncu Dipo di Solo, kemudian Hanafi juga di Rimpo Datar. Saya akan langsung terima kembali. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika. Sama-sama saling
1: Kak Ika ngomong sama Kak Lama
0: juga. Kan tadi ada memperbincangkan Kak Ika juga.
1: Iya.
0: Kak Ika jadi bahan perbincangan. Dari Mutiara Pagi.
1: Iya, sebenarnya Ika dapat Uncu gabung duluan. Nah, kalau nggak bisa Ika masuk. Ika masuk sih, tapi kan waktunya terbatas.
0: Iya, terbatas. Jadi harus apa? Harus siap-siap saja di telepon.
1: Iya. Ika kan awal radio ini mulai
0: hidup.
1: Jadi Ika udah menikah.
0: Oh iya, itu setiap
1: cuma
0: hari?
1: Cuma Ika kan gak pakai apa, kalau tak lama, mungkin dia udah WC-nya kali.
0: Itu setiap hari Kak Ika mulai dari?
1: Iya, insya Allah.
0: Oh, Masya Allah, kalau malamnya sampai jam berapa?
1: Di jam 11 ini, Ika kan malamnya menjahit, kalau siang itu kadang-kadang bisa orang sebentar-bentar belanja, baru mau duduk orang manja.
0: Alhamdulillah dong, banyak pelanggan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ngumpulin uang kecil-kecil.
0: Uang kecil jadi besar.
1: Amin. Yang penting berkahnya ya Kak Ika. Gimana kabarnya, udah makan dong?
0: Sudah Kak Ika.
1: Kalau Kak Ika nih enak juga sih, tapi kan jalan-jalan juga kadang-kadang malam ya. Sudah berapa lama cerita nggak ada ya?
0: Iya, sudah berapa ya? 2 minggu kali?
1: Iya, kemana aja?
0: Ada, siarannya ada pagi, ada siang,
1: iya,
0: ada sore.
1: Iya, pagi kan nih kan juga, kan kadang kan di apa tuh, di hari Rabu. Apalagi berjaringan tuh suka ya.
0: Yang Corwil.
1: Hari Kamis tadi kita suka dengan itu.
0: Oh iya.
1: Hari Kamis tadi kan ada tentang itu legenda apa tuh?
0: Itu yang jam 3.
1: Iya.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dengar itu.
0: Mantap. Terima kasih yang selalu setia di Prosatu.
1: Iya. Kalau Ika lagunya Karita.
0: Mana lagunya?
1: Hargai aku. Siapa sih Armada Republik?
0: Hargai aku. Sebentar kita lihat dulu. Hargai aku. Ada Armada.
1: Armada. Masuk ya.
0: Nanti kita cek. Mudah-mudahan masuk nih kayaknya.
1: Insyaallah.
0: Salamnya buat siapa Kak Ika?
1: Salamnya buat Kak Ika, keluarga, maka selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Terima kasih.
1: WLI semuanya.
0: Iya.
1: Jadi Bu Kak Rana, Kak Heri, Angkel Gazi, Bu Irsa Hanum.
0: Iya.
1: Kalau Bu Irsa Hanum tuh di Opti selalu juara satu.
0: Nah, juara satu.
1: Juara satu, juara dua.
0: Tapi emang sering di awal-awal kalau Bu Irsa Hanum.
1: Iya, hebat ya.
0: Apa kiat-kiatnya tuh?
1: Iya, jari-jarinya cepat.
0: Terus buat siapa lagi Kak?
1: Mbak ya udah Kak Lama, buat ya udah gabung tadi yang mau gabung aja lah Kak Nisarita, spesialnya buat Sarita.
0: Baik.
1: Kasih pulangan.
0: Iya.
1: Siap. Ya.
0: Sama-sama Kak Ika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah yang ternyata sudah mulai mendengarkan RRI itu, kalau setiap harinya itu mulai dari awal buka siaran itu mulai jam 5 ternyata. Wah, sampai tutup siaran, Dis. Mantap. Terima kasih Kak Ika, mudah-mudahan banyak yang seperti Kak Ika nih ya. Suka dengan siaran-siaran seperti Berjaringan, Mutiara Pagi, Opsi, dan siaran-siaran lainnya. Oke, salam untuk teman-teman yang ada di Batipuah ya, Kak Ika. Keluarganya juga mudah-mudahan sehat selalu dan usahanya juga lancar-lancar. Banyak rezekinya setiap hari dari hari ke hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mendengar masih lagu-lagu tahun 2010 sampai 2020-an. Anda bisa request lewat telepon 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Kita akan cek-cek juga di RRI Digital, ada Natasha Lila ini di RRI Digital. Lila, apa kabar? Kalau mau request silakan di telepon ya, atau boleh di chat saja di RRI Digital. Jadi Lila tinggal tulis lagu yang mau didengar itu lagu apa. Oke, Teh Dinda juga terlihat nih. Apa kabar Teh Dinda yang di Bogor? Mudah-mudahan hari ini juga lancar ya aktivitasnya. Kemudian Ciguria juga yang ada di Jaksel biasanya. Mudah-mudahan malam ini juga sedang monitor Pro 1. Biasanya keliling-keliling sih RRI di seluruh penjuru tanah air.

0: suara alam. Menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Rauga Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
8: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
9: Buha barakan rakan mandung.
10: Wah, damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dan mudah rezeki. Salam dari adikmu Bandi. Makasih ya kak sudah diizinkan kirim pesan. Sama-sama, terima kasih Bandi. Tapi Bandi kalau mau request boleh, lagunya apa boleh ditulis lagi ya, di chat lagi saja. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Karita.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Tadi yang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Taraga Jo Karita Koma.
0: Nih, Taraga Wana, lebar lamu.
1: Wana Koma.
0: Bisa juga ya Tadinda. Ngomong.
1: Sedikit.
0: Oh, sakete.
1: Aduh, bisanya bahasa Minangnya tuh kayak kumbuh punya.
0: Oh iya.
1: Dan gak kan beda lagi, bukit iya, tinggi beda lagi.
0: Logar masing-masing daerah beda. Ini tapi agak bergema ya kita ngomong, Tedinda.
1: Suara Karita tuh menggema.
0: Iya, suara Tedinda juga bergema di sini.
1: Nah, begitu kita samaan berarti.
0: Oh iya, sama-sama bergema kita.
1: Masalahnya di mana ya?
0: Gak ada masalah.
1: Sebetulnya ya.
0: Kebetulan tidak ada masalah. Gak ada. Yang penting, iya, yang penting Tedinda bisa monitor dan. Rita juga bisa monitor Teh Dinda.
1: Iya benar, tapi menggema nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa.
1: Karita sehat ya?
0: Iya sehat kita.
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah Teh Dinda.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagu Indonesia Karita ya malam
0: ini. Lagu Indonesia. Teh Dinda mau yang mana?
1: 2010 sampai 2020.
0: Iya.
1: Siapa ya? Siapa ya? tunggu. Belum siap kehilangan dari
0: sebentar.
1: Stephen Pasaribu.
0: Iya. Stephen. Ada tuh biasanya lagunya tuh. Oke, Teh Dinda.
1: Doa terbaik untuk Karita dan tim yang bertugas juga dengan anak-anak ya.
0: Terima kasih Teh.
1: Terima kasih untuk jalurnya ternyata dapat di Karita malam ini.
0: Iya Teh.
1: Di penghujung Agustus ini.
0: Di penghujung Agustus atau di penghujung ruang rindu lagi nih Teh Dinda.
1: Nah, benar. Oke lah kalau gitu.
0: Okay.
1: Salamnya untuk Ajo Uninya.
0: Ajo Uninya.
1: Ada pulo untuk Bang Hendra.
0: Ada pulo untuk Bang Hendra. Sialai Teh.
1: Ete jo ma ete.
0: Sia namanya tuh.
1: Ma ete catur.
0: Oh iya, ma ete gope, ma ete catur.
1: Gope ya?
0: Iya. Sialai.
1: Buat semuanya aja deh. Selamat malam semuanya.
0: Terima kasih ya Teh Dinda.
1: Aman. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali Teh Dinda di Bogor. Wes pintar juga Teh Dinda. Berbahasa Minang. Oke, kita kembali ke telepon dulu 812878. Oh iya Bandi tadi belum requestnya, belum ada lagunya. Enggak apa-apa, di chat lagi ya saja Bandi yang ada di WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah sangat larut di sana.
2: Iya, sudah larut sudah. Masuk dini hari.
0: Iya, gitu, sekarang di sini setengah satu ya.
2: Tengah satu, hampir jam satu lah. Kalau 3:05, 3:06 lah.
0: Oh, di sini 22:36, 22:35 mau ke 36.
2: Ya, begitulah ya. Iya. Timur sama waktu Indonesia.
0: Barat
2: Indonesia.
0: Tapi tahan juga ya, matanya kayu.
2: Enggak, sebenarnya saya orangnya cepat ngantuk gitu ya. Kalau biasanya habis sholat isya itu saya tidur.
0: Terus bangun lagi?
2: Iya. Bangun lagi gitu, kalau
0: nggak
2: belum makan ya bangun.
0: Masih makan iya. Nih malam selarut ini masih makan?
2: Malam ini enggak sih kan, kalau di sini kan beda isinya hampir jam 8 ya.
0: Oh iya.
2: Nanti biasanya saya sama suami kan setelah sholat itu saya biasanya tidur sih sebentar lah ya.

0: Kalau bangun jam segini itu, tuh tidurnya jam berapa lagi tuh kayaknya?
1: Sekolah nanti tidur lagi gitu, saya sangat cepat tidur gitu. Orang nggak bisa lama tidur, kalau orang sini buahnya karena bantal langsung tidur.
0: Pokoknya nyentuh bantal langsung tidur.
1: Iya, langsung tidur, nggak buat... susah tidur sih jadinya, kayak gitulah ya. Jadi nggak gadang gitu. Ya, Unirita sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Kai mau dengar lagu apa?
1: Alhamdulillah di Padang gak ada kabut ya, gak ada ya.
0: Iya ada.
1: Iya alhamdulillah ada. Sama di Maluku Tengah ya, bersih udaranya.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau di sini beberapa daerah ini sudah lumayan lah, kualitas udara sudah dan kategorinya udah kurang sehat gitu.
1: Kalau nih kayak saya, Dede Fatima berapa hari ini hangat badannya, terus batuk juga sih, padahal nggak keluar juga sih dalam rumah, mungkin karena cuaca kali ya.
0: Mudah-mudahan cepat sehat Dede Fatima. Udah tidur?
1: Iya Uni.
0: Karena kalau belum tidur biasanya ada suara-suaranya juga tuh Dede Fatima.
1: Udah tidur Dede Fatima. Iya udah tidur. Uni lagunya tahun berapa nih Uni?
0: 2010 sampai 2020-an.
1: Dari punyanya Ungu boleh ya?
0: Ungu boleh, yang mana tuh? Nanti kita coba cek lah.
1: Andai ku tahu boleh ya?
0: Andai ku tahu, nanti kita cek lah masuk atau tidak ya.
1: Okay,
0: kita cek lagi biar memastikan saja. Silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat buat Anggel Gazi ya, ada Bang Hendra, Bu Irza Hanum juga, Bu Anwar ya.
0: Iya.
1: Ini Bang Cut Tamame udah lama gak pernah ngambung ya,
0: Abang Cut Tamame, iya. Tadi ada yang nyalamin, oh iya, siapa yang nyalamin tadi ya? Anggel Gazi kalau tidak salah.
1: Iya, sudah lama. Di WA juga, centang satu aja sih. Saya berharap beliau dalam keadaan sehat dengan keluarga.
0: Amin, amin.
1: Ya mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala juga buat Uni.
0: Iya.
1: Siapa di sana itu ya? Bukan Uni. Terus siapa? Pokoknya buat yang ada di Banda Aceh ya. Terus juga buat Pak Bijo. Buat yang di Solo, siapa yang di Solo?
0: Solo atau Solo?
1: Solo apa sih?
0: Yang di Solo Pak Agus.
1: Yang itu yang tadi baru gabung juga, siapa namanya ya?
0: Yang di Solo siapa? Ayo Solo, abis ini gabung ya yang di Solo. Tapi ini sebelumnya yang Ungu yang itu andai ku tahu 2006 kak, itu
1: kan udah cukup
0: lama
1: ya.
0: Udah cukup lama lagunya.
1: Kita kalau itu punyanya BCL aja.
0: Siapa?
1: BCL.
0: Oh BCL, apa judulnya?
1: Ya Cinta Suci boleh. Cinta Suci apa Janji Suci, pokoknya cinta-cinta lah.
0: Yang cinta suci atau janji suci?
1: Janji suci, pokoknya yang itulah dari BCL.
0: Okay. Baik, nanti kita coba cari.
1: Oh ya, tadi ada Kak Un, Kak ini juga Kak Rahma ya, terus ada Wila juga. Ya buat semua aja deh, buat Ica di Boneh ya, silahkan masuk monggo gitu.
0: Jangan-jangan dia Ica juga tidur.
1: Oke, pasti monitor dia nih. Hilang nomornya kontaknya pas di WA, langsung kaget juga dia. Iya sih, nomor saya terhapus ya, tapi sudah saya WA.
0: Baik.
1: Ya, pokoknya sudah tahu kita semuanya ya Uni ya. Bisa ya lagunya ya, pokoknya dari BCL deh.
0: Dari BCL, ini belum muncul-muncul juga, tapi kita coba-coba cari
1: tapi
0: juga.
1: Tapi dipilihkan aja deh dari Uni Rita ya, dari BCL.
0: Oke, baik.
1: Oke,
0: terima kasih ya Kak Ayu.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Itu dari Kak Ayu di Maluku. Sudah bergabung juga. Oke, kita akan langsung ke lagu dulu pendengar, karena sudah 3 pendengar ya. Oh, nah ini nih. Nah, Bandi tadi yang di Aceh ternyata ada chat lagi. Oh kak yang cantik. Untung dibilang cantik, gak dibilang ganteng saya. Padi semua tak sama. Oke, ditunggu ya, ditunggu lagunya Bandi. Kita akan coba ke lagu yang diminta oleh siapa tadi ya. kita akan ke lagu dulu dari Steven Pasaribu, pendengar, untuk Kak Ika di Batip. Wah, ya. Terus juga ada Kak Ayu, nanti ada Bandi. Kita akan sama-sama monitor lagunya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Oh iya, ini permintaan Teh Dinda. Ya, Teh Dinda. Maaf Teh Dinda. Ini karena catatannya ini cukup banyak di sini ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, kita bersama.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita di penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan ternyata Bandi lagu yang di request itu sudah masuk tahunnya. Itu 2001, jadi Padi itu banyak di 2000 ya. Banyak di 2000-an. Jadi gimana dong Bandi, mungkin lain waktu dan kesempatan bisa diulang lagi ya. Dan requestnya. Oh iya, Karama terima kasih. Sudah chat kembali di WhatsApp Karama, terima kasih. Sudah memberikan informasi terkait lagu-lagu juga yang direquest oleh Ayu tadi. Oke pendengar, terima kasih yang sudah menelpon dari awal siaran Ruang Rindu tadi. Ada Bang Teddy di Rawang, Bu Irza Hanum di Parapisang, ada Angkel Gazi di Padang Panjang, Karama di Batu Sangkar, Runcu Dipo di Solo, Hanafi di Rimpo Datar, Kak Ika di Batipuah, Kak Ayu di Maluku, kemudian Tadinda di Bogor, ada Bandi di Aceh. Salam kompak selalu buat semuanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini juga tetap berjalan dengan lancar. Yang mau beristirahat juga selamat malam. Mudah-mudahan menikmati suasana istirahat yang berkualitas malam hari ini. Jadi besok pagi aktivitasnya bisa lancar kembali.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang Bergar. Kita kembali nikmati rangkaian hiburan ya, jelang kami akhiri kebersamaan dengan Anda pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang saat ini barangkali masih berada di tempat tugas, dinas malam. Nah, sama-sama dinas malam nih dengan kami yang di sini. Pendengar, mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas-tugas, karena mungkin ada sependapat bisa menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Itu merupakan satu hal yang membahagiakan. Kemudian yang berada di tempat-tempat usaha, misalnya di kedai, di toko, di tempat-tempat makan ya, karena memang masih banyak yang buka malam-malam begini. Seperti yang mungkin makanan-makanan di sepanjang jalan apa ya, harus menyalin Kota Padang, di Kabupaten Kota Sumatera Barat, atau mungkin di luar Sumatera Barat, yang monitor kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Agar pendengar, masih ada lagu-lagu yang sudah disediakan, ada informasi-informasi juga yang bisa Anda baca terlebih dahulu melalui portal berita kami rri.co.id.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang Perengar, saat ini pukul 23 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Walaupun sudah malam, tapi bagi yang sedang bertugas ya, masih monitor siaran Rosatu RRI Padang, tentu kami akan tetap hadirkan rangkaian hiburan serta informasi diantaranya tentang hobi. Nah, pendengar memiliki hobi itu dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres, mengembangkan keterampilan, sekaligus mengisi waktu luang secara positif. Namun tidak sedikit orang yang bersemangat di awal, kemudian perlahan meninggalkan hobinya ya karena kesibukan atau kehilangan motivasi. Padahal tahukah Anda, ternyata konsistensi menjadi kunci agar manfaat dari sebuah hobi dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Menurut World Health Organization atau WHO, aktivitas rekreasi dan waktu luang yang dilakukan secara positif dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental, membantu mengurangi tingkat stres, serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Karena itu, menjaga keberlanjutan hobi menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Salah satu cara agar tetap konsisten itu adalah memilih hobi yang benar-benar disukai. Jadi bukan sekedar mengikuti tren, ya. Jadi bukan sekedar mengikuti tren. Ketika aktivitas tersebut dilakukan karena memang minat pribadi, seseorang cenderung lebih mudah menikmati prosesnya tanpa merasa terbebani. Nah, salah satu contohnya mungkin hobi apa ya? Memasak atau hobi membaca ya, dan hobi-hobi positif lainnya. Baik pendengar, demikian sedikit informasi yang punya hobi mungkin di akhir pekan ini bisa diwujudkan, bisa dilakukan ya, dan menjadi sesuatu yang menyenangkan di akhir pekan ini.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Berdengar untuk yang akan beristirahat, mudah-mudahan tidak lupa untuk melihat kembali, cek kembali segala sesuatu yang ada di sekitar Anda, di rumah Anda, khususnya ya, misalnya listrik, kompor, lampu, air, mungkin yang belum pada posisi yang seharusnya ya pendengar. Mudah-mudahan Anda bisa cek kembali, setelah itu beristirahat dan besok pagi bisa melanjutkan aktivitas kembali. Oke pendengar, kita ke lagu berikutnya. Sebelum sesar lagi, kami akan akhiri juga kebersamaan dengan Anda untuk hari ini.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dan kita berjumpa kembali dalam siaran program 1 RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang pagi ini. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di pagi hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pendengar, di siaran kita seperti biasa ya, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan, dan pastinya akan ada program-program seru juga yang akan menemani Anda untuk hari ini. Dan pendengar, nanti kita juga akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang nantinya akan disiarkan langsung dari RRI Gunung Sitoli. Kemudian nanti akan banyak rangkaian program-program lainnya seperti berita daerah. Kemudian nanti kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Sentral. Dan dilanjutkan juga nanti kita akan mengupdate informasi lintas dan cuaca dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Kemudian akan dilanjutkan oleh Padang Menyapa. Dan sepertinya seperti biasa ya pendengar, akan ada rangkaian hiburan juga yang akan menemani Anda di hari ini. Untuk Anda, selamat beraktivitas dan tetap selalu berhati-hati nanti dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Bagi yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan atau yang mungkin dalam perjalanan nantinya, tetap selalu tingkatkan kehati-hatian dan pastinya diperiksa lagi semua barang-barang yang akan dibawa. Oke, pendengar, kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu Islami jelang nanti kita akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Dan sebelum itu pendengar, kita terlebih dahulu akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Surah Ibrahim ayat 7-9 dengan Qori Ikang Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

angin padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya,

0: www.kompastv.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: siaran berjaringan bersama teman-teman di Korwil Nusantara 15 Gudang Prabu dan Korwil Nusantara 16 Megatol. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini Sibu AMFPT terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan,
1: Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ut Ayu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi pendengar setia RRI di saluran inspirasi dimanapun Anda berada. Ya Ahobu, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, ketentraman dan kedamaian bagi kita semua. Salawat berangkai salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya kita peringati dengan rasa syukur dalam momen Maulid Nabi yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sebagaimana operator menyampaikan tadi bahwa mengambil tajuk meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 30 menit ke depan mari kita merenung sejenak, mengambil hikmah dari indahnya akhlak sosok yang diutus bukan hanya untuk satu kaum melainkan untuk seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin bagi kita semua. Pendengar yang budiman, mengapa kita menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kata rahmat di sini merupakan kasih sayang, kedamaian dan solusi bagi kehidupan kita. Pendengar Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, kita bersama-sama merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi adalah untuk mencairkan kebekuan hati, menghapus permusuhan dan merajut tali persaudaraan sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Nilai kasih sayang ini menjadi modal utama kita. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan misi utama beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya, keberagaman masyarakat akan terasa indah, aman dan damai jika masing-masing individu memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Jadi kita harus menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan bertoleransi dengan tetangga dan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hubungan hablum minannas kita harus baik, dan juga hablum minallah kita juga harus baik. Jadi keseimbangan ini, para pendengar, harus tetap kita meneladani akhlak Rasulullah dalam bersosial, dalam masyarakat. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, marilah kita buka lembaran sejarah emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada suku Khazraj, suku Aus, kaum Muhajirin, kaum Ansar, serta komunitas Yahudi dan Nasrani. Jadi potensi konflik di sana sangat besar. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin? Beliau tidak mengusir atau menindas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan merumuskan sebuah kesepakatan agung yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kebebasan beragama, hak-hak sipil dan keselamatan seluruh Madinah tanpa terkecuali. Bayangkan para pendengar, kita sudah saat ini menggaungkan moderasi beragama, toleransi beragama, tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama telah menegaskan bahwa kebebasan seluruh penduduk Madinah apapun agamanya adalah satu kesatuan komunitas yang wajib saling melindungi jika ada ancaman dari luar. Ada satu kisah menyentuh hati tentang bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung piagam ini. Suatu hari rombongan jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Spontan Rasulullah langsung berdiri memberikan penghormatan. Melihat hal itu, seorang sahabat berbisik, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Apakah Rasulullah duduk kembali?" Tidak. Beliau justru memberikan jawaban yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang universal, yang sekarang ini terkenal dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang sering kita gaungkan, sering kita sosialisasikan di sekolah, di mana-mana. Tapi Rasulullah sekian abad yang lalu, beliau sudah menerapkannya dalam kehidupan dan kesehariannya. Jadi kisah ini mencerminkan besar bagi kita di Indonesia ini, di masyarakat ini, kerukunan harus tetap terjaga dengan sangat baik di daerah kita. Ini adalah warisan nilai selaras dengan apa yang dicontohkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, menyambut maulid Nabi bukan sekedar rutinitas tahunan atau seremonial belaka. Esensi utamanya adalah bagaimana kita membawa pulang akhlak Nabi kita ke dalam rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, dan keseharian kita, para pendengar. Bagaimana cara kita meneladaninya secara konkret hari ini? Kita mengaku mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, namun kita tidak punya secara konkret hari ini tidak bisa meneladani. Jadi apa yang motivasi kita? Yang pertama itu adalah mulailah dari lisan kita.
ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di era digital ini, marilah kita jaga jemari dan lisan kita dari berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian masyarakat di sekitar kita. Yang kedua apa tuh? Tebarkan kepedulian sosial. Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan fakir miskin, para duafa, para janda miskin. Jadi jika kita memiliki rezeki, lebih tengoklah tetangga kanan kiri, pastikan tetangga kita tidak kelaparan tanpa memandang apa latar belakang mereka. Jadi itulah dapat bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah itu. Beliau adalah orang yang sangat menjaga anak yatim, para duafa. Jadi inilah tingkat kesosial, bagaimana kita menjaga persaudaraan sedangkan kita tidak ada empati kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadi para pendengar, kita memang sedang menyambut Maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi. Namun akhlak Rasulullah, yaitu fatanah, tabligh, amanah, tidak kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita.

0: tanpa empati kepada sesama. Jadi dalam tausiah pada pagi ini, kesimpulan kita adalah dalam menyambut Maulid Nabi ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyalakan kembali api kasih sayang di dalam hati kita. Mari kita jaga bangsa ini, kita jaga masyarakat ini penuh dengan rasa aman, toleran dan religius, dengan meneladani kelembutan namun tegas, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, khususnya masyarakat kita masing-masing dari segala bencana dan perpecahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi para pendengar RRI manapun berada pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mampu meneladani kesucian akhlak Nabimu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat, walaupun singkat tausiah yang disampaikan pada hari ini, kita dapat menimbulkan kembali rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah terus pesan-pesan kebaikan ke seluruh penjuru tanah air. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, sebelum kita tutup ya acara ini ya Ibu, tentunya kita selalu menyapa juga untuk pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara Padang Prabu ya, Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yaitu RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil Nusantara 16 Megatol, ada RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Menarik sekali tadi ya, terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah SAW.
0: Iya, benar.
1: Tapi mungkin di zaman yang saat ini ya Ibu ya, sebelum kita tutup program acara kita ini, tentunya tidak terlepas dari perselisihan ya antara teman, sahabat begitu ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih kiat gitu ya, supaya ketika perselisihan itu datang dan kita juga bisa mencontoh sifat Rasulullah SAW seperti apa kiranya Ibu.
0: Oh iya, di sini kita banyak sekali kiat-kiat yang perlu kita teladani kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Semua sikapnya itu adalah baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Oleh karena itu kita jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan penuh. Jangan ragu untuk meneladani apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para pendengar, kiat-kiatnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus meneladani sepenuhnya ya, meneladani sepenuhnya. Yang pertama itu menghidupkan ukhuwah Islamnya, yaitu menghilangkan ego kelompok, golongan atau organisasi. Sekarang kita kan ada melihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi kita jangan ada saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menompang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita tetap harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam, suku, agama dan budaya dengan semangat toleransi yang tinggi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah tadi yang merangkul berbagai elemen masyarakat saat itu. Jadi yang ketiga adalah menjaga ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang. sara, suku, agama, dan ras. Jadi ketika sahabat kita atau teman kita atau masyarakat kita di NTT sana, itu bukan dari pihak kita, ini sukunya suku Dayak, suku Papua atau suku Aceh. Kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah hamba Allah. Ya, yang sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi kita kesimpulannya, kita bersaudara bukan sekedar hanya manis di lidah saja, melainkan kita wujudkan dari ketulusan hati untuk berbagi. Ini kan kita ada korban di NTT kemarin, kita dihalalkan untuk mengumpulkan donasi. Kita jangan hanya melihat latar belakang, ini bukan suku kami, bukan daerah kami, tapi kita harus tetap menjaga persaudaraan dengan ya sudahlah, sekedar berikanlah rezeki, sisihkanlah rezeki kalau kita itu dapat menolong secara finansial. Dan kita juga harus mendoakan agar bencana alam ini tidak akan hadir lagi di daerah masing-masing. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai paduan hidup dalam merajut kerukunan baik di lingkungan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan berbangsa. Itu Mbak Ayu ya.
1: Baik, luar biasa sekali yang pastinya dengan meneladani akhlak ya persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak terjerumus dengan keburukan-keburukan gitu ya, atau kita juga bisa menghindari pertengkaran dan juga segera berdamai dan selalu memberikan maaf gitu ya.
0: Betul.
1: Baiklah pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi Korel Nusantara 15 Padang Prabu dan Korel 16 Megatol. Demikianlah program acara kajian Islami Mutiara Pagi di pagi hari ini yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sesuai dengan momentum Maulid Nabi kemarin, meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu, kita jumpa lagi kalau ada waktu dan kesempatan ya, insyaallah ya. Kami akhiri. Pendengar dimanapun Anda berada, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja kita telah ikuti bersama Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kualitas udara tidak baik, tak daringkan anak-anak belajar di rumah.
3: Barang saya akan tampil di Persipar ya, di Fest lah. Mungkin itu permainan tradisional lah ya.
4: Ada beberapa yang menonjol kemampuannya, dari pelatih juga kita lihat ada perkembangan.
1: Sari berita, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol pagi ini melakukan kunker ke Padang Pariaman. Dampak kabut asap, Dinas Pendidikan Sohlunto terapkan PBM daring selama 2 hari. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Pagi ini Panglima Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman. Adapun sasaran kunker tidak lain lokasi pembangunan sumur bor di Nagari Balahilia dan jembatan perintis di Sungai Batang Mangoy, Padang Pariaman. Kepada RRI kemarin, Kapenrem 032 Wirabraja Mayor Ivan Triandra mengatakan dua agenda tersebut bagian dari program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang berkomitmen menghadirkan solusi konkret di berbagai daerah. Kehadiran jajaran TNI di tengah warga merupakan wujud nyata kepedulian yang menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rangkaian kegiatan penyiapan program ini diawali sehari sebelumnya dengan komunikasi intensif via video konferensi bersama Panglima TNI yang kemudian dilanjutkan dengan publikasi program ke tengah publik. Melalui sinergi manunggal TNI dan rakyat ini, aliran air bersih dari sumur bor, serta kokohnya jembatan Batang Mangoy tak hanya menjadi bangunan fisik semata, melainkan simbol hadirnya negara yang mengayomi dan merawat ketahanan masyarakat hingga ke pelosok nagari. Ungkapan adat Minangkabau yang bermakna berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, merupakan bukan sekedar pepatah lama yang lapuk ditelan zaman. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat Sumatera Barat saat ini, mulai dari tantangan ekonomi, perubahan sosial hingga upaya menjaga ketahanan fisik dan budaya anak nagari, falsafah gotong royong ini justru menjadi pegangan paling krusial. Hans Primananda menurunkan laporannya.
5: Dalam filosofi barik samo dipikul, rengan samo dijinjang tadi, canangkan 5 ton rendang, itu semuanya betul-betul adalah rasa.
6: Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAM Sumatera Barat, Arfa Kasnida Tuak Tumanggung dalam program Maota RRI Padang kemarin mengatakan, istilah barek samo dipikua, ringan samo dijinjing, sejalan dengan konsep filsafah semangat gotong royong masyarakat Minangkabau. Menurutnya, Sumatera Barat sejak lama telah diwarisi nilai adat dan tradisi dimaksud, bahkan diterapkan dalam setiap tahapan kehidupan masyarakat Minangkabau, mulai dari proses lahiran hingga membangun rumah suatu kaum. Arfa Tuak Tumanggung menjelaskan, falsafah tersebut tidak ubahnya nilai moral kehidupan yang harus terus hidup dalam setiap peran masyarakat Sumatera Barat. Meski nilai leluhur tersebut mengakar kuat, generasi muda perlu memupuk dalam setiap interaksi sosial.
5: Sekarang ini kita nggak bisa nafsi-nafsi nggak bisa. Kita harus bersinergi. Kita harus bersinergi. Sinergi itu adalah bentuk lain daripada kerjasama. Tolong-menolong. Dalam apa saja, termasuk dalam menghadapi begitu banyak fenomena kecenderungan yang tidak hanya positif tapi juga negatif yang sama-sama kita ketahui di Sumatera Barat, di Minangkabau ini. Bagaimana Minangkabau ini sepertinya sudah begitu tinggi perilaku menyimpang LGBT.
6: Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Andalas, Syabarin Syakur menilai, konsep barek samo dipikua, ringan samo dijinjing di zaman kekinian masih diterapkan. Namun menurutnya, hanya penerapannya mulai beralih fungsi dalam dunia sosial dan kehidupan, terutama perkembangan cara berkomunikasi anak muda yang gemar menggunakan media sosial.
7: Tapi dalam konteks gotong royong, sebenarnya kali lagi saya sampaikan hanya merubah cara kita bergotong royong saja. Misal ketika kalau sekarang kan lagi heboh-hebohnya bencana, juga menunjukkan kepedulian kita, meringankan beban kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemajuan digital yang kita miliki hari ini, kita bisa memudahkan mereka dan bergotong royong untuk menerapkan yang tadi namanya balik samo dipikul dengan samo dijenjang tadi.
6: Syakur menambahkan kemajuan teknologi diyakini tidak menggeser ikatan sosial antara anak muda yang terpisahkan secara jarak. Namun hari ini, nilai akan falsafah barek samo dipikua dengan samo dijenjang justru sangat relevan, terutama dalam menumbuhkan jiwa gotong royong dan sosialisasi anak muda dalam berinteraksi. Hans Permananda melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menerapkan proses belajar mengajar PBM secara daring selama 2 hari mulai hari ini hingga esok. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
2: Kualitas udara tidak baik, tak daring kan anak-anak belajar di rumah. Di Sawahlunto, Bu Sali.
8: Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Asril, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU yang diterima dari UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Sawahlunto kemarin. Hasil pengukuran menunjukkan nilai ISPU mencapai 132 atau berada pada kategori tidak sehat. Asril mengatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan pihaknya untuk mengambil langkah pencegahan dengan mengalihkan proses belajar mengajar atau PBM secara daring selama 2 hari. Kebijakan itu diberlakukan mulai hari ini atau 28 Agustus 2026 hingga besok untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan Sekolah Luar Biasa atau SLB. Sementara itu, kata Asril, pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat tetap mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Namun, para siswa diwajibkan menggunakan masker selama berada di sekolah dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan di luar ruangan. Asril menjelaskan penerapan pembelajaran daring akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Evaluasi tersebut dijadwalkan pada Minggu 30 Agustus mendatang.
2: Anak kita dari Jumat Sabtu, Minggu kan libur. Kita melakukan selalu untuk TK, SD, SMP, SMA tetap seperti biasa, tapi dengan ketat memakai masker. Total semuanya dari TK sampai SMA itu ada 127. Kalau murid kita sekitar lebih 15.700-an. Nah, nanti kita lihat kondisi hari Minggu. Kalau memang masih tebal, kita lanjut dari Senin, Selasa, Rabu.
8: Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Asril, menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih terdampak kabut asap. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, serta tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan setempat. Salidla Putri melaporkan.
1: Tim Barongsai Himpunan Bersatu Teguh HBT Padang memastikan tampil dalam RRI Fest yang digelar RRI Padang pada 6 September 2026. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian festival yang menghadirkan seni, budaya, dan komunitas lokal. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
9: Menteri Olahraga Himpunan Bersatu Teguh Padang atau HBT Padang, Michael Rusli, mengatakan tim Barongsai HBT siap ambil bagian dalam RRI Fest. Menurutnya, pertunjukan yang akan ditampilkan nantinya berkaitan dengan permainan tradisional. Michael mengatakan, keikutsertaan barongsai dalam RRI Fest memiliki makna penting dalam memperkuat pembauran di tengah masyarakat. Ia menilai barongsai merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat menjadi ruang perjumpaan dan kebersamaan.
3: Barongsai akan tampil di Persipar ya, di Fest lah. Mungkin itu permainan tradisional lah ya. Ya, maknanya itu untuk pembauran lah, itu karena memang kan itu kan sebagai kebudayaan ya.
9: Sementara itu, Kepala LPP RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan barongsai dipilih karena merupakan seni pertunjukan yang atraktif dan mampu menarik perhatian masyarakat. RRI ingin menghadirkan berbagai potensi kebudayaan yang berkembang di Sumatera Barat dalam RRI Fest.
10: Barongsai ini kan merupakan sebuah pertunjukan ya, seni pertunjukan yang sangat sangat atraktif dan tentunya juga ini bisa menarik masyarakat masyarakat untuk menyaksikan ya gitu. Dan jadi di RRI Fest ini kita ingin menampilkan kebudayaan yang ada di khususnya di Sumatera Barat.
9: Julian menambahkan kehadiran barongsai dalam RRI Fest sejalan dengan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Melalui ruang seni dan budaya, RRI mendorong masyarakat untuk saling mengenal, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan. RRI Fest akan digelar di RRI Padang pada 3 hingga 6 September 2026. Dalam acara ini menghadirkan berbagai kegiatan dari bazar dagangan, kegiatan kesehatan, donor darah, seni dan budaya, serta pemberdayaan komunitas lokal. Febian Syafitra melaporkan.
1: Dinas Perdagangan Kota Padang hari ini menggelar pasar murah di Pasar Balimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan menyediakan minyak kita seharga Rp15.000 per liter. Sali Dela Putri kembali menurunkan laporannya.
11: Pasar murah ini kita lakukan khususnya kita di pasar di Kota Padang, Pasar Balimbing tanggal 28.
8: Dinas Perdagangan Kota Padang menggelar pasar murah di Pasar Balimbing, Kecamatan Kuranji pada hari ini. Kegiatan tersebut menjadi titik terakhir dari rangkaian pasar murah yang digelar di 9 pasar di Kota Padang sejak 26 Agustus lalu. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward di Padang kepada RRI mengatakan, pada pelaksanaan kali ini, komoditas yang disediakan hanya minyak kita dengan harga Rp15.000 per liter. Setiap orang diperbolehkan membeli maksimal 4 liter minyak kita untuk mendapatkan minyak goreng harga yang lebih terjangkau. Adrian Edward mengakui pasar murah bulan ini memang difokuskan pada 9 titik pasar di Kota Padang. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah yang dimulai sejak 26 Agustus hingga kemarin, minyak kita yang disediakan distributor rata-rata habis dibeli masyarakat. Adrian Edward menjelaskan, setiap titik pasar mendapat pasokan 200 kotak minyak kita dengan total 2.400 liter. Meskipun tidak menggunakan kupon potongan harga, masyarakat tetap antusias membeli karena harga jualnya lebih murah dari pasaran.
11: Ini dalam rangka untuk mengendalikan inflasi terjaga di Kota Padang dan juga stabilitas harga minyak kita. Ini tentu membantu masyarakat kita mendapatkan minyak kita itu di pasar-pasar yang ada di Kota Padang. Sehingga pendistribusian minyak kita itu ada merata di tengah-tengah pasar. Dan ini kan sangat berarti ya. Pertama harganya di bawah head, yang biasanya head kan 15.700. Ini kita melalui distributor, dosen yang kita kolaborasikan itu memberikan harga 1 kilonya cuma 15.000.
8: Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward menambahkan, pelaksanaan pasar murah pada September 2026 akan diarahkan ke tingkat kecamatan. Dinas Perdagangan Kota Padang akan menentukan 3 kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan dengan berbagai komoditas yang lebih beragam, seperti beras, telur, cabai, dan gula. Dengan pola tersebut, kata Adrian Edward, pasar murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan minyak kita, namun juga menekan beban pengeluaran untuk kebutuhan pokok lainnya, sekaligus menjaga upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Salidala Putri melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Bupati Wali Kota Sesumbar resmi meluncurkan penyelenggaran olahraga Provinsi Poprov Sumatera Barat tahun 2026 pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Kesepakatan tersebut tertuang pada rapat koordinasi tertutup bersama pimpinan daerah di Istana Gubernur kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: 2 sampai 14 Oktober 2026.
13: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Poprov Sumatera Barat tahun 2026 dipastikan tetap berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Mahyildi usai rapat koordinasi bersama Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat di Istana Gubernur kemarin. Kepada RRI Mahyildi mengatakan, rakor dan peluncuran agenda Poprov Sumatera Barat menjawab dinamika terkait berkembangnya isu penundaan Pekan Olahraga Provinsi pada tahun ini. Ia menyebut tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara telah selesai dan APBD perubahan pada kabupaten kota ditargetkan rampung pada 30 September 2026. Hal dimaksud mempertegas daerah untuk mempersiapkan diri mengikuti Poprov.
12: Ini lancar perjalanannya dan akan kita pembukaan di Kota Solo, penutupan nanti di Kabupaten Padang Pariaman. Kepada para kepala daerah, silakan dipersiapkan atlet-atletnya dan kemudian kepada warga masyarakat diharapkan dukungan supportnya. Dan mudah-mudahan insya Allah, karena KONI juga punya target tahun 2028 nanti ya.
13: Mahyildi Jeldi menambahkan Poprov Sumatera Barat tahun ini tidak boleh kembali diundur. Terlebih KONI Sumatera Barat bersama pemerintah daerah telah bekerja serius mempersiapkan pelaksanaan ajang tersebut. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional KONI Sumatera Barat, Hamdanus mengatakan, Poprov Sumatera Barat tahun ini tidak hanya ajang kompetisi antar kabupaten dan kota, namun diproyeksikan sebagai momentum menjaring atlet-atlet potensial untuk memperkuat Sumatera Barat pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada 2028.
14: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Atlet sudah tahu bahwa Poprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
13: Hamdanus menambahkan pembukaan Poprov Sumatera Barat akan digelar pada 2 Oktober 2026 di Kota Solok. Sementara untuk acara penutupan dijadwalkan pada 14 Oktober 2026 di Kabupaten Padang Pariaman. Ia mendorong agar atlet cabang olahraga mempersiapkan diri secara maksimal untuk meraih prestasi dan membuka peluang proyeksi menuju PON pada 2028. Hans Primananda melaporkan.
1: Kompetisi Piala Suratin 2026 tingkat Sumatera Barat yang mempertandingkan kelompok usia U17, U15, dan U13 menunjukkan potensi sejumlah pemain muda. Perkembangan tersebut menjadi perhatian tim talent scouting dalam memantau talenta yang dinilai memiliki kemampuan menonjol. Berikut laporan disampaikan Iwan Setiawan.
15: Saya dihubungi dari Padang kemarin, pelatih edukator Sumatera Barat, Dian Rama Saputra, mengatakan pihaknya telah memantau langsung sejumlah pertandingan Piala Suratin hingga saat ini. Dari hasil pantauan tersebut, ditemukan sejumlah pemain muda yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Menurut Dian, talenta-talenta potensial terlihat di seluruh kelompok umur, baik U17, 15 maupun U13. Selain kemampuan individu, perkembangan pola permainan tim dan kualitas permainan yang ditampilkan para pemain juga menjadi bagian dari pantauan. Ia menyebutkan hasil pemantauan tersebut telah menghasilkan sejumlah nama yang masuk dalam daftar tim talent scouting PSSI Sumatera Barat. Para pemain tersebut masih akan dipantau secara berkelanjutan seiring berjalannya kompetisi hingga memasuki fase knockout dan babak final.
4: Kita banyak mendapatkan talenta-talenta terbaik baik itu di kategori 17, 15, dan 13. Ada beberapa yang menonjol kemampuannya. Dari pelatih juga kita lihat ada perkembangan terhadap cara bermain, kemudian attitude dan lainnya. Ini terbukti dengan sudah masuk di list nama dari talent scouting PSSI Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti mengerucut sampai ke babak fase knockout dan sampai ke babak final nanti.
15: Dian berharap pada pertandingan-pertandingan berikutnya kembali ditemukan pemain potensial lainnya. Nama-nama yang telah masuk dalam daftar maupun pemain baru nantinya akan terus dipantau perkembangannya sehingga dapat menjadi bagian dari pembinaan sepak bola di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol pagi ini melakukan kunker ke Padang Pariaman. Dampak kabut asap, Dinas Pendidikan Solunto terapkan PBM daring selama 2 hari. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Halo. Kalau kata Wong Pito tadi halo katanya ya. Jadi untuk Anda halo juga, selamat pagi kembali untuk Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini juga berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang pagi ini lagi sibuk persiapan mau ke tempat aktivitasnya masing-masing, jangan lupa dicek kembali ya. Barang-barang yang mau dibawa jangan sampai ada yang ketinggalan juga, dan tetap selalu berhati-hati terutama untuk Anda yang lagi bawa kendaraan juga di pagi ini pendengar, karena kalau kita pagi ini biasanya cukup padat ya jalanan ya, karena banyak yang sama-sama akan berangkat gitu. Ada yang ke tempat kerja, ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus dan ke tempat-tempat lainnya di pagi ini. Jadi mungkin ada beberapa titik yang cukup padat kendaraannya, jadi pastikan juga tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, harus selalu bersabar juga kalau di jalanan ya, dan pastinya juga pasti tetap selalu berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda di pagi hari ini. Jangan lupa juga nih untuk sarapan pagi ya, biar makin semangat untuk menjalankan segala aktivitas kita pagi ini. Oke, dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, baik yang melalui RRI Digital atau streaming di rri.co.id, serta yang juga mendengarkan kami melalui stasiun relay Pro 1 RRI Padang. Sebelum kami hadirkan kembali pendengar rangkaian hiburan ya di ruang dengan Anda, kita ke informasi olahraga dulu.

Anthony Gordon yang baru bergabung 2,5 minggu. Tentang Rodri sendiri yang melakukan debutnya juga, Flick mengatakan semua orang senang, di mana dia adalah pemain sempurna untuk filosofi dan gaya permainan mereka. Max Bernal juga mendapat pujian atas penampilan fantastisnya. Sementara itu, pendengar, Barcelona menunjukkan kualitas menyerang yang nyata sepanjang pertandingan, di mana tim asuhan Flick berhasil mempertahankan rekor kemenangan di kandang mereka sendiri. Dengan 6 poin dari 2 pertandingan, Barcelona memulai musim dengan sempurna. Flick optimis timnya bisa terus berkembang sepanjang musim 2026-2027. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Gempa bumi tektonik. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Itulah mengapa alat pendeteksi gempa disebut dengan seismograf. Indonesia termasuk daerah yang paling rawan akan bencana alam, termasuk gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh per

pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Teori lempeng tektonik memaparkan bumi mempunyai beberapa lapisan batuan, sehingga besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan itu bergerak perlahan hingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jika sumber gempa tektonik berada di laut, maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik mampu merambat ke berbagai daerah. Hal ini berarti jika terjadi gempa, daerah-daerah sekitar juga dapat merasakan getaran gempa tersebut. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Gempa bumi tektonik memiliki karakter yang biasanya berskala besar. Pada umumnya, kekuatan gempa lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik ini pun datangnya mendadak dan sulit untuk diprediksi karena penyebabnya berasal dari dalam bumi. Setidaknya ada beberapa tanda sebelum terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado. Kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk kedap pendengar, selamat beraktivitas juga di pagi hari ini, tetap selalu berhati-hati. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana selain dapat merusak lahan dan mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan lahan karhutla juga mengancam kelangsungan hidup satwa liar. Orang utan merupakan salah satu fauna yang terdampak, padahal keberadaan mereka ini sangat penting ya pendengar bagi ekosistem hutan. Kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun membuat wilayah jelajah orang utan semakin menyempit dan terisolasi. Asap tebal akibat karhutla juga dapat mengganggu kesehatan orang utan sekaligus memaksa mereka berpindah mendekati kawasan permukiman warga. Orang utan sendiri pendengar merupakan primata terbesar di Asia yang biasanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Melansir dari Borneo Orang Utan Survival atau BOS Foundation, susunan DNA orang utan mirip dengan manusia sehingga mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Orang utan Kalimantan terbagi menjadi 3 subspesies pendengar, yaitu Pongo Pygmaeus pygmaeus, kemudian Pongo Pygmaeus wurmbi, dan Pongo Pygmaeus morio. Ketiga subspesies tersebut tersebar di wilayah berbeda, mulai dari Sungai Kapuas, Sarawak, Barito, Sabah, dan Kalimantan Timur. Dan pendengar melansir juga dari Kementerian Kehutanan, orang utan merupakan satwa arboreal dengan daerah jelajah yang luas serta masa hidup yang panjang. Nah, orang utan sendiri ini pendengar memiliki panjang lengan 2 kali tubuhnya dan pinggul fleksibel yang mampu berputar hampir 180 derajat. Dan orang utan sendiri berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem dengan memancarkan biji dari tumbuhan yang mereka konsumsi setiap hari. Nah, ketiadaan orang utan di hutan dapat mengakibatkan kepunahan sejumlah tumbuhan yang penyebarannya bergantung pada primata ini. Dan pendengar, orang utan juga dikenal sebagai spesies payung, artinya melindungi orang utan turut melindungi ratusan spesies lain juga, di mana perlindungan terhadap orang utan diperkirakan turut menjaga sekitar 20 ribu spesies flora dan fauna lain dalam habitat yang sama. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Berita Sentral, tapi kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.